0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
0: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
2: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
0: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
4: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Meri Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
5: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
4: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
6: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
7: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
6: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
7: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
8: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
7: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
10: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
9: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, pengguna jasa transportasi lain.
10: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
11: Tentunya sebagai masyarakat, Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
10: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa berikut informasinya, Sariful Alam. Alam?
13: Ya pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengemukakan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
14: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
13: pendengar dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i, dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
15: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
16: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan peserta itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa exam-exam di koper besar. Tapi memang boleh, begitu masuk pesawat harus di, tidak boleh karena sudah
15: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jamaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jamaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
17: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
18: Sebenarnya mereka termasuk di sini mereka luar, karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga bagian pengurusan. Mereka nanti
17: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Shalom, selamat pagi pendengar terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Wiwi Martani di Senandung Kasih. Kali ini saya ingin menghadirkan pujian yang sudah sangat kita kenal, bahkan mungkin sudah kita pujikan sejak dari kita kecil sampai saat ini. Namun kali ini saya akan menghadirkan dalam versi aslinya. Saudara yang terkasih pasti mengenal lagu pujian As the Deer atau Seperti Rusa yang diciptakan oleh Martin Nirstrom. Himne ini terinspirasi dari Mazmur 42 ayat 1 yang berbunyi, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukanmu, ya Allah." Ditulis oleh Martin J. Nirstrom dan diterbitkan oleh Maranatha Press. As the Deer merupakan himne populer pada akhir abad ke-20. Meskipun tidak dimaksudkan untuk direkam oleh The Maranatha Singers yang merilis versi audio himne Nirstrom pada tahun 1995. Dan sejak saat itu, himne tersebut muncul dalam beberapa album kompilasi, sampul, dan buku himne. Pesan inti dari As the Deer ini adalah keinginan kita sebagai pengikut Kristus untuk selalu lapar dan haus, memuji dan menyembah Tuhan yang menjadi kekuatan dan perisai kita.

Pendengar yang terkasih, lagu Sebab Dia Hidup atau dalam versi aslinya berjudul Because He Lives ditulis oleh Bill dan Gloria Gaither pada tahun 1960-an. Gloria menulis liriknya saat ia sedang hamil besar anak ketiga mereka. Seperti banyak lagu yang indah dan hebat, liriknya ditulis melalui kesulitan dan penderitaan pribadi saat merawat suaminya, Bill, yang sedang sakit dan kesulitan sosial dan ekonomi, ditambah ketika itu dia sedang hamil besar. Namun, selama masa penderitaan itu, Tuhan memberkati Gloria dengan kedamaian yang lembut dan menenangkan. Kepanikan berganti menjadi ketenangan dan keyakinan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Ia diyakinkan bahwa masa depan akan terjamin karena ia berada di tangan Tuhan. Seperti halnya Gaither, kita semua hidup dalam ketidakpastian. Kita semua mengalami masa-masa kecemasan dan kesedihan. Lebih lanjut dan yang lebih penting, kita semua juga memiliki harapan dan masa depan yang pasti karena kita berada di tangan Tuhan. Saudara yang terkasih, berpegang teguh pada keyakinan bahwa kita semuanya dapat menghadapi hari-hari yang tidak pasti karena Yesus hidup. Yes, because He lives.

Pendengar terkasih, itulah tadi Because He Lives. Kita lanjutkan pada lagu pujian berikutnya, Great is Thy Faithfulness. Lagu ini diciptakan oleh Thomas Obadiah Kilsom untuk liriknya dan William Andrew Nyan untuk melodinya. Thomas Kilsom menulis liriknya pada tahun 1923 dan William Runyon menciptakan musiknya di tahun yang sama. Thomas Kilsom adalah seorang pendeta Metodis dari Kentucky yang menulis puisi tersebut tentang kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. William Runyon adalah seorang musisi yang bekerja di Moody Bible Institute dan Ho Publishing Company. Mereka berdua adalah rekan kerja, dan Runyon mengubah musik untuk beberapa puisi Kilsom. Lagu Great is Thy Faithfulness telah diterjemahkan dalam banyak bahasa, namun tidak ada angka pasti berapa jumlahnya. Lagu ini sangat populer dan banyak diterjemahkan untuk berbagai denominasi dan budaya Kristen di seluruh dunia. Dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah Besar Setiamu. Nah, besar kesetiaanmu.

Kalau tadi kita mendengarkan pujian besar setiamu atau Great is Thy Faithfulness, kali ini pendengar, salah satu lagu karya dari Don Moon, God Will Make a Way, diciptakan setelah tragedi yang dialami oleh keluarganya. Di suatu larut malam, Don Moon menerima telepon yang memberitakan tentang adik iparnya yang telah kehilangan putra sulungnya dalam suatu kecelakaan mobil. Namun saat itu, Don Moon sedang dalam penerbangan yang membuat dia tidak bisa menghadiri pemakaman keponakannya. Dalam penerbangan saat itu, Tuhan memberinya suatu inspirasi, lagu baru dengan syair, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dia buka jalanku. Dasar dari lagu ini adalah Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Segera setelah God Will Make a Way masuk dapur rekaman, Don Moon menerima begitu banyak telepon dan surat serta sharing yang menceritakan tentang tragedi yang mereka alami juga. Semua telepon dan surat yang masuk mempunyai tema yang sama, bahwa Tuhan telah membuka jalan bagi mereka saat mereka dalam keadaan putus harapan. Betapa Tuhan telah membawa mereka keluar dari situasi mereka yang tidak ada harapan dengan memberi mereka kekuatan, iman dan harapan baru untuk menghadapi kehilangan yang mereka alami.

Pendengar yang terkasih, hitung berkatmu mungkin pujian yang juga sudah sangat familiar. Ini adalah pujian tentang rasa syukur dan juga panggilan untuk bangkit mengatasi keputusasaan, keraguan, kedengkian, dan mengasihani diri sendiri untuk mencapai penghargaan baru bagi berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan kepada kita masing-masing. Nyanyian pujian ini ditulis oleh Johnson Oatman Jr. pada tahun 1897 dan musiknya digubah oleh Edwin O. Exel. Oatman lahir pada tahun 1856 di Lumberton, New Jersey dan sangat mengagumi ayahnya. Pada usia 36 tahun, ia baru menyadari bahwa ia memiliki bakat musik. Ia menciptakan lagu yang cukup banyak dan setiap tahun sekitar 200 lagu pujian mengalir dari penanya. Dan akhirnya, dia berhasil menulis pujian 5.000 dan merasa senang bahwa dalam komposisi musiknya, ia menemukan cara untuk memberitakan Injil. The story behind the song, Count Your Blessings atau Hitung Berkatmu. Inilah pujiannya.

Pendengar tanpa terasa, kita sudah hampir di penghujung waktu. Namun, saya masih ingin menghadirkan satu nomor lagu. Satu nomor lagu yang berjudul Thank You Lord for Your Blessings on Me, diciptakan oleh Easter Brothers. Lebih tepatnya, lagu ini ditulis oleh Ed Easter, James Easter, and Russell Easter pada tahun 1975. Ed Easter, James dan Russell Easter adalah anggota grup musik gospel dan bluegrass, The Easter Brothers. Mereka dikenal dengan harmoni tiga bagian mereka, dengan James sebagai penyanyi utama dan tenor, Russell sebagai penyanyi utama, dan Ed sebagai bariton. Dua bersaudara, Ed dan Russell, memulai grup ini pada tahun 1953 dan kemudian bergabung dengan James pada tahun 1956. Mereka menulis lebih dari 400 lagu dan menerima 3 penghargaan Dove. Lagu Thank You Lord for Your Blessings on Me menjadi sajian terakhir di Senandung Kasih kali ini. Selamat menikmati berkat Tuhan di hari mulia ini pendengar, dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu. God bless you.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan siaran tunda ibadah gereja dari GKJ Bibis Luhur Surakarta dengan pengkhotbah Pendeta Anindita Yudhistira Adi dengan tema Lembaga Kristen sebagai Piranti Pelayanan Gereja. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam, masih ada damai sejahtera pada pagi hari ini? Ya, puji Tuhan. Saya mau membacakan berita gereja hari Minggu 7 Juni 2026. Romawi 1, visi GKJ Bibis Luhur. Gereja sebagai keluarga Allah yang penuh kasih, dinamis dan transformatif dalam mewujudkan pemulihan ciptaan di tengah-tengah kehidupan yang terus berubah. Romawi 2. Persembahan kebaktian Minggu 31 Mei 2026. 1. Persembahan mingguan terkumpul Rp4.782.500. 2. Persembahan perpuluhan. Ada 9 amplop dengan perincian Rp50.000, Rp750.000, Rp100.000, Rp50.000, Rp30.000, Rp100.000, Rp110.000, Rp230.000, Rp100.000 dengan total Rp1.520.000. 3. Persembahan 1 amplop dengan jumlah Rp100.000 untuk gereja. 4. Persembahan 1 amplop Rp500.000 untuk relawan pelayanan. 5. Persembahan 1 amplop Rp750.000 untuk relawan pelayanan. 6. Persembahan 1 amplop Rp2.000.000 untuk tim ibadah ekspresif. 7. Persembahan pembangunan dengan jumlah Rp3.357.000. 8. Persembahan amplop Pentakosta 42 amplop dengan jumlah Rp965.000. 9. Bagi warga jemaat yang menghendaki persembahan melalui transfer persembahan dapat dikirim ke rekening bank PTN atas nama GKJ Bibis Luhur dengan nomor rekening 0003101500217897. 10. Bagi warga jemaat yang menghendaki persembahan melalui kris, persembahan dapat dikirim melalui scan barcode kris GKJ Bilur Persembahan untuk persembahan mingguan dan kris GKJ Bilur Pembangunan untuk persembahan pembangunan. Romawi 3, ibadah doa Rabu pagi. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa ibadah doa Rabu pagi dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 5 WIB dengan jadwal sebagai berikut. Tanggal 10 Juni 2026, petugas Bapak Irvandi Bimo Leksono. Tanggal 17 Juni 2026, petugas Bapak Kasno Hadi Pranoto. Tanggal 24 Juni 2026, petugas Bapak Prakoso Indro Pramono. Jemaat dimohon menghadiri ibadah tersebut. Romawi 4, pelayanan pernikahan. Saudara Tino, anak dari Bapak Ibu Tejo almarhum, di Bibis Baru RT 02 RW23 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Surakarta, warga kelompok Bibis Baru 5 dengan saudari Sunari, anak dari Bapak Ibu Rakam Sudibyo almarhum di Bibis Baru RT 05 RW23 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Surakarta, warga kelompok Bibis Baru 5 akan diteguhkan pernikahannya pada hari Sabtu 13 Juni 2026 pukul 11.30 WIB di GKJ Mbibis Luhur. Romawi 5, pelayanan perjamuan kudus. Besok pada hari Minggu 14 Juni 2026 akan diadakan pelayanan perjamuan kudus di Pepandan Sekip dan Pepandan Gulon. Kepada warga jemaat yang sudah diperkenankan mengikuti sakramen perjamuan kudus, dimohon mengikuti ibadah perjamuan kudus di gereja dengan membawa kartu perjamuan, dan juga remaja dan anak-anak dapat mengikuti perjamuan di gereja. Romawi 6, pelayanan pendadaran. Pelayanan pendadaran di Pepandan Sekip dan Pepandan Gulon pada hari Sabtu 13 Juni 2026 mulai pukul 18.30 WIB sampai 19.30 WIB, warga jemaat yang belum mengikuti pendadaran di kelompok dapat mengikuti pendadaran di Pepandan Sekip dan Pepandan Gulon. Pendadaran di gereja dimohon membawa persembahan dan persembahan beras atau uang pengganti beras dan undangan pendadaran. Pendadaran hari Minggu di gereja induk dan Pepandan ditiadakan, harap menjadikan periksa. Romawi 7, pelayanan sidi dan baptis kudus. Besok pada hari Minggu 21 Juni 2026 di gereja induk pada kebaktian pukul 9 WIB akan diadakan pelayanan sidi, baptis kudus dan baptis anak. A. Yang akan sidi atau mengaku percaya. 1. Saudari Gabrielia Cinta Septianingsan di Jalan Mawar 6. 2. Saudara Eka Diura Setiawan di Krajan. 3. Saudari Fania Jani Kristata di Mbibis Luhur. 4. Saudari Diandra Ine Kusuma di Mbibis Baru. 5. Saudari Priscila Damai Kristia Putri di Perum Liga Asri. 6. Saudara Yeskiel Erwin Adi Anggara di Krajan. 7. Saudara Krisyanto Aditya Yahya di Krajan. 8. Saudara Julius Alfian Tegar Ananda di Krajan. B. Yang akan menerima baptis kudus. 1. Saudara Surya Mailano Saputra di Ngadisono. 2. Saudara Gading Bimo Kagaiban di Ngadisono. 3. Saudara Abraham Fikdo Marentron Kaisaro di Mbibis Baru. 4. Ibu Suwarni di Krajan. 5. Ibu Kusmini di Krajan. C. Yang akan membaptiskan anaknya. 1. Bapak Ibu Elap Joko Yuwono di Mbibis Baru. Kepada saudara yang namanya tersebut, dimohon menghadiri dan mengikuti penjelasan tentang pelayanan sidi dan baptis serta persekutuan doa pada hari Sabtu 20 Juni 2026 pukul 16 WIB atau 4 sore di gereja induk yang dilayani oleh majelis. Romawi 8, calon anggota majelis. Oleh karena ada beberapa anggota majelis yang akan purna pelayanannya, yaitu 1. Bapak Mujianto Penatua, 2. Bapak DRS Purnadi Penatua, 3. Bapak DRS Anjar Adiatmo Diaken, 4. Ibu Tri Bekti Tafiah Diaken, 5. Ibu Asih Setiotuti SPD Diaken, 6. Bapak Purnomo Yusafat Arjanto Diaken, dan 7. Bapak Yuliarno Diaken. Majelis telah menyiapkan calon anggota majelis, yaitu 1. Calon penatua, Ibu Sri Rustranti Widiyati dari kelompok Cenglik 1 dan 2. Calon diaken, 1. Bapak Bintoro Anom Wiwoho dari kelompok Sabrang. 2. Ibu Sri Harjanti Purwaningsih dari kelompok Mojosongo 2. 3. Bapak Dr. D. Deria Adi Wijaya, SST Farmasi MSI dari kelompok Mojosongo 2. Apabila tidak ada surat masuk dari warga jemaat, diputuskan calon majelis dapat diterima dan diteguhkan. Harap menjadikan periksa. Romawi 9. Warga jemaat baru. 1. Majelis telah menerima surat akseptasi atau pindah warga jemaat dari GKI Coyudan untuk Ibu Suwarti. Saudara tersebut tinggal di Nayu Utara RT 05 RW 07 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, menjadi warga kelompok Kadipiro 2. 2. Majelis telah menerima Saudara Filipus Agus Sirmawan dari GPPS Mahanaim, Surakarta. Saudara tersebut tinggal di Sumber Nayu RT 05 RW 07 Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, menjadi warga kelompok Kadipiro 9. Romawi 10. Berita duka. Ibu Marsiem Pat Mosudjono di Ngadisono RT 03 RW 01 Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, warga kelompok Kadipiro 6, telah dipanggil Tuhan pada hari Minggu 24 Mei 2026. Romawi 11. Klinik Konsultasi Hukum Si Sospulkam. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa Si Sospulkam KWD membuka kembali klinik konsultasi hukum gratis. Dimulai setiap minggu kedua pukul 11 sampai 13 WIB, bertempat di konsitori GKJ Mimpi Seluhur. Kontak person Bapak Purnomo Yusafat Harjanto SH dengan nomor HP 081393880899. Harap menjadikan periksa. Romawi 12. Liturgi dan pengkhotbah. Kebaktian saat ini menggunakan liturgi minggu pertama perjamuan kudus. 2. Pengkhotbah Pendeta Anidita Yudhistira Adi SSI Teol. 3. Majelis mengucapkan ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. 4. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Surakarta, 5 Juni 2026. Majelis GKJ Bibis Luhur, Sekretaris 2, Diaken Hendi Suryo Wibowo, Sarjana Ekonomi.

Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan secara bersama-sama bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai engkau semuanya.

Shalom. Apa kabar Ibu Bapak? Biasa. Ada sukacita? Apakah Anda percaya sepenuhnya bahwa Kristus senantiasa hadir dalam kehidupan kita? Apakah Anda sepenuhnya mengimani bahwa Kristus selalu terlibat di dalam duka, suka, pergumulan Anda? Itulah yang menjadi dasar dan pondasi setiap iman Kristen. Selalu terbuka, membuka diri, membuka hati untuk menerima sapaan kasih, anugerah, dan berkat dari Tuhan. Dan sebagaimana yang telah Panjenengan sampaikan bahwa di dalam kehidupan kita, Kristus hadir. Di dalam setiap pergumulan kita, perjuangan kita, Kristus menemani. Itulah anugerah terbesar untuk hidup kita, dan marilah kita tanggapi anugerah itu bersama-sama dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 212, Ya Allah, kasih-Mu besar.

Sejenak marilah kita menoleh. Sejenak marilah kita mengheningkan batin kita. Dan dengan sadar sesadar-sadarnya, marilah kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di dalam doa pribadi. Jemaat dipersilahkan.

Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan, untuk setiap keterbatasan kami, untuk setiap pelanggaran kami, dan dengan kesungguhan hati kami, kami memohon Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Engkau memampukan kami untuk meninggalkannya. Engkau memampukan kami untuk berjalan menjadi pribadi-pribadi yang baru. Di dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat kami, doa dan pengakuan ini kami haturkan. Amin. Bagi setiap Anda dan saya yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa dan kesalahan, Tuhan senantiasa berkenan untuk mendengar dan bahkan juga memberikan berita anugerah. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru akan kita terima bersama-sama. Lukas bab 4 ayatnya 18 sampai yang ke-19 menjadi berita anugerah untuk kita. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dilanjutkan petunjuk hidup baru dari 1 Yohanes 3 ayatnya 17 sampai yang ke-18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dengan bangkit berdiri, kita tanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 373, baitnya yang pertama dan yang keempat. Aku mau mengerti.

Dipersilahkan untuk duduk. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita. Mari kita berdoa. Adalah syukur yang pertama-tama kami rasakan ketika kami membuka mata kami dari istirahat kami. Syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan. Syukur untuk setiap udara yang boleh masih kami hirup. Syukur untuk hidup anugerah pemberian-Mu ini Tuhan. Dan kami di tengah-tengah syukur itu pun juga memohon kiranya hidup yang masih Engkau berikan kepada kami bukan menjadi hidup yang sia-sia. Kami senantiasa berharap dan terus mengupayakan bahwa di dalam hidup pemberian-Mu ini, kami terus dapat memaknainya dengan baik dan terlebih mendatangkan makna yang baik pula untuk orang-orang di sekitar kami. Entah itu kepada keluarga kami, ataupun entah itu kepada orang-orang lain yang kami jumpai di dalam keseharian kami. Karena sebagaimana yang telah menjadi panggilan-Mu untuk kami, hidup kami bukanlah milik kami. Hidup kami adalah pemberian dari-Mu, dan hidup kami sudah selayaknya memancarkan kasih setia-Mu untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, mampukanlah kami. Dan pada saat ini, di tengah-tengah syukur kami, di tengah-tengah harapan-harapan kami, kami juga ingin mendukung doa. Mendukung doa untuk yayasan-yayasan Kristen yang ada. Yayasan-yayasan yang entah itu berkarya di dalam bidang pendidikan, bidang sosial, ataupun juga bidang kesehatan. Kami menghayati bahwa yayasan-yayasan yang ada adalah rekan sekerja kami, rekan sekerja gereja untuk mewartakan, untuk membagikan damai sejahtera bagi banyak orang. Tetapi kami juga sekaligus tidak menutup mata tentang bagaimana kondisi yang ada pada saat ini. Jujur kami mengakui Tuhan, yayasan pendidikan kami bergumul. Yayasan kesehatan kami berjuang habis-habisan. Pun juga yayasan sosial mengalami tantangan-tantangan yang berat. Di tengah-tengah pergumulan ini, ajarilah kami sebagai gereja untuk terus memikirkan, untuk terus menopang, untuk terus mendukung. Karena yayasan-yayasan ini bukanlah asing daripada kami, tetapi mereka adalah rekan sekerja kami. Sungguh Tuhan, kami serahkan setiap yang terlibat di dalam yayasan pendidikan, yayasan kesehatan pun juga yayasan sosial ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan ajarilah kami sebagai gereja untuk ambil perhatian, untuk terus mendukung karya-karya pelayanan mereka. Mampukanlah kami Tuhan. Dan di tengah-tengah doa ini kami juga mengingat dari saudara kami yang sedang lemah karena sakit. Bapak Sumari Prawiro Atmajo, Bibes Luhur 6. Ibu Suwarti Bambang Setiawan, Bibes Luhur 6. Ibu Poniem, Bibes Baru 4. Ibu Siti Sularni, Bibes Luhur 7. Ibu Sugiyarti Katimin, Kadipiro 2. Ibu Marsi Sukino, Kadipiro 7. Ibu Retno Widianti, Mojosongo 1. Ibu Sri Wahyuni, Mojosongo 2. Ibu Darmini, Mojosongo 3. Saudara Putra, Anggulon 1.
pun juga dari saudara kami yang lain yang dalam pergumulan rasa sakitnya, yang namanya belum dapat kami sebutkan satu persatu, Tuhan topang, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, di tengah-tengah lemah dan

apa yang menjadi isi hati kami pada saat ini. Di dalam hati kami ada rasa syukur, tetapi kami tidak mempungkiri di dalam hati kami ada kegelisahan, ada ketakutan, ada kemarahan. Entah itu karena keputusan-keputusan yang kami ambil, atau itu dikarenakan orang-orang di sekitar kami. Dan pada saat ini Tuhan, dengan jujur, kami ingin menghaturkan itu kepada-Mu di dalam doa pribadi kami.

Inilah rangkaian syukur, syafaat, serta atur jujur pribadi kami, Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin.

Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan yang luar biasa yang boleh kami terima di sepanjang hidup kami. Sampai dengan saat ini Tuhan telah memberkati kehidupan kami dengan kesehatan, kecukupan. Oleh karena itu, di ibadah pagi hari ini Tuhan memberikan waktu kepada kami semua untuk mengucap syukur kepadanya dengan mengumpulkan persembahan sebagai ucap syukur kita. Adapun persembahan didasari dengan firman Tuhan seperti yang tertulis di Ibrani 13 ayatnya yang 16 yang demikian bunyinya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Itulah yang boleh menjadi dasar kita di dalam memberikan persembahan. Persembahan sudah kita kumpulkan di depan, marilah kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 433, baitnya yang pertama dan yang kedua. Aku suka berbagi.

Marilah persembahan yang kita kumpulkan, kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa, dan kita nanti berdoa juga untuk firman yang akan kita terima. Doa akan saya hantarkan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami di rumah Tuhan untuk kami beribadat dan untuk kami mengucap syukur kepada-Mu melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan, terimalah persembahan kami, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan mingguan, dan persembahan ucap syukur kami, serta persembahan-persembahan yang lain yang telah kami kumpulkan. Sucikan dan berkati Tuhan, agar persembahan itu boleh menjadi sarana bagi kami untuk

0: muliakan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah Engkau piji untuk mengelola persembahan. Berilah hikmat dan kebijaksanaan sehingga apa yang dilakukannya demi kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang telah memberikan persembahan, berilah kesehatan, kelancaran di dalam bekerja, dan kerukunan di dalam rumah tangganya. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu, kiranya Tuhan siapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima taburan firman-Mu melalui Bapak Pendeta Anindita Yudhistira Adi. Dan apabila nanti kami juga menerima perjamuan kudus sebagai sarana Tuhan di dalam memelihara iman kami, berkati kami dan layakkan kami ya Tuhan, agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Itulah Tuhan yang menjadi doa, permohonan dan ucap syukur kami. Semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja Gereja. Haleluya. Amin.
1: Pembacaan Injil diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka, seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.
2: Demikianlah sabda Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Berbahagia adalah kita yang membaca, dan akan lebih berbahagia jika kita melakukannya. Haleluya.

0: Ketika saya menyiapkan khotbah ini dan terus kemudian saya membaca secara baik begitu, membaca secara teliti begitu, langsung kesan yang pertama kali muncul di dalam hati saya adalah sebuah rasa ketidakterimaan, Bapak Ibu. Muncul rasa ketidakterimaan itu dari hati saya karena kenapa Tuhan Yesus memberikan pengajaran ini dengan menganalogikan dua golongan, yakni pertama adalah domba dan yang satunya adalah kambing. Kenapa? Dari sekian banyak binatang, hewan, kenapa kok harus domba dan kambing? Itu yang membuat saya tidak terima. Apalagi ketika kita hidup dalam kultur tempat yang disebut Surakarta ini, Solo ini, bukankah banyak sate kambing yang enak, Bapak Ibu? Iya kan? Banyak sate kambing yang enak. Kalau saya tanya di mana sate kambing menurut Panjenengan yang enak gitu, atau olahan kambing yang enak, pasti Panjenengan punya referensi masing-masing begitu. Justru disitulah letak ketidakterimaan saya. Kenapa kok kambing? Padahal saya itu sudah membayangkan setelah pelayanan ini nanti, ya kan? Terus kemudian saya itu kan sendirian. Istri saya di rumah masih mendampingi anak saya begitu. Nah, kesempatan ini. Makan sendirian, beli menu kambing gitu kan. Nasinya Bapak Ibu itu hangat. Sate buntel yang dagingnya dicincang-cincang secara halus itu, dibungkus dengan lemak gitu kan, diberikan kecap secukupnya. Minta nanti tambahan brambang, ditambah lagi nanti irisan cabe. Alangkah nikmatnya itu kan. Tetapi itu semua saya batalkan, Bapak Ibu. Bukan karena kolesterol atau karena ini masih terlalu pagi, tetapi karena kambing adalah penghuni tempat yang di mana tadi di sana juga ada iblis. Begitu kan? Nah, itu pergumulan yang pertama. Terus kemudian saya itu bertanya lagi, ngopo toh kok kambing dan domba gitu? Terus kemudian saya menemukan jawabannya. Jawabannya itu begini. Seringkali terus kemudian domba dan kambing itu diperbandingkan karena memiliki karakter yang berbeda. Nah kan, kalau kambing itu kan keras, suka berkelahi. Apa itu? Suka mengadu kepalanya kan? Tuh, suka berkelahi keras. Domba itu berbeda. Kalau domba itu kan lembut, manutan, diarahke ke sana manut, diarahke ke sini manut, disuruh apa kan gitu kan. Nah, terus dari situ saya memahami, oh makanya pengkhotbah-pengkhotbah itu kalau mengangkat teks ini, jadilah domba, bukan jadi kambing. Karena domba itu manutan, halus begitu. Pertanyaannya, kita sebagai manusia kan tidak selamanya jadi domba. Ada waktu-waktu kita menjadi pribadi yang keras kan? Kalau istilah Jawanya itu apa? Wangkot. Iya kan? Ada saat kita itu menjadi keras. Ada juga saatnya kita itu sering berkelahi, mungkin tidak secara fisik, tetapi berkelahi secara silat lidah begitu kan, tutur kata, dan itu lebih menyakitkan kan daripada pukulan di badan kita. Katanya luka karena perkataan itu sakitnya lebih lama. Nah, saya rasa bukan yang seperti ini yang dimaksudkan teks ini bagi saya secara pribadi. Tetapi lebih dalam daripada itu, sebenarnya di dalam teks ini, itu mengandung persoalan yang lebih serius. Lebih sungguh-sungguh kalau kita membacanya itu secara tergesa-gesa. Persoalannya itu begini. Menurut Anda, Dari manakah datangnya keselamatan kita? Menurut Bapak Ibu, kita itu kan mendapatkan keselamatan kan? Nah, itu datangnya dari mana? Dari mana? Tuhan Yesus, betul sekali. Oleh karenanya para reformator gereja itu berbicara kalau keselamatan itu namanya adalah sola gratia, hanya karena anugerah Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan yang terus kemudian harus kita respon dengan yang namanya sola fide. Hanya karena iman. Begitu. Jadi anugerah dari Tuhan itu kita respon dengan iman, itulah keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan pertama-tama karya dan jerih lelah kita, tetapi keselamatan itu pertama-tama datangnya adalah dari Tuhan. Coba bandingkan dengan teks ini. Teks ini kan mengatakan, kalau engkau berbuat baik, berarti kamu sebagai domba. Ya kan? Kalau kamu tidak melakukan perbuatan baik, berarti kamu adalah kambing. Baik yang bagaimana? Ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku tidak punya rumah, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku di dalam penjara. Ya kan? Kalau kamu memperlakukan dengan baik, itu berarti kamu domba. Nanti masuk ke kemuliaan raja. Kalau kamu tidak melakukannya, kamu akan bersama-sama ditempatkan bersama para iblis. Kan begitu? Berarti secara tidak langsung, keselamatan kita ditentukan dari siapa? Kalau menurut teks ini. Tindakan kita kan? Nah, ini bagaimana terusan? Ajaran kita mengatakan demikian, tetapi teksnya ini kok begini gitu kan? Wah, gak nyambung ini. Bagaimana? Gitu. Kalau Panjenengan membacanya secara tergesa-gesa, kesannya akan seperti itu. Tetapi justru sebaliknya, teks ini tidak ingin mengatakan seperti itu. Teks ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa ora cukup yen tu mindak becik, gitu. Tidak cukup kalau hanya berbuat baik. Tidak cukup. Karena apa yang kelihatan baik belum tentu berangkatnya itu dari juga kebaikan. Contoh, ada orang minta-minta di jalan, Panjenengan sedang nyetir mobil, terus kemudian Panjenengan melihat, sik, duwe receh apa ora? Yen duwe, ya dikei, yen ora, ya ora. Kan gitu. Atau begini deh, lagi. Kenapa kok kita itu sibuk-sibuk harus memikirkan diakonia pelayanan keluar? Kenapa? Apakah itu karena kita ada sorot kamera, terus kemudian difoto nanti biar bisa menjadi status? Enggak kan? Itu. Jadi apa yang kelihatannya baik, itu belum tentu baik. Oleh karenanya melalui teks ini Tuhan Yesus itu ingin mengatakan ora cukup yen gur tumindak becik. Tidak cukup kalau apa yang lahir itu adalah baik. Tetapi bagaimana dari kedalaman batinmu? Itu yang pertama-tama harus kita tanyakan. Dan siapa yang bisa menjawab? Ya diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar bisa melakukan kebaikan wis iki mbok arep dinilai orang bagaimana, ada kamera atau enggak, bisa jadi status atau enggak, bisa jadi viral atau enggak? Sing penting pertama-tama itu berbuat baik. Bukan soal itu. Karena perbuatan baik itu sudah selayaknya menjadi habitus, kebiasaan. Dan lebih pentingnya lagi, mengapa kok kita berbuat baik dan itu penting? Siapa toh Anda dan saya ini sebenarnya? Bukankah kita ini adalah orang-orang yang beruntung? Orang-orang yang menerima kebaikan Tuhan? Ya kan? Siapakah Anda dan saya? Bukankah orang-orang yang malah sering melakukan kesalahan-kesalahan yang sama? Diulang-ulang, tetapi kan kebaikan Tuhan tidak melihat aku untung rugi ora yo. aku itu apa yang tersenali Yudhistira iki, kan enggak. Tuhan mencintai kita ya karena berangkatnya dari cinta. Tuhan mencintai Yudhistira karena berangkatnya dari cinta. Bukan karena kepentingan-kepentingan yang lain. Lalu bagaimana dengan kita, ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih? Tidak cukup loh berbuat baik. Tetapi kita harus memastikan posisi batin kita ketika kita berbuat baik. Selaras atau enggak itu. Gitu. Bagaimana ketika kita itu menolong, kita itu berbagi, itu kelihatannya baik. Tetapi bagaimana kondisi batin kita? Atau jangan-jangan, sik, aku ketoke untung apa rugi ya? Sik, iki wong iki, status sosialnya bagaimana ya? Kok sik, ini orang yang terpandang atau enggak ya? Engko sik, ini orang-orang yang sering kali dianggap penting atau malah orang-orang yang sering kali disepelekan. Perhitungan kita kan selalu di situ. Justru disitulah letak kritik Tuhan Yesus. Enggak bisa seperti itu. Yang untung rugi, ya aku tidak akan mencintai kamu. Mungkin Tuhan Yesus akan mengatakan itu kepada kita. Apa untungnya Tuhan Yesus mencintai kita? Bukankah malah rugi kalau menggunakan cara pikir kita? Tetapi Tuhan Yesus enggak seperti itu. Ia berangkat dari cinta, justru orang-orang yang seperti inilah, yang seperti Anda dan saya inilah, yang harus dicintai. Karena tidak ada lagi yang mencintai. Begitu. Dan lebih menariknya lagi adalah, Tuhan Yesus mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang yang disepelekan, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang dijauhi, orang-orang yang selalu diomongi di belakang, orang-orang yang tidak pernah mendapatkan tempat dan sesuatu yang layak, orang-orang yang selalu itu duduknya itu yang paling belakang begitu, orang-orang yang tidak pernah diberikan kesempatan untuk tampil, orang-orang yang salah karena keputusannya. Justru Tuhan Yesus mengidentifikasi dirinya itu seperti hanya orang-orang itu. Menurut saya, ini adalah penting untuk panjenengan dan saya. Menurut saya, ini adalah panggilan yang penting untuk kita hayati dan bahkan juga kita hidupi di dalam laku keseharian kita. Berbuat baik bukan hanya sekedar berbuat baik. Berbuat baik harus berangkat dari kedalaman hati dan berbuat baik karena kita melihat wajah Yesus di orang-orang di hadapan kita. Itu. Dan sebenarnya hal ini tuh digambarkan secara baik, secara sederhana begitu di dalam sebuah pujian, Bapak Ibu. Nah, pujiannya itu begini. Tadi saya minta tolong kepada Bu Nini untuk menyanyikan pujian ini. Tenang Pak Danas, tanpa diiringi. Karena Bu Nini yang bernyanyi, nanti saya yang akan memandu gerakannya begitu. Coba Bu Nini, jumeneng terlebih dahulu. Nah, oke. Coba Bu Nini, nyanyikan satu kali dulu. Biar, oh lagu ini toh gitu. Nanti baru kemudian saya turun mengajak kita bersama-sama untuk menggerakkan lagu itu. Coba.
1: Ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
0: Pirsa Bapak Ibu,

Cukup, terima kasih. Pirsa, dengan kasih saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama dengan gerakan ya. Kita nyanyikan bersama-sama dengan gerakan. Dan tolong Bu Nini penjenengan yang menyanyikan, mungkin teman-teman singer yang lain juga bisa mendukung juga. Saya yang akan memparagakan gerakan tersebut. Dan mari kita ikuti gerakan itu ya Bapak Ibu ya. Kita mengingat zaman sekolah minggu kita dulu. Monggo.

Dipersilahkan duduk. Berbuat baik, peduli kepada orang lain, bukan hanya karena itu tindakan baik, tetapi karena kita melihat wajah Tuhan di dalam wajah sesama kita. Tindakan baik kita itu tidak cukup kalau hanya berbuat baik saja, tindakan baik saja. Tetapi tindakan itu seharusnya berangkat, oh aku melihat kemuliaan Tuhan di raut wajahmu. Wajah-wajah yang sumringah dan bahkan wajah-wajah yang letih lesu dan berbeban berat. Di sana ada wajah Yesus yang sudah selayaknya kita kasihi. Salinglah berjabat tangan dan mengatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.

0: Lihatlah wajah-wajah yang Anda jabat tangankan itu. Lihatlah ada wajah Yesus di dalam raut wajah-wajah itu. Bahkan wajah yang sumringah, di sana ada Yesus. Wajah yang berbeban berat pun juga di sana ada Yesus. Yang memanggil Anda, kasihilah aku dengan kasih Tuhan. Gusti berkahi. Amin.
1: Saat teduh untuk kita.

0: Amin. Persembahan pujian dari anak-anak kita, Fael dan juga Jessica, dipersilahkan.
1: Shalom. Semoga di hari Minggu ini rahmat Tuhan tetap ada di dalam keluarga kita dan di dalam hidup kita. Amin.

Tuhan memberkati kalian di dalam pertemanan dan juga studi kalian, Jessica dan Fael. Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan memasuki pelayanan sakramen perjamuan kudus. Dan pada saat ini bergabung dengan kita dari gereja GPIB Ebenezer Gianyar Bali, yakni Ibu Sri Wahyuni, untuk mengikuti bersama-sama perjamuan kudus. Selamat bergabung dengan kami, selamat merayakan perjamuan kudus ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu, ini adalah farewell, ini adalah perpisahan kita dengan metode perjamuan kudus yang di-packing, begitu. Karena perjamuan kudus yang akan datang, kita akan kembali menggunakan cara sebagaimana sebelum pandemi, yakni membagikan roti dan membagikan anggur secara seloki dan menggunakan piring, begitu. Mengapa? Karena tentu kita mengingat kembali bahwa gereja ini dipanggil untuk saling melayani. Bukan jemaat melayani majelis, bukan majelis melayani jemaat. Tetapi jemaat dan majelis dipanggil untuk saling melayani di dalam cinta kasih Kristus. Gereja ini adalah milik kita, berkat dari Tuhan. Panggilannya adalah mari kita saling melayani. Kita masuk pada saat teduh. Mari kita berdoa. Kami mohon Engkau menolong kami untuk meneduhkan hati kami, pikiran kami, sehingga diri kami siap dan layak untuk menerima perjamuan ini. Anggur dan roti yang akan kami terima, kami imani itu sebagai sarana Engkau merawat, menyegarkan iman kami. Tuhan, kami siap dan dengan penuh sukacita mengikuti sakramen perjamuan kudus. Amin. Semua yang letih lesu, kita pujikan Kidung Jemaat 358 baitnya yang pertama.

Ibu bapak, dan juga saudari dan saudara yang terkasih, serta anak-anak yang dicintai oleh Tuhan, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Kita mengingat menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya, sembari berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan kita kepada 1. Penyalipan, kematian, dan kebangkitan Kristus. 2. Kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Mari kembali kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur karena Engkau yang hadir di dalam kehidupan kami. Engkau pun juga senantiasa mengingat kami. Oleh karenanya Engkau mengizinkan kami dan mengundang kami untuk mengikuti, terlibat di dalam sakramen ini. Hati kami sudah siap Tuhan, pikiran kami pun juga siap. Sehingga Tuhan, kami dengan sukacita dan penuh syukur akan mengikutinya. Amin. Jemaat yang terkasih, sekali lagi, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita menguji diri dengan bertanya sebagai berikut. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi hanya oleh karena anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? 2. Apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? 3. Apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Itulah 3 pertanyaan yang jangan tergesa-gesa kita menanggapinya. Mari kita merenungkannya terlebih dahulu. Amin. Bagaimana tanggapan dari Bapak Ibu Majelis? Ya, bersedia. Bagaimana tanggapan dari seluruh warga jemaat baptisan? Ya, bersedia. Dan saya pun juga ya bersedia dan ya akan melayani. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 313 baitnya yang pertama.

0: Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
1: roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus.
0: Angkatlah roti Anda.
1: Anda telah menerima dan nanti akan kita makan secara bersama-sama dan terus mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dikurbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Makanlah.

Anggur dalam cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Angkatlah anggur yang telah Anda terima, dan nanti minumlah secara bersama-sama dengan terus mengingat dan terus percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Minumlah

Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucapkan di dalam hati kita mazmur yang demikian. Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 265, bait yang pertama dan yang kedua, bukan karena upahmu.

kita berdoa dan bersama-sama kita akan memungkasinya nanti dengan menyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Sakramen yang boleh kami terima adalah sarana Engkau menyegarkan iman kami. Dan firman yang boleh kami dengar adalah firman yang memperlengkapi kami lebih lagi bahwa kami ketika berbuat baik adalah ketika kami juga mengingat Engkau melalui wajah sesama kami. Kami berbuat baik bukan sekadar kami berbuat baik, tetapi karena Engkau ada di dalam pergumulan-pergumulan orang lain, orang-orang di sekitar kami. Tuhan, firman dan sakramen yang boleh kami dengar dan terima saat ini akan kami hidupi di dalam ibadah keseharian kami, di dalam rumah tangga keluarga kami, di dalam studi kami, pertemanan kami, masyarakat pun juga di dalam persekutuan kami. Kami siap untuk Engkau utus, utuslah kami menghidupi dan membagikan cinta kasih-Mu itu. Sehingga dunia, tempat di mana kami tinggal, semakin Engkau pulihkan. Inilah Tuhan doa syukur kami. Kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.

kami undang untuk bangkit berdiri. Kidung Jemaat nomor 432, baitnya yang pertama menjadi nyanyian pengutusan untuk kita. Jika padaku ditanyakan,

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ikrarkan kembali dasar iman dan percaya kita kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita ikrarkan dengan pengakuan iman rasuli. Kita ikrarkan dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Kita lakukan dengan tidak tergesa-gesa. Kita resapi setiap kata demi kata. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
1: Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya yang akan meneguhkan setiap langkah hidupmu. Allah yang setia memelihara setiap langkah hidupmu. Yesus Kristus Tuhan kita meneguhkan iman dan mempersatukan hatimu. Dan Roh Kudus akan senantiasa memampukanmu untuk bertekun, bersehati, dan setia melakukan panggilan-Nya dari kini sampai selama-lamanya. Amin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar informasi haji untuk Anda, fase pemulangan jemaah haji pagi ini asal Pemalang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang sukses mendarat di tanah air. Dan sudah terhubung dengan reporter kami, ada Dania Rahmah yang siap melaporkan secara langsung. Dania.
2: Baik. Pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah, di mana pada pagi tadi pukul 6.52 Asrama Haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pemalang dan Tegal. Sesampainya di Asrama Haji Nunuhdan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke Gedung Musdalifah untuk mengikuti prosesi penyerahan singkat pada pukul 7.22. Setelahnya jemaah langsung diberangkatkan menggunakan bus menuju kampung halaman masing-masing tepat pada pukul 7.52. Dan tadi Kasih Humas PPH Debarkasi Solo Nabila Aska Amalia mengatakan total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang-barang bawaan berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi, dan ditegaskan juga botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Dan proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu cukup lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
3: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah, akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah, itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu, silahkan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita semua.
2: Baik, dan pendengar, di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca fase puncak Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas, terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Sementara siang nanti, Debarkasi Solo juga bersiap menerima kloter asal Palembang, Pekalongan, Salatiga, dan Surakarta pada pukul 11 tepat. Dan nantinya kloter 11 akan mengikuti proses penyerahan pada pukul 11.30 dan dijadwalkan pulang ke daerah asal pada pukul 12. Dari Asrama Haji Nunuhdan Boyolali, Dania Rahma melaporkan.
1: Baik, terima kasih Dania atas laporan langsungnya, langsung dari Embarkasi Solo ya. Dan demikian informasi haji untuk Anda pendengar.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji, produksi RRI Surakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dek, kok di FGB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk!
0: Sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita di Surakarta pagi ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk pendengar yang sudah setia bersama kami sepanjang pagi ini. Semoga informasi dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani aktivitas Anda dan juga menambah semangat untuk menjalani hari Minggu ini ya. Karena Minggu, semoga pendengar juga bisa menikmati waktu bersama keluarga, sahabat, atau sekedar menikmati waktu untuk diri sendiri juga. Saya Citra Fitka, pamit undur diri pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap setia bersama RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum. Apa kabar Anda? Pagi yang cerah. Semoga hatinya juga secerah suasananya. Saya Nana Hardan Santoso hadir dari Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi pagi jelang siang ini pendengar. Surakarta siang ini kami buka sekarang. Saya hadirkan terus sampai nanti pukul 3 sore. Dan untuk sajian pertama, pendengar, di segmen pertama ini kami hadir dalam dunia anak. Ini adalah acara di mana kami khususkan kontennya untuk anak-anak kita ya. Jadi adik-adik yang sekarang sudah siap mendengarkan Pro 1 RRI Surakarta pagi ini, silakan boleh mendengarkan dunia anak. Kali ini dunia anak akan menghadirkan sajian dari TK Kartika 4 49 Surakarta. Yuk ngumpul sini. Dan Kak Nana akan nemenin kamu sambil berhari Minggu. Pendengar dan adik-adik, inilah siaran Dunia Anak.

0: Selamat pagi teman-teman semuanya.
1: Selamat pagi Bu Guru.
0: Selamat pagi Mama, Papa, anak-anak semua dan sahabat RRI dimanapun berada. Wah, pagi yang penuh semangat bersama anak-anak hebat dari TK Kartika 449 Surakarta. Sebelumnya Bunda mau menyapa teman-teman hebat yang di studio dulu ya. Selamat pagi teman-teman.
1: Selamat pagi Bu Guru.
0: Apa kabarnya hari ini? Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya.
2: Iya.
0: Sebelum kita mulai, yuk kita tes semangat dulu ya. Teman-teman, kita tepuk dulu ya. Dua kali tepuk Kartika.
1: Kartika.

0: biasa, semangat sekali.
1: Teman-teman yang hebat, luar biasa, tapi semangatnya kurang. Sekali lagi ya, mana semangatmu? Mana hebatmu? Mana tentaraku? Luar biasa teman-teman dari TK Kartika 449 Surakarta hari ini hadir dalam acara spesial bersama anak hebat siaran di RRI.
0: Nah, senang sekali saya Bunda Hani
1: dan saya Bunda Iva.
0: Selama 45 menit ke depan, sahabat RRI akan ditemani berbagai penampilan seru dan gemes dari anak-anak hebat dan pintar TK Kartika 449 Surakarta yang tentunya berani tampil. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersenang-senang dan banyak persembahan spesial dari kami untuk Anda semua sobat pendengar RRI Surakarta.
1: Sebelum acaranya dimulai, teman-teman yang akan tampil, mari kita melakukan kegiatan pagi ini berawal dari berdoa pagi, ya. Nah, acara ini semoga membawa kebahagiaan dan berjalan lancar. Teman-teman yang di studio berdoa secara nasional dan teman-teman yang di rumah ya, silakan mengikuti kegiatan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dipimpin oleh TK Kartika, teman-teman yang hebat. Maka sebelum berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Ibu Iva harapkan semuanya berdoa dengan khusyuk. Ya, berarti teman-teman yang di sini studio harus berdoa dengan kakinya yang rapi, tangannya yang rapi, dengan sikap yang baik kita akan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Teman-teman berdoa mulai. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, berilah aku petunjuk-Mu ya Tuhan dalam menerima pelajaran. Jadikanlah diriku ya Tuhan anak yang berguna bagi bangsa, negara, dan agamaku. Amin. Terima kasih teman-teman yang hebat. Baiklah, lebih semangat lagi kita akan mengawali kegiatan ini dengan lagu Mares Kartika bersama-sama ya teman-teman. Boleh kita nyanyikan sama-sama? Boleh? Oke. Mares Kartika kita persembahkan. 1, 2, 3.

0: kami sayang. Cinta ayah dan ibu yang membimbing kami terus maju.
1: Baik, terima kasih teman-teman sudah menyanyikan Mars Kartika dengan penuh semangat.

0: Oke, semangat sekali teman-teman semuanya. Nah, sekarang teman-teman semuanya dan sobat pendengar RRI Surakarta, Bunda ingin bertanya dulu nih, apakah pendengar sudah pernah mendengar atau mungkin sudah pernah tahu nama TK Kartika 449 Surakarta? Pasti penasaran ya dengan slogan kami tadi. Kok ada kalimat mana tentaraku? Nah, pasti teman-teman yang di rumah bertanya-tanya nih, emang beneran ada tentara ya di sini? Iya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami sedikit memperkenalkan sekilas tentang TK Kartika 449 Surakarta. Jadi TK kami ini di bawah Yayasan Kartika Jaya, Koordinator Makorem 074 Surakarta, di bawah naungan Persit Kartika Chandra Kirana. Untuk bahasa sederhananya, kami ini lembaga pendidikan di bawah naungan Tentara Indonesia. Jadi, pagi ini di studio RRI dipenuhi oleh tentara kecil nih. Ya, hari ini yang ada di studio kita memakai baju tentara sebagai simbol identitas dari yayasan kami. TK kami beralamat di Asmil Baron, Panularan, Laweyan, Surakarta. Tapi jangan khawatir teman-teman, di TK kami ini siapapun boleh kok belajar dan bermain bersama. Tidak harus anak atau keluarga dari tentara.
1: Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan penampilan dari teman-teman hebat dari TK Kartika 449 yang menyanyikan lagu Pagiku Cerahku. Kita tunggu dulu ya, teman-temannya baru bersiap ini. Teman-teman pendengar, sabar ya. Mulai ya, sudah siap. Oke, silakan.

0: Terima kasih teman-teman.
1: Baik, terima kasih teman-teman sudah berani bernyanyi dengan ceria. Mama Papa, kami percaya bahwa setiap anak itu adalah bintang. PPDP TK Kartika 449 sudah dibuka. Saatnya para orang tua memberikan ruang terbaik untuk bertumbuh bagi buah hati Anda di lingkungan belajar yang hangat, aman, dan menyenangkan. Jadi, teman-teman pendengar di luar sana yang mungkin anaknya, adiknya, atau saudaranya yang sudah masuk usia TK, bisa bergabung di TK kami ya. Bunda siap menemani proses tumbuh kembang teman-teman semua dengan belajar dan bermain yang menyenangkan. TK Kartika 449 juga memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler loh. Ada drum band, melukis, agama, bahasa Jawa setiap minggunya, dan renang yang dilaksanakan setiap satu kali setiap bulannya. Nah, sekarang Bunda mau tanya dulu nih sama teman-teman semuanya. Siapa ya teman-teman yang senang sekolah di TK Kartika 449? Iya, semuanya senang ya. Coba Bunda tanya sekali lagi, kira-kira kenapa ya kok teman-teman sekolah senang sekolah di TK Kartika 449?
2: Ya, lalu kegiatan favoritnya apa ya yang di sekolah? Kegiatannya apa saja? Coba ada yang tahu apa? Ichiro pintar berenang. Kegiatan apa lagi ya? Outbound. Apalagi yang seru dari TK Kartika? Kita outboundnya kemana kemarin ya? Sempat kita outbound di batalion, outbound di kampung karet. Kegiatan yang terakhir kemarin kita berenang sambil melihat pesawat di Karanganyar. Siapa yang suka itu?
3: Aku.
2: Kegiatannya banyak sekali ya teman-teman. Kegiatan di luar itu untuk motivasi anak-anak lebih semangat, lebih belajarnya lebih dan lebih bagus ya. Makanya teman-teman dari Kartika sering sekali kegiatan keluar ya. Kegiatan favorit mereka adalah drum band, terutama di hari Senin bersama Pak Endar. Nah teman-teman, masih semangat ya? Mana semangatku? Mana rapimu? Mana hebatku? Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan teman-teman TK Kartika untuk bernyanyi. Kali ini menyanyikan lagu bahasa Jawa yang judulnya Diparingi Matur Nuwun. Sudah siap anak-anak? Ini ada yang Bu Guru panggil. Satu, Shalom. Dua, Jessica. Tiga, Ceylon. Empat, Adam. 5 Abrina. Cukup. Kita mulai ya teman-teman. Sudah siap? Baik, sudah siap. 1 2 3

0: Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang gantian ya. Teman-teman yang sudah maju tadi silakan duduk kembali. Sekarang Bunda Hani panggil lagi ya. Ada Arsaka. Ada Bisma, Gendis, Aloysia, Kenan, dan Azril.
1: Aku.
0: Azril. Nah, silakan teman-teman menyiapkan diri dulu ya. Ini akan menyanyikan lagu Lambang-Lambang Negara Indonesia. Oke. Siap? Siap teman-teman?
2: Siap.
0: Kita mulai ya. Nyanyikan Lambang Negara Indonesia. 1, 2, 3.

0: Oke, terima kasih teman-teman. Boleh duduk lagi ya. Teman-teman sudah mendengarkan beberapa penampilan bernyanyi dari teman-teman hebat TK Kartika 449. Nah, sekarang teman-teman, mari kita mendengarkan cerita seru bersama dengan Bunda Iva. Anak-anak sudah siap mendengarkan? Sudah siap mendengarkan? Oke, sobat pendengar RRI juga sudah siap ya? Baik, langsung kita mulai saja. Silahkan Bunda Iva.
1: Ya, terima kasih teman-teman. Tadi sudah seru ya. Sekarang kita mendengarkan cerita dulu ya. Cerita dari Bunda Iva, yaitu makan sehat tubuh jadi kuat. Siap mendengarkan? Bu Iva ulangi lagi ya, judulnya makan sehat tubuh jadi kuat. Tetet bunyi bel menandakan jam istirahat sekolah. Bunyinya nyaring sekali di telinga. Koko dan Kiki keluar kelas untuk makan. Kiki dibawakan bekal makanan oleh ibunya. Sedangkan Koko lupa membawa bekal sehingga Koko jajan di luar sekolah. Apa saja yang dibeli Koko? Ada coklat, permen warna merah, dan es krim warna kuning. Baru dibuka saja itu terlihat sangat enak. Rasanya manis sekali pastinya ya. Kiki merasa iri dengan Koko. Sepertinya makanan yang dibeli Koko sangat enak. Dalam bekal Kiki terdapat nasi, daging ayam, brokoli, pisang. Bekalnya sangat lengkap dan bergizi. Ibunya memasak dengan sepenuh hati. Kiki sebenarnya lebih tertarik dengan makanan Koko, tapi teringat pesan ibu, kalau makan makanan bergizi bisa membuat tubuh jadi sehat dan kuat. Setelah jam istirahat, ada pelajaran olahraga. Kiki dan Koko bersiap mengikuti lomba lari. Lomba pun dimulai. Kiki mulai berlari kencang. Dia sangat bersemangat. Itu karena makan sehat yang diberikan bekal tadi siang. Kiki hampir selesai di garis finish, tapi Koko tidak terlihat ya. Mana Koko? Wah, Koko tertinggal jauh sekali di belakang. Koko nampak lemas. Kiki langsung menghampiri Koko. Ia memapah Koko sampai garis akhir. Kiki tanya kepada Koko, ada apa Koko? Koko, apa kamu tidak enak badan? Lalu Koko menjawab, perutku keroncongan. Tadi pagi aku tidak sarapan. Tadi hanya makan coklat, es krim, dan permen saja. Tubuhku terasa sangat lemas. Ternyata pagi itu Koko tidak sarapan di sekolah, jadi jajan sembarangan. Akhirnya keesokan harinya itu Koko lebih bangunnya awal sekali, sarapan sebelum berangkat. Dan ibunya sudah mengingatkan Koko agar tidak lupa membawa bekal yang sudah ibu siapkan. Kata ibu, baik Bu, aku membawa bekalnya. Aku akan membawa bekal ibu hari ini dan memakannya agar tubuhku sehat dan kuat. Koko pergi ke sekolah dengan semangat. Ia ingin makan sehat agar tubuhnya jadi kuat dan sehat. Kita membutuhkan makanan bergizi agar tubuh jadi sehat dan kuat sehingga aktivitas berjalan dengan baik. Nah, anak-anak, siapa tadi pagi yang sarapan? Makan pagi siapa? Teman-teman di Kartika, sarapan kah? Iya, sarapan semuanya ya. Sarapannya harus yang bergizi. Sarapan bergizi itu apa saja?
2: Sayur.
1: Sayur. Telur, ya. Wortel, ya.
2: Brokoli.
1: Brokoli, apalagi selain sayuran? Ada yang makan buah-buahan? Oh iya, itu ada yang makan tomat. Mas Arling makan tomat. Garis apa? Pisang, apel, ya. Semuanya itu makan makanan yang bergizi. Dari sayuran, buah-buahan. Jangan lupa, satu lagi, minum susu. Teman-teman suka buah?
2: Suka.
1: Teman-teman suka sayur? Ya, suka ya. Nah, cerita tadi seru bersama teman-teman anak hebat dari Surakarta TK Kartika 449 Surakarta. Sekarang kita belajar tepuk-tepuk dulu ya. Coba Bu Yufa mau tanya, ada yang ingat tepuk tanaman ya? Tepuk bagian tanaman. Akar, batang, daun, bunga,
2: buah.
1: Ya, itu tadi tepuk tanaman. Ada lagi tepuk badut. Masih ingat tepuk badut? Yuk sekarang tepuk badut. Tepuk badut. Mata bulat, hidung tomat, perut gendut, megal-megal. Tepuk rumah. Di atas ada atap. Di bawah ada lantai. Kanan kiri ada tembok.
2: Keluar masuk lewat pintu.
1: Ya, lewatnya pintu ya, keluar masuknya ya. Ada tepuk lagi, tepuk reok.
2: Tak ukur.
1: Hae.
2: Hoya.
1: Pintar sekali. Mau tepuk apa lagi? Tepuk bebek bisa? Tepuk bebek. Kwek. Tepuk ayam.
2: Piyek. Petok. Kukuruyuk.
1: Apa lagi coba diingat? Mau. Oh iya, tepuk kupu ya. Belum ya. Tepuk kupu. Ulatnya makan daun. Ulatnya
2: kenyangan. Ulatnya berpuasa.
1: Jadilah kepompong.
2: Kepompongnya
1: terbuka. Jadilah kupu-kupu terbang pintar.
0: Nah, Bunda Iva, tadi kita sudah seru-seruan bersama teman-teman hebat dari TK Kartika 449 Surakarta. Kita tadi sudah menyanyi, tepuk-tepuk, menyanyi dengan bahasa Jawa, dan mendengarkan cerita seru dari Bunda Iva. Wah, baik pendengar RRI, itulah keseruan belajar dan bermain di TK Kartika 449 Surakarta. Dengan berbagai kegiatan menarik, prestasi yang membanggakan, dan fasilitas yang nyaman, TK Kartika 49 siap menjadi tempat tumbuh dan belajar yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak. Di TK Kartika 449, semua anak-anak belajar sambil bermain. Coba Bunda tanya sekali lagi ya, siapa yang senang sekolah?
3: Saya.
0: Oke, semuanya senang ya. Setiap pagi, anak-anak datang ke sekolah selalu dalam keadaan yang bahagia. diajak tumbuh bersama menjadi pribadi yang mandiri, hebat, disiplin, percaya diri, dan tentunya cinta tanah air. Untuk itu, mamah papa yang ada di rumah, yang ingin bergabung di keluarga besar TK Kartika 449 Surakarta, bisa dengan mengunjungi media sosial kami di Instagram @tkkartika449lawean atau bisa menghubungi kontak person yang ada di akun media sosial kami.
1: Sekali lagi kita mau nyanyi Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3.

0: Sobat pendengar RRI dimanapun kalian berada, mari bersama-sama membangun generasi hebat yang ceria, mandiri, disiplin, dan penuh semangat di TK Kartika 449. Tidak terasa, pagi ini sudah sampai di penghujung acara. Sebelum berpisah, marilah teman-teman, kita akan tutup dengan doa bersama. Untuk doa penutup, masih seperti doa pembuka tadi ya, kita menggunakan doa nasional. Baik teman-teman yang ada di studio sudah siap? Sudah siap berdoa?
1: Siap!
0: Kita akhiri dengan doa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh teman-teman TK Kartika 449. Berdoa dengan sikap yang baik, kakinya dilipat, tundukkan kepala. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhanku atas segala rahmat-Mu. Lindungilah Tuhanku mereka yang kucinta, adik, kakak, ayah, ibu, guruku, dan teman-teman semua. Amin. Oke, terima kasih Sobat RRI yang sudah setia mendengarkan siaran pada pagi hari ini dari TK Kartika 449 Surakarta. Semoga terhibur ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Radio RRI, Mama, Papa, serta teman-teman hebat TK Kartika 449 Surakarta. Dan kami mohon maaf apabila ada salah kata.
2: Sebelum mengakhiri, teman-teman yang di rumah yang ingin mendengarkan tepuk Kartika, Bunda persilakan lagi. Yang semangat ya teman-teman. 2 kali tepuk Kartika.

0: Saya Bunda Iva.
1: Dan saya Bunda Hani, beserta keluarga besar TK Kartika 449 Surakarta, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. TK Kartika the best?
2: Yes!
1: Kita tutup dengan Mars Kartika ya.

adik-adik yang sudah mendengarkan Dunia Anak hari ini, terima kasih ya. Tetap semangat ceria karena menikmati hari Minggu. Tidak komplit rasanya ya kalau tidak sambil bermain. Selamat bermain, selamat berhari Minggu untuk adik-adikku ya. Dan pendengar, Anda terus bergabung bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dalam Surakarta siang ini. Hampir pukul 11 siang sekarang, saya ajak Anda menantikan saat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan secara nasional nanti Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Pace melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
4: Completed pretty well defensively.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This is...

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usus sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola usus sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang dirasa terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari arena masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dengan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebih Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto tingkat pengadaan penjagaan dan kesenjangan Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah kemampuan keuangan Bali. Dan karena itu berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat dari laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya, padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di silakan duduk Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini. Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara? Diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu, satu kota
6: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati teguh, ya. Hati kita baik, kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Negara itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Presiden Sugandha Vandiyar Redukun. Mudah-mudahan.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8. Serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set the match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Valinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Valinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walenska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabakar Yaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Ricapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Chow Kien Chen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya, saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Surakarta siang ini masih Anda dengarkan. Saya Nanar dan Santoso masih membuka WhatsApp-nya ya. Yang ingin berbagi informasi, say hi, monggo silakan boleh masuk di 081 3900 155 25. Hari Minggu menyenangkan bila bisa bersama dengan orang-orang terkasih ya. Anak-anak mungkin pada pulang kos, atau Anda yang memang sengaja main-main ke kos anak-anak. Ada dulu saya seneng ya kalau pas masih ngekos jadi anak kuliah terus ditilii sama ibu ya, terus nanti jajan ya toh. Jajannya kan nggak bayar ya, yang bayar ibu ya. Atau Anda ciptakan acara-acara lain yang memang menyenangkan ya. Saya tidak jeda untuk sekarang karena ini hari Minggu. Kami nanti akan menghadirkan Kreativa pukul 12 ya. Jadi saya sekarang tidak sedang membuka line interaktifnya. Tapi kalau sekedar berbagi informasi atau say hi, menyapa saya, boleh monggo lewat WA chatnya. Adele, saya pilihkan Send My Love.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita masih terus memberikan yang terbaik tentunya untuk Anda. Dan lagu-lagu informasi, tinggal menyisakan satu lagu aja nih, Westlife. Saya akan segera putarkan. Dan setelahnya Anda bisa menyimak kreatifan nanti ya.

0: Pendengar, Anda bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Acara mingguan kami hadirkan setiap hari Minggu ya, Dunia Anak pukul 10 dan Kreativa juga kami hadirkan hari Minggu pukul 12. Dan sekarang tiba saatnya lagi-lagi untuk adik-adik kita ya, kita akan bahas atau kakak-kakak ini yang akan membahas kota Salatiga dan legenda asal-usul nama Salatiga. Yuk mendengarkan lagi siarannya Pro 1 di Kreativa.
1: Suara anak Surakarta.
2: Ini dia suara anak Surakarta.

Halo penjelajah kecil, pegang kompas ajaibmu dan nyalakan imajinasimu. Siap-siap ya, kita akan keliling Indonesia dan menemukan keajaiban dari Sabang sampai Merauke.

0: sahabat dimanapun berada, senang sekali Kak Intan bisa kembali menemani kalian dalam acara Suara Anak Surakarta. Semoga hari ini semuanya sehat, bahagia, dan tetap semangat belajar ya.
1: Wah, hari ini aku senang sekali karena kita akan bertualang ke salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Memang sih, kita tidak benar-benar naik bus atau kereta, tapi kita akan berkeliling menggunakan imajinasi dan pengetahuan.
0: Betul sekali, Erik. Kira-kira kita akan belajar tentang kota apa nih hari ini?
1: Hari ini kita akan mengenal Kota Salatiga. Teman-teman, siapa yang pernah berkunjung ke Salatiga? Atau mungkin ada yang punya saudara di sana?
0: Salatiga memang menjadi salah satu kota yang cukup terkenal di Jawa Tengah.
1: Iya kak, walaupun luas wilayahnya tidak sebesar kota-kota lain, Salatiga punya banyak keunikan, ada tempat wisata yang menarik, makanan yang enak, budaya yang kaya, dan masyarakat yang terkenal ramah.
0: Wah, sepertinya Erik udah menyiapkan banyak informasi nih.
1: Tentu dong, jadi teman-teman siapkan telinga baik-baik ya. Karena hari ini kita akan mengenal Salatiga lebih dekat. Teman-teman, pertama-tama kita kenalan dulu ya dengan letak kota Salatiga. Salatiga adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kalau kita melihat peta Jawa Tengah, posisi Salatiga berada di antara kota Semarang dan kota Surakarta atau Solo.
0: Jadi, kalau perjalanan dari Solo menuju Semarang bisa melewati Salatiga ya?
1: Betul sekali. Salatiga juga berada di lereng atau kaki gunung Merbabu. Karena letaknya yang cukup tinggi dibanding beberapa kota lain di Jawa Tengah, udara di Salatiga terasa lebih sejuk.
0: Wah, pasti sejuk sekali ya kalau pagi hari.
1: Iya kak, bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa udara Salatiga sangat segar, apalagi ketika pagi hari atau setelah turun hujan. Teman-teman, tahukah kalian Salatiga memiliki luas wilayah sekitar 57 km persegi? Memang tidak terlalu luas, tetapi kotanya tertata rapi dan nyaman untuk ditinggali.
0: Lalu bagaimana dengan penduduknya?
1: Penduduk Salatiga berasal dari berbagai latar belakang suku dan agama. Karena itulah Salatiga sering dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan.
0: Wah, itu patut dicontoh ya, Erik.
1: Benar, walaupun berbeda-beda, Salatiga hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati.
0: Erik, kenapa sih banyak orang suka berkunjung ke Salatiga?
1: Salah satu alasannya karena suasananya nyaman, kota ini tidak terlalu padat seperti kota besar sehingga banyak orang merasa betah. Selain itu, banyak pohon yang tumbuh berbagai di sudut kota. Pohon-pohon tersebut membantu membuat udara lebih segar.
0: Jadi, Salatiga semacam seperti kota yang ramah lingkungan ya, Erik?
1: Betul sekali, teman-teman. Pohon sangat penting karena menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Makanya, kita harus rajin menanam dan merawat tanaman agar lingkungan tetap hijau.
0: Setuju sekali, Erik.

0: Nah, sekarang kita jalan-jalan ke tempat-tempat terkenal di Salatiga. Salah satunya adalah Alun-Alun Pancasila. Banyak warga yang datang berolahraga, bermain, berjalan-jalan, atau sekedar duduk santai bersama keluarga.
1: Wah, pasti di sana banyak jajanan juga ya, Erik?
0: Iya, ada banyak pedagang yang menjual makanan dan minuman. Selain itu, ada kawasan Jalan Diponegoro yang terkenal karena memiliki bangunan-bangunan tua peninggalan masa kolonial.
1: Wah, jadi kayak belajar sejarah secara langsung ya?
0: Benar sekali. Bangunan-bangunan itu menjadi saksi perjalanan panjang kota-kota Salatiga dari masa ke masa. Teman-teman, kalau berkunjung ke Salatiga, ada banyak tempat wisata yang bisa didatangi. Salah satunya adalah Kopeng.
1: Aku sering tuh dengar nama Kopeng. Di daerah mana tuh, Erik?
0: Kopeng berada di kawasan pegunungan yang memiliki udara yang sangat sejuk. Dari sana, kita bisa melihat pemandangan alam yang indah. Banyak keluarga datang ke Kopeng untuk berkemah, bermain outbound, naik kuda, atau menikmati suasana alam.
1: Wah, seru sekali. Selain itu, ada apa lagi, Erik?
0: Ada juga wisata alam yang menyuguhkan pemandangan Gunung Merbabu yang megah.
1: Kalau wisata ke alam, apa yang harus kita lakukan, Erik?
0: Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, jangan merusak tanaman. Yang ketiga, patuhi aturan yang ada. Kalau semua wisatawan menjaga kebersihan, tempat wisata akan tetap indah untuk dinikmati bersama.
1: Nah, selain wisata, kira-kira apa lagi ya yang terkenal di Salatiga?
0: Salatiga juga dikenal sebagai kota pendidikan. Di kota terdapat banyak sekolah dan perguruan tinggi. Mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia datang untuk belajar di Salatiga.
1: Wah, berarti kalau bersekolah di Salatiga, kita bisa punya banyak teman ya dari berbagai daerah.
0: Betul, ada yang berasal dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan daerah lainnya. Dari situ, kita bisa belajar bahwa perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, melainkan untuk saling mengenal dan menghargai.

0: Sekarang kita membahas budaya Salatiga. Sebagai bagian dari Jawa Tengah, masyarakat Salatiga masih menjaga berbagai kesenian tradisional. Ada pertunjukan tari tradisional, karawitan, wayang kulit, dan berbagai kesenian rakyat lainnya. Karawitan adalah seni musik tradisional Jawa Tengah yang dimainkan menggunakan gamelan. Suara gamelan sangat khas dan indah didengar.
1: Kalau wayang kulit sih pasti teman-teman udah sering dengar ya.
0: Wayang kulit merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang terkenal hingga mancanegara. Selain itu, ada pula pertunjukan kuda lumping. Pasti udah pada dengar dong. Dan berbagai festival budaya yang sering diadakan untuk melestarikan tradisi. Teman-teman, masyarakat Salatiga juga mengenal pakaian adat Jawa Tengah. Untuk laki-laki, biasanya menggunakan beskap, blangkon, dan kain batik. Sedangkan perempuan mengenakan kebaya.

0: sekarang bagian favorit banyak anak-anak nih, kuliner.
1: Hahaha, betul sekali. Teman-teman, salah satu makanan khas yang terkenal dari Salatiga adalah enting-enting gepuk. Makanan ini dibuat dari kacang tanah yang dicampur gula dan diolah menjadi cemilan yang manis dan renyah. Selain itu, ada berbagai olahan susu yang terkenal karena daerah sekitar Salatiga memiliki peternakan sapi perah. Ada susu segar yogurt dan berbagai makanan berbahan susu lainnya.
0: Wah, sehat tuh Erik.
1: Betul sekali, susu mengandung banyak nutrisi yang baik untuk tubuh. Teman-teman, sekarang aku punya berbagai fakta menarik tentang Salatiga. Pertama, Salatiga dikenal sebagai salah satu kota dengan udara yang relatif sejuk di Jawa Tengah. Kedua, kota ini berada dekat dengan Gunung Merbabu yang terkenal indah sekali. Ketiga, masyarakatnya berasal dari beragam latar belakang sehingga kehidupan toleransi sangat terasa. Keempat, Salatiga memiliki banyak bangunan bersejarah yang masih berdiri hingga sekarang. Kelima, kota ini menjadi tempat belajar bagi banyak pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah.
0: Wah, ternyata banyak sekali ya fakta menarik tentang kota Salatiga. Erik, sekarang saatnya menceritakan legenda asal-usul nama Salatiga.

Teman-teman, cerita ini merupakan legenda yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Konon pada zaman dahulu, wilayah yang kini menjadi Kabupaten Semarang masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Demak. Daerah tersebut dipimpin oleh seorang bupati bernama Prabu Pandanaran. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berwibawa dan kaya raya. Namun seiring berjalannya waktu, Prabu Pangandaran menjadi semakin mencintai harta dan kekayaan. Ia lebih sibuk memperkaya diri sendiri sehingga mulai mengabaikan kesejahteraan rakyatnya. Melihat keadaan itu, Sunan Kalijaga yang merupakan penasehat Kesultanan Demak berniat mengingatkan sang bupati. Suatu hari ketika Prabu Pandanaran sedang melakukan perjalanan untuk memungut pajak, Sunan Kalijaga menyamar sebagai pencari rumput dengan pakaian lusuh dan sederhana. Saat bertemu dengan tukang rumput tersebut, Prabu Pandanaran meminta seluruh rumputnya yang dibawa, meskipun tukang rumput menjelaskan bahwa rumput itu untuk memberi makan ternaknya. Prabu Pandanaran tetap mengambil dan memberi sekeping uang sebagai ganti rugi. Namun, tanpa sepengetahuan sang bupati, uang itu diam-diam dikembalikan ke dalam tumpukan rumput. Ketika rumput sampai di istana, para pengawal menemukan uang tersebut dan mengembalikannya kepada Prabu Pandanaran. Kejadian itu tidak hanya terjadi sekali, berkali-kali setiap Prabu Pandanaran mengambil rumput dari tukang rumput itu. Uang yang diberikannya selalu ditemukan kembali. Di dalam tumpukan rumput, sang bupati pun merasa tersinggung dan marah. Ia menganggap tukang rumput tersebut telah menghina dirinya. Akhirnya, tukang rumput itu dipanggil dan menghadap ke istana. Saat ditanya mengapa selalu mengembalikan uang pemberian sang bupati, ia menjawab bahwa dirinya tidak terlalu membutuhkan harta benda duniawi. Bahkan, ia mengatakan bahwa ia bisa mendapatkan emas hanya dengan sekali cangkul. Prabu Pandanaran tentu tidak percaya. Ia menantang tukang rumput itu untuk membuktikannya. Ucapannya, dengan tenang, tukang rumput tersebut mengambil cangkul, berdoa terlebih dahulu, lalu mencakul tanah di tanah istana. Betapa terkejutnya semua orang yang menyaksikan peristiwa itu. Dari tanah yang dicangkul muncul bongkahan-bongkahan emas. Prabu Pandanaran tidak dapat menyembunyikan rasa kagumnya. Ia kemudian bertanya, siapa sebenarnya sosok tukang rumput tersebut?

Saat itulah tukang rumput membuka penyamarannya. Ternyata ialah Sunan Kalijaga. Prabu Pandhanaran langsung menyadari kesalahan dengan penuh penyesalan. Ia memohon maaf kepada Sunan Kalijaga. Sang Sunan memaafkannya, namun mengingatkan agar ia tidak lagi terlalu mencintai harta duniawi. Nasihat itu menyentuh hati Prabu Pandhanaran. Ia bahkan memutuskan untuk meninggalkan jabatannya dan mengikuti Sunan Kalijaga guna memperdalam ilmu agama. Sebelum berangkat, ia meminta istrinya, Nyai Pandhanaran, untuk ikut bersamanya dan membagi seluruh harta mereka kepada fakir miskin.

Prabu Pandanaran sudah rela meninggalkan kekayaannya. Namun diam-diam Nyai Pandanaran masih merasa berat melepaskan hartanya tanpa pengetahuan suaminya. Ia menyembunyikan emas dan permata miliknya ke dalam sebuah tongkat bambu. Setelah itu, Nyai Pandanaran menyusur perjalanan suaminya. Di tengah-tengah jalan, tiga orang merampok menghadangnya. Mereka merampas tongkat bambu yang ternyata berisi seluruh harta yang disembunyikannya. Nyai Pandanaran pun menangis menyesali kejadian tersebut. Saat akhirnya bertemu kembali dengan suaminya dan Sunan Kalijaga, ia menceritakan apa yang telah terjadi. Sunan Kalijaga lalu menjelaskan bahwa ada tiga pihak yang melakukan kesalahan. Pertama, Nyai Pandanaran yang masih terlalu mencintai harta duniawinya. Kedua, para perampok yang mengambil milik orang lain. Dan ketiga, kesalahan manusia yang seringkali terlalu terikat kepada kekayaan. Dari peristiwa itu, Sunan Kalijaga memberi nama tempat tersebut dengan sebutan Salatiga, yang berarti tiga kesalahan. Beliau juga berdoa agar kelak daerah itu menjadi tempat yang damai dan berkembang.

Seiring berjalannya waktu, penyebutan Salah Tiga berubah menjadi Salatiga, nama yang hingga kini digunakan untuk menyebut kota yang terkenal dengan kesejukan udaranya dan kerukunan masyarakatnya. Sahabat pendengar, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa harta benda bukanlah sumber kebahagiaan yang sejati. Jika terlalu mencintai harta, justru dapat membawa masalah dan kesengsaraan. Sebaliknya, sikap rendah hati, keikhlasan, dan kepedulian kepada sesama adalah kekayaan yang nilai jauh lebih berharga. Demikian kisah asal-usul Kota Salatiga. Semoga dapat menambah wawasan sekaligus memberi hikmah bagi kita semua.

0: Walaupun cerita ini berupa legenda, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Pertama, kita harus selalu berkata jujur. Kejujuran membuat orang lain percaya kepada kita. Kedua, kita harus menjaga amanah. Kalau diberi tugas oleh orang tua atau guru, kita harus melaksanakan dengan baik. Ketiga, kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita. Keempat, kita harus berani mengakui kesalahan. Dan yang terakhir, kita harus selalu berbuat baik kepada sesama.
1: Wah, wah, wah, pesan moralnya bagus sekali tuh. Banyak nilai-nilai yang bisa teman-teman ambil dari kisah legenda asal-usul Kota Salatiga. Terima kasih ya Erik, udah mau berbagi cerita dengan sangat seru.
0: Sama-sama Kak Intan.

0: Teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang kota Salatiga. Mulai dari letaknya yang berada di kaki Gunung Merbabu, udaranya yang sejuk, tempat-tempat wisatanya yang menarik, keseniannya yang beragam, hingga legenda asal-usul namanya. Semoga setelah mendengar acara ini, teman-teman menjadi semakin mengenal kekayaan budaya di Indonesia. Jangan lupa untuk selalu mencintai tanah air, menjaga lingkungan, menghormati perbedaan, dan melestarikan budaya daerah.
1: Terima kasih sudah menemani kami belajar bersama hari ini.
0: Erik dan Kak Intan pamit undur diri ya. Sampai jumpa
1: di perjalanan dan kisah-kisah berikutnya.
0: Tetap semangat belajar dan sampai bertemu lagi.

juara hari ini udah selesai. Tapi Indonesia masih punya banyak cerita. Sampai ketemu lagi di Suara Anak Surakarta berikutnya.

Surat Kertas yang ini masih terus lanjut mendengar. Saya Nana Hardana masih menemani Anda dari RRI Surakarta, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya hadirkan lagu-lagu dulu sebelum saya nanti mengupdate informasi di Solo Raya dalam Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan thank you banget Anda masih terus setia bersama kami. Setelahnya nanti, setelah Warta Siang ya, Anda bisa menyimak Jam Santai, bisa gabung di Jam Santai nanti sekitar pukul 13:30 ya. Sekarang ada Leodra dan Andi Rianto dulu, Sang Dewi.

Anda berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang Sepekan RRI Surakarta bersama saya Nana Hardan Santoso, edisi Minggu 7 Juni 2026. Pendengar, Badan Pangan Nasional Bapanas memperpanjang penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng hingga 30 Juni 2026. Kebijakan ini diambil untuk memastikan seluruh penerima manfaat di berbagai daerah dapat memperoleh bantuan yang menjadi hak mereka. Namun berbeda dengan sejumlah daerah lain yang masih melanjutkan distribusi, penyaluran bantuan pangan di Kota Surakarta telah rampung 100%. Kepala Cabang Bulog Surakarta Nanang Haryanto kemarin mengatakan seluruh bantuan untuk alokasi bulan Februari hingga Maret 2026 telah diterima oleh para penerima bantuan pangan sejak 20 Mei lalu. Nanang menambahkan setiap penerima memperoleh dua kali alokasi sekaligus, yaitu 20 kg beras medium dan 4 liter minyak goreng minyak kita. Menurutnya, bantuan diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Sasaran penerima berasal dari kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4 sesuai dengan ketentuan pemerintah. Pendengar, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, puncak peringatan hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali dilaksanakan dengan agenda ziarah ke makam Ki Ageng Pandanaran di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Kegiatan ini diikuti Bupati Boyolali Agus Irawan beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Boyolali, Dita Agus Irawan, jajaran Forkompimda Kabupaten Boyolali, Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, M. Syawaluddin, beserta para asisten Sekda, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Boyolali, serta para camat sekabupaten Boyolali. Pada kegiatan ziarah, dilakukan doa bersama oleh seluruh rombongan sekaligus tabur bunga di makam Ki Ageng Pandanaran. Usai berdoa dan tabur bunga, dilaksanakan juga pemotongan tumpeng oleh Bupati Agus yang diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Aziz Aminuddin. Kehadiran rombongan Bupati Agus dari Boyolali disambut oleh Pemkab Klaten yang diwakili oleh staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Selamat. Membacakan sambutan Bupati Klaten, Selamat mengucapkan selamat hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali. Pendengar, Warta Siang Sepekan RRI Surakarta ini juga bisa Anda simak melalui siaran streaming kami di website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Upaya memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Wonogiri, pendengar, terus dilakukan. Salah satunya melalui peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri Kedunggupit di Kecamatan Sidoarjo yang akan mulai mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Peresmian dapur gizi itu dilakukan oleh Kapolres Wonogiri, AKBP Wahyu Sulistyo di SPPG Polri Kedunggupit, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri pada Rabu lalu 3 Juni 2026. Kegiatan itu juga diikuti penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah sekolah penerima manfaat. Korwil BGN Badan Gizi Nasional Wonogiri, Pandri Prabowo, mengatakan keberadaan SPPG ini menjadi bagian penting dalam mendukung program pemenuhan gizi nasional yang saat ini terus diperluas. Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 215.700 penerima manfaat program makan bergizi gratis di Kabupaten Wonogiri yang tersebar di 25 kecamatan. Kehadiran SPPG Kedunggupit ini diharapkan mampu memperkuat jaringan layanan yang sudah berjalan. Ke Klaten, selanjutnya pendengar, kasus stunting di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dinilai masih memprihatinkan. Berdasarkan data terbaru hingga April 2026, tercatat angka stunting di wilayah ini mencapai 13,39% atau menyasar sebanyak 7.834 anak. Dari total pemetaan wilayah, Kecamatan Bayat menjadi daerah dengan kasus tertinggi menyentuh angka 18,56%. Sementara itu, angka terendah berada di Kecamatan Jogonalan dengan persentase 8,3%. Menyikapi kondisi itu, Pemkab Klaten melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta KB menggelar rapat koordinasi dan evaluasi program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau Genting. Acara yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten ini diselenggarakan pada Kamis lalu, dihadiri sekitar 200 peserta dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari Dharma Wanita, penggerak PKK, PGRI, hingga perwakilan dunia usaha. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB atau Dinsos P3A PPKB Klaten, Puspa Enggar Hasuti, menjelaskan bahwa program orang tua asuh melalui gerakan Genting merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah yang bertujuan menggalang kepedulian dan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang beresiko stunting. Pendengar, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Sukoharjo menggelar kegiatan sosial berupa screening tuberkulosis paru, pemeriksaan kesehatan gratis, serta bakti sosial bagi masyarakat di kawasan area Dukuh Teluan, RT1 RW6 Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo pada Jumat kemarin. Kegiatan itu dipimpin langsung Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo dan dihadiri oleh para pejabat utama Polres Sukoharjo, personel Satbinmas, Sidokes, Polres Grogol, maksud kami Polsek Grogol, unsur TNI, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Program kemanusiaan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan kesehatan warga, khususnya di kawasan yang memiliki kerentanan sosial dan kesehatan. Pendengar, jajaran Satlantas Polres Sragen terus menggencarkan operasi Patuh Candi 2026 melalui pendekatan humanis. Tidak hanya sosialisasi keselamatan berkendara, petugas juga turun langsung membantu pembangunan rumah ibadah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Sragen AKP Kukuh Tirto Satrio Leksono di Masjid Jami Suwatu, Kecamatan Tanon. Dalam arahannya, AKP Kukuh mengajak jamaah untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Ia menegaskan operasi Patuh Candi tidak hanya fokus pada penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kesadaran agar tertib berlalu lintas menjadi kebutuhan warga. Di hadapan jamaah, petugas mengingatkan pentingnya penggunaan helm SNI, sabuk pengaman, kelengkapan surat kendaraan hingga larangan menggunakan ponsel saat berkendara. Menurut AKP Kukuh, masjid menjadi sarana efektif untuk membangun komunikasi yang dekat dan akrab dengan masyarakat. Selain edukasi, Satlantas Polres Sragen juga menyerahkan bantuan material berupa semen untuk mempercepat pembangunan Masjid Jami Suwatu. Pendengar, menyambut Pesta Bola Dunia 2026, RRI Surakarta bersama dengan TVRI Jawa Tengah menggelar acara Fun Walk Pesta Bola RRI dan Bola Gembira TVRI di kawasan Car Free Day Jalan Slamet Riyadi, Solo. Berikut liputannya.
1: Dan kolaborasi ini sangat-sangat positif.
2: Suasana Car Free Day Jalan Slamet Riyadi Kota Solo pagi tadi berlangsung lebih semarak dengan digelarnya Fun Walk Pesta Bola RRI dan Bola Gembira TVRI. Kegiatan ini merupakan kolaborasi RRI Surakarta, TVRI Jawa Tengah, KPID Jawa Tengah, dan PWI Surakarta dalam rangka menyambut serta memeriahkan Pesta Bola Dunia 2026. Selain jalan santai, kegiatan juga dimeriahkan dengan permainan bertema sepak bola, kuis, flash mob, hingga tantangan tendangan ke gawang yang menghibur pengunjung CFD. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, yang hadir membuka kegiatan mengatakan, kolaborasi antar lembaga penyiaran dan organisasi ini menjadi langkah positif untuk mendukung ekosistem olahraga sekaligus memperkuat penyebaran informasi kepada masyarakat.
1: Dan kolaborasi ini sangat-sangat positif bahwa kehadiran media publik seperti RRI dan TVRI memiliki peran strategis dalam memperluas informasi, memperkuat persatuan, serta menghadirkan berbagai tayangan yang inspiratif dan menghibur bagi masyarakat.
2: Astrid menambahkan, sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang usia maupun latar belakang. Momentum Pesta Bola Dunia 2026 diharapkan dapat menumbuhkan semangat sportivitas, persatuan, dan optimisme di tengah masyarakat. Sementara itu, Kepala LPP RRI Surakarta, Iwan Martono, mengajak masyarakat untuk mengikuti dan menikmati siaran Pesta Bola Dunia melalui TVRI maupun RRI. Menurutnya, kolaborasi kedua lembaga penyiaran publik tersebut bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan siaran pertandingan, termasuk bagi kelompok disabilitas netra.
3: Kami mengajak masyarakat Surakarta dan Suraya ayo tonton pertandingan Piala Dunia di TVRI dan dengarkan juga di RRI. Juga menyasar teman-teman yang disabel, yang tunanetra.
2: Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Stasiun TVRI Jawa Tengah, Sani Damanik, perwakilan KPID Jawa Tengah, serta Ketua PBI Surakarta, Anas Syahirul. Melalui kegiatan ini, RRI dan TVRI berharap semangat Pesta Bola Dunia dapat semakin dirasakan masyarakat sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sarana informasi, edukasi, dan hiburan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Masih dari lokasi yang sama, pendengar, pemerintah Kota Surakarta menggelar kampanye pilah dan olah sampah bersama masyarakat di kawasan Car Free Day Jalan Slamet Riyadi pagi ini. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup sekaligus upaya menekan volume sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo. Berikut laporannya.
4: Kita merawat lingkungan kita, insya Allah pasti alam semesta akan berbuat baik juga kepada kita.
5: Ratusan peserta mengikuti kampanye pilah dan olah sampah yang digelar pemerintah Kota Surakarta di kawasan Car Free Day Jalan Slamet Riyadi pagi tadi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Surakarta Respati Ardi dan Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Hidayani. Hadir pula Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan jajaran pemerintah Kota Surakarta. Barisan kampanye dipimpin petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang berjalan di bagian paling depan. Para peserta membawa poster berisi ajakan memilah sampah dari rumah, mengurangi sampah ke tempat pembuangan akhir, serta menjaga kebersihan lingkungan. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan pengelolaan sampah harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
4: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, kami yakin secara bersama-sama akan adanya gerakan ini, kita menyayangi semesta, kita merawat lingkungan kita, insya Allah pasti alam semesta akan berbuat baik juga kepada kita. Mari kita bersama-sama menyadarkan masyarakat pentingnya memilah sampah dan mengolah sampah secara mandiri.
5: Dalam kesempatan tersebut, Respati juga mengungkapkan sejumlah kelurahan di Kota Surakarta telah berhasil menurunkan volume sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo. Pemerintah kota berharap capaian tersebut dapat diikuti seluruh wilayah melalui penguatan edukasi dan regulasi pengelolaan sampah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Hidayani menilai peringatan Hari Lingkungan Hidup tidak hanya berkaitan dengan kebersihan dan pengelolaan sampah. Menurutnya, masyarakat juga perlu membangun kesadaran menjaga keseimbangan alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6: Hari Lingkungan Hidup maknainya ya tidak hanya fokus pada kebersihan atau kita berbicara tentang pengelolaan sampah ya, tapi betul-betul berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan alam semesta dengan baik ya, tetap menjaga di mana bumi kita dipijak, tetap juga menanam pohon, kita menjaga lingkungan tetap bersih dan lain sebagainya.
5: Melalui kampanye tersebut, pemerintah Kota Surakarta berharap semakin banyak masyarakat yang menerapkan pemilahan dan pengelolaan sampah dari rumah. Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi timbulan sampah, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Informasi haji, pendengar, kedatangan ribuan jamaah haji debarkasi Solo pagi tadi diwarnai dengan himbauan ketat terkait larangan membawa air zam-zam di koper bagasi. Di sisi lain, jamaah lanjut usia memberikan apresiasi tinggi terhadap kelancaran dan pelayanan logistik selama di tanah suci.
7: Kami sudah menerima kedatangan jemaah haji dari embarkasi Solo, jemaah embarkasi Solo atau jemaah SOC sebanyak 9 kloter dengan jumlah jemaah haji 3.206 jemaah yang sudah tiba di Solo ini.
8: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo menerima kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Kemalang dan Tegal total sebanyak 3.206 jemaah dari 9 kloter telah tiba di tanah air. Kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabil Aska Amalia, menyampaikan rasa syukurnya atas kepulangan jemaah yang sehat. Demi kelancaran operasional pemulangan jemaah selanjutnya, Nabila juga menegaskan larangan untuk menyelipkan air zam-zam ke dalam koper bagasi.
7: Sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah, akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah, itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu, silahkan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita semua.
8: Di tengah ketatnya aturan kepulangan, apresiasi mendalam datang dari Nursi, jemaah haji berusia 64 tahun asal Kabupaten Pemalang. Meskipun keberangkatan seorang diri, dirinya mengaku terharu dengan pelayanan petugas dan melimpahnya makanan selama berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
9: Paling senang, Mbak. Ya Allah. Muzdalifah, di Mina, di Arafah. Nggak ada kekurangan apa-apa. Paling senang, mengharukan. Kegiatan itu luar biasa. Nggak ada kendala apa-apa. Makanannya luar biasa. Banyak banget.
8: Kepatuhan seluruh pihak sangat diharapkan agar sisa rangkaian pemulangan kloter selanjutnya dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti. Sementara itu, dari data yang ada, terdapat 35 jemaah yang wafat di Tanah Suci akibat kelelahan dan sengatan cuaca ekstrim. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Demikian pendengar seluruh rangkaian warta siang sepekan hari ini edisi Minggu 7 Juni 2026. Saya Nana Hardan Santoso, terima kasih perhatian Anda dan selamat siang.

0: Stadio Azteca menjadi salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia 2026. Terletak di Mexico City, Meksiko, stadion ini bersiap mengukir sejarah baru sebagai stadion pertama yang menyelenggarakan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dibangun tahun 1966. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi tempat terciptanya momen legendaris gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona. Stadion berkapasitas 83.000 itu berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini seringkali menjadi tantangan fisik bagi tim tamu karena kadar oksigen yang cukup tipis. Estadio Azteca siap menyambut dunia sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah dan modernitas dapat berjalan beriringan di panggung olahraga terbesar di dunia.
1: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
2: Bener kok, karena ini mobil listrik, jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

0: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

0: dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
1: Kapan tuh sensus ekonominya?
0: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
1: Terus kita harus ngapain dong?
0: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
1: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
0: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk!
1: Sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Jam Santai.

0: Pendengar, Anda dalam Surakarta siang ini dan sekarang waktunya jam santai. Lagu-lagu Indonesia bisa Anda request sampai jam 3 sore aja nanti ya. Yuk menelpon boleh 638055, me WA call juga boleh, me WA chat juga boleh 081390015525. Halo, selamat siang. Oh, wes kembretek ya. Tapi lepas. 638055 kalau Anda tidak di Kota Solo gunakan kode wilayah Kota Solo 0271 638055. Halo, selamat siang jam santai.
1: Halo, selamat siang jam.
0: Pak Tri, wah Pak Tri dapat.
1: Anu, alhamdulillah nih.
0: Wah, jadi
1: ngantos
0: bubar. Oh, begitu. Sekarang berasa jadi lokomotif ya.
1: Oh, mulai pertama, Mbak.
0: Oh, gitu. Iya. Yeah. Okay. Pak Tri, saya mau tanya soal makanan nih ya. Kalau Pak Tri itu suka telur diapain? Digoreng apa di sambel apa dia?
1: Dibacem,
0: yang coklat ya. Aduh. Ki padune penyari luwe ya. Pak Tri, mau lagu apa Pak Tri?
1: Nek saged Diana Nasution, Benci Tapi Rindu, Mbak.
0: Benci tapi rindu. Coba ya, nanti tak carikan ya.
1: Nganu kemudian belina untuk sebuah nama.
0: Gitu. Coba nanti tak carikan dulu.
1: Salam Mbak.
0: Monggo.
1: Ya kados padatanipun sugeng sang kagem kakung Jo Bapak Gatot. Kakak Dede, Kakak Jaisa dari Wani Kalimantan. Sugeng sang kagem Bunda Yuni, Mas Andiwakan, sugeng sang kagem Mas Andrian, Bunda Kartika Fitri dari Wanjalali. Kencang kayak Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikanur Colomadu, Bapak Yanto Colomadu, kencang kagem Bapak Mukimin, Bunda Mukimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Mas Teguh Sumber, Bapak Teguh Boyolali, kencang kagem Bapak Mulaki, Bapak Paiki, Bapak Paiki, Bapak Papiruti, Bapak Bambang Budo, Bapak Budo, Mas Budo Jambi, kencang Bapak Bapak Sutrapto, Bapak Sarki, Bapak Al Karim, Bapak Sugeng Darto, Mas Umar Muhammad, kencang kagem Bapak Tu, Bapak Wali Sultan, Bunda Ahmad Faizal, Bunda Rodi Jemiyati, Bunda Santi, Bunda Yasmi, Bunda Yami Kedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Marke Soberi, Mbak Dewi, Mbak Sri Marino Selalu, Kitu Batang, Mbak Citra, Lestari, Muah-Muah. Kencang kasih Bunda Agusin, Bunda Menti, Bunda Ragil, Bunda Elisa, Bunda Mogestas. Kencang kasih Bunda Endang Siti, Bunda Siti, Bunda Sulandayani, Bunda Endang, Tri Sukarjo, Kidung Mateng, Bunda Hajasri. Bunda Kakung Bunda Gunung, Bunda Temuwati, Mbah Tarni, Bunda Situ Sukarjo, Bunda Lahti Jaten, Bunda Tifah, Bunda Tari, Bunda Natalia, Bunda Natasya, Bunda Triatun, Bunda Isma, Yang Noya, Yang Sunu, Yang Yani, Yang Sangkan, Yang Nurul. Kidung Mateng, Bunda Rana Sami, Bunda Rana Suti, Bunda Nurul Suhan, Kidung Mateng, Bunda Tri Keprabuan. Kidung Mateng, Bunda Situ Sukarjo, Bunda Ikati Wonosobo, Kidung Mateng Bunda Nini Sabdini, Bunda Umi Karim, Kidung Mateng Bapak Kiasim Gedis, Negeri Siang, Kidung Mateng Kakak Kuja Papua, Selamat Sore, Kidung Mateng Sore, Kami Bangun Jam Santai, Terus Nelari Sudaka Komuniko, Subi Siang, Subi Santai, Salam Sehat, Salam Budaya, Salam Sejahtera, Kakem Banyudang Sedoyo, Kakem Mbak Nana, Adhan Santoso, Bukit-Bukit Tersapi Naringan, Kawil Ijungan, Kesehatan, Ketarasan, Kelancaran, Nanggeni pun, Mayai Sedoyo Kewajiban pun.
0: Amin.
1: Mungkin kata berkah melimpah, Soal yang kang barokah.
0: Amin, ya, Pak Tri. Matur nuwun, Pak Tri di Boyolali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri di Boyolala ya. Wih, wis jadi lokomotif langsung gerbongnya kebuak kabeh. Saya mau buka WA call dulu. Bu Menti, selamat siang Bu Menti. Jam santai. Iya, kok awula? Kok awula-awulan ngono ki piye to ki? Kok awula-awulan?
2: Selamat bulan.
0: Oh gitu. Suara saya jelas enggak tahu Bu Menti. Bu Menti agak putus-putus toh kita itu. Enggak jelas gitu loh.
2: Enggak terus pi.
0: Laporasi doa ya, tak tutup aja Bu Menti ya. Kok lucu. Gandul boleh, gandul. Lagunya milih mboten Bu Menti.
2: Lagunya apa enggak? Kuwi entuk SP aku.
0: Apa ya? Yuni Syara aku punya banyak nih Yuni Syara nih. Aku ini punya siapa kersamatan?
2: Itu siapa?
0: Aku ini punya siapa? Yuni Syara. Aku juga bingung kok. Yuni Syara kok bingung aku ini punya sopo.
2: Dinas. Saiki minggu siang dinas.
0: Oh, lha piye ta?
2: Kapan terhat, Mbak?
0: Oh, ya kapan-kapan. Gimana?
2: Aku rapi takoni tema.
0: Oh iya, telur sukanya diapain Bu Menti?
2: Digoreng.
0: Digoreng
2: sayur dulu Mbak, diplek-plek dulu.
0: Oh, omelet.
2: Gampang itu.
0: Oh. Iya, kasih lombok gitu ya.
2: Lombok dikit kalau mau. Heeh.
0: Wah, enak banget ya. Oh, ambune ngantek tekan kene. Nganggo lemes bareng. Oh, karek ngolu ya. Apa? Iya, Bu, kirim-kirim. Enggak begitu jelas Bu Menti. Terus. Jadi jauh dekat gitu loh. Enggak gitu. Enggak stabil, heeh.
2: Ketemu Mbak Nini, Mbak Tanti, Cik Lele. Kakak Siti Aisyah. Kakak yang satunya tuh.
0: Alah, sapa ya? Ya.
2: Bu Elisa, Bu Desta, Bu Wikati, Pak Kris, Mas Hani. Semuanya saja.
0: Iya. Nggih, baik. Nggih, Bu Menti. Amin. Matur nuwun Bu Menti. Bariki mesti langsung dasar ya Bu Menti. Suka dasar ya. Saya tuh secara tidak sengaja kok jadi partner setrika ya. Saya mau buka 638055 lagi. Halo, lepas ya. Boleh coba lagi 638055. WA call WA chatnya juga saya buka terus di 081390155525. Pilih-pilih lagunya yang paling pol, paling lama itu 90-an. Atau kalau misalnya ada lagu yang rilis 80-an akhir, 8889 masih bisa ya. Halo, selamat. Oh, hilang lagi. Ya sudah, saya ke Bu Elisa dulu aja. Bu Elisa, selamat siang. Jam santai.
3: Siang, Mbak Nana. Sehat ya.
0: Alhamdulillah, Bu Elisa. Bu Elisa ngapain panas-panas begini? Kok orang ngeyop malahan?
3: Rebahan.
0: Oh, rebahan. Oh, coba panasan lho Bu Elisa. Oh iya dong. Bu Elisa suka telur diapain, Bu? Dimasak apa?
3: Diapa-apain
0: ini apa dipecah? Oh, jadi ide-ide loh Bu.
3: Kuningnya enggak boleh.
0: Oh, kuningnya enggak boleh. Oh, terus putihnya doang. Oh, begitu. Lah terus dipisah dulu gitu.
3: Ya, kalau direbusan
0: bisa gampang, bisa dipisah gampang. Oh. Kasihan ya padahal mereka itu bestie loh Bu. Oh, enggak pernah. Memang harus dipisah ya. Oke. Okay. Bu Elisa lagunya apa, Bu?
3: Lagunya pagi pulang pagi.
0: Itu yang pergi ya. Pergi pagi pulang pagi.
3: Pagi
0: pagi, Armada, Bu.
3: Oh, ya itu.
0: Iya. Nggih, monggo Bu Elisa.
3: Muncul Bu, Wikati, Mbak Oma, terus ada Pak Denny, Citra Wawa,
0: ini
3: libur lo.
0: Iya lo ini, semoga ya, nanti muncul Mbak Citra.
3: Terus ada Pak Kre, Kak Uja, terus siapa Bu Rere, terus Bu Mudista, Bu Mudista lagi, makasih. Tampaknya terus anu buat Mbak Nana petugas mecian selebihnya gandul Pak Tri
0: selebihnya ya nggih. Sami-sami Bu Elisa
3: ya.
0: Oke, Bu Elisa ngersake Armada pergi pagi pulang pagi ya. Matur nuwun Bu Elisa. Selamat mendengarkan Pro 1 ya. Kayaknya kalau telur itu nggak ada matinya ya. Telur itu kayak mengikuti rasa. Jadi mau dimasak opo gitu ya, yo enak ya. Bisa masuk rasa manis bisa meresap, rasa asin bisa meresap, rasa gurih apalagi ya. Jadi kayaknya telur itu di balado itu di pedes juga bisa meresap ya. Dia kayak sesuatu yang bisa menyerap segala macam bumbu ya. Jadi nggak mungkin Anda itu nggak pernah makan telur, nggak mungkin ya. Dalam kehidupan ini pasti dalam sebulan pasti Anda makan telur lebih dari satu kali deh. Atau bahkan tiap hari. Kalau saya mah iya hampir tiap hari ya. Gara-gara bergas sukanya telur. Kalau nggak habis ibunya yang makan kan gitu ya. Oke, saya mau ke WhatsApp dulu. Ada siapa di WhatsApp? Ada di WhatsApp chat maksudnya. Ada yang tadi sudah saya putar lagu-lagunya itu Bu Mulasi, betul. Bu Mulasi tadi memilih lagu Krisdayanti Pilihlah Aku. Sudah saya putar nggih Bu Mulasi. Petugas Mbak Nana sehat-sehat selalu, semangat, salam-salamnya untuk semua pendengar Jam Santai. Oke, Bu Mulasi selamat mendengarkan Pro 1. Lalu ada Pak Agus Rudianto ya. Di Solo aja enggak WhatsApp apa-apa, cuma kasih jempol buat saya. Matur nuwun Pak Agus, selamat mendengarkan Pro 1. Pak Sardi ini request lagu, sudah saya putar tadi, Puspa dari ST12. Salamnya Mbak Nana untuk Pak Muladi, Pak Beni, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Ragil, Bu Endang, Sukoharjo dan semuanya. Mbak Nana bertugas tetap semangat ya. Nggih, Pak Sardi, selamat melukis sambil mendengarkan Pro 1. Pak Prapto tadi menyapa saya sudah agak tadi ya. Maaf ya Pak Proto, baru kebaca. Siang Mbak Nana bertugas, semangat selalu ya. Nanti pulangnya hati-hati. Oke Pak Prapto, semoga sampai sekarang pun Pak Prapto masih mendengarkan. Oke. Lalu ada Pak Bejo, Mbak Nana. Halo. Bertugas senantiasa berkah barokah ya untuk hari ini dan hari esok. Amin, amin Pak Bejo. Lagunya apa ini? Yogyakarta ya. Biar tidak di SP yang kedua kali. Nanti kalau SP2 terus SP1 nanti gak naik kelas loh Pak Bejo. Salam untuk pecinta Jam Santai kecuali, tak terkecuali, semoga RRI selalu di hati pecinta. Amin. Informasi Mbak Nana, suara Pro 1 tuh kadang besar dan kecil sendiri loh. Oh begitu. Di sana ya, di Lereng Merbabu ya Pak Bejo ya. Nggih. Telur biasanya cukup direbus Mbak Nana. Wah langsung kremus-kremus ya. Enak loh telur direbus itu gak pakai apa-apa gitu. Udah enak rasa dari sononya ya. Terima kasih untuk para ayam-ayam yang menghasilkan telur-telur yang bermutu untuk kita tiap hari ya. Terus ada Pak Suko Harjo di Boyolali. Pak Suko, Jam Santai Mbak Nana, kulo seneng telur di sambalado. Sambalado, sambalado. Malah nih roke ayu ting-ting ya. Sambala di sambal balado toh maksudnya. Oh, nek di sambalado itu lagunya Ayu Ting-ting lho Pak Suko. Ya, di sambal balado itu juga top ya. Oh, pakai kerupuk udang ya toh. Matur nuwun Pak Suko sudah ikut bergabung. Nanti WhatsApp-nya saya buka lagi dan juga WA call dan juga teleponnya saya terima lagi. Sekarang saya punya lagu untuk Pak Tri ini, Ketemunya Benci Tapi Rindu miliknya Titi DJ, karena untuk Diana Sution ini kayak awal 80-an ya, gak bisa masuk ke Jam Santai Pak Tri. Jadi saya pilihkan Benci Tapi Rindu dari Titi DJ.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya klaim itu tidak benar, pendengar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronaci berjudul Urgent Rupiah Hit 17.520, What Next dan Apa Yang Harus Kalian Persiapkan, yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 itu, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gema dalam video itu yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies atau Celios, Naulul Huda juga mengatakan bahwa dugaan BI melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, BI justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Aduh, aduh, punya saya. Apa ya? Saya tuh bingung, nyanyi kok bingung ya. Aku ini punya siapa? Yuni Syara. Saya putarkan untuk Bu Menti tadi yang kerso lagu ini ya. Saya tawarkan dan kerso, seneng ya jadinya lagunya bisa beda-beda kan tiap hari kan. Terus sebelumnya tadi ada Seven Icon request dari Mbak siapa tadi namanya ya, Mbak Atila, betul ya, Mbak Atila requestnya Seven Icon Playboy, yang mana sudah saya putarkan ya, Playboy, Playboy sudah ya. Kata Mbak Atila nih, telur itu paling enak digoreng ora arek Mbak Nana. Malah ras itu maem ya tuh hari. Aja sampai keluar dari wajan ya, enggak ras itu maem. Atau juga dibikin fuyung hai, ngelawui Mbak itu Mbak Nana. Nggih Mbak Atila, terima kasih sudah gabung di jam santai. Yang pengen telepon lagi monggo silakan. Teleponnya dibuka 638055, lalu WA call-nya juga dibuka. Yuk, mau WA call, WA chat maupun menelpon ya. 081390015525. Anak sing telpon tak telpon Dewi ya. Yang belum terbaca adalah Papi Rudi. Hai Papi, selamat jumpa lagi Mbak Nana. Seneng ya Papi ya. Kalau saya tuh suka telur yang digodok Mbak Nana. Ya bisa mengenyangkan kata Papi. Oh ya, iya sih. Sarapan telur godok dua gitu wes. Wes kenyang ya rasanya ya. Pak Lili, Pak Lili selamat siang Pak Lili.
1: Selamat.
0: Masya Allah, wes lama banget ora nelpon saya ya Pak Lili ya.
1: Iya.
0: Sehat toh Pak Lili?
1: Sehat,
0: sehat, alhamdulillah. Pak Lili, telur masakan telur yang paling disuka apa Pak Lili?
1: Telur coklat, coklat
0: itu. Telur coklat itu berarti dibacem ya?
1: Oh iya.
0: Ya, apa di kan. Apa dicet? Ora dicet toh, Pak? Kok mau mau dicet? Ya malah pahit. Iya. Pak Lili lagunya apa Pak Lili?
1: Tipe X,
0: Pak. Tipe X yang apa?
1: Apa ya? Genit.
0: Yang genit. Wah. Pak Lili ya seneng sing genit-genit ya toh.
1: Ya, ini lama gak nelpon.
0: Oh lah iya toh. Kok gak nelpon-nelpon ki apa kepi ya? Apa pulsane entek apa kepi? Oh HP-ne rusak ya. Walah. Sudah diduandani ya. Itu minta ganti, Pak. Ganti ya. Yang baru. Kira-kira begitu ya. Pak Lili mau ini apa kirim monggo kirim-kirim boleh. Nunut Pak Tri. Oh nggih, lokomotifnya tadi sudah. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih Pak Lili, sehat terus nggih Pak Lili. Besok nelpon lagi nggih. Matur nuwun Pak Lili Erwanto di Pajang ya. Pak Lili karo Bu Elisa iki ora pernah kesel ya. Di Pajang ae. Iya. Matur nuwun Pak Lili, sudah sejak sekian dasawarsa ya. Baru menelpon saya. Pak Lili masukannya lagu-lagu rock ya. Saya mau baca lagi WhatsApp-nya selagi belum ada yang nelpon ya. 638055-nya bisa, WA call-nya juga bisa. 081390115525. Ada yang berusaha nelpon tadi Bunda Tanti ya. Hai Bun. Ini hari Minggu libur ya. Hai Bunda Tanti, boleh nelpon lagi supaya bisa saya angkat ya. Kalau lebih dari 3 memang susah ya diangkatnya ya. Halo, selamat siang Pak Kris. Jam santai.
2: Jam santai, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Kris. Wah, kok ngagem kaca tinggal. Oh, rupane oranye.
2: Ya, kelihatan. Keren.
0: Oh, gitu. Padahal malah pal sih.
2: Udah, nimbangi penyiar ya.
0: Oh gitu. Ya ngono, nek penyiare apa perfect pitch, ya perfect pitch gitu ya.
2: Perfect stand up comedy itu lho, Mbak.
0: Apa?
2: Kacamata itu kan di depan matanya sudah biasa tuh, Mbak.
0: Lah terus ditaruh mana?
2: Di atas dahi itu loh, Mbak.
0: Di atas dahi ya. Itu ben apa?
2: Maaf. Otak-otak sekarang kan error. Kasih kacamata.
0: Kacamata ben gak patek ketok error ya. Oke. Pak Kris ya ini kan aku kacamata oranye ya. Ya malah tadi saya sulap toh, Pak. Lagunya apa Pak Kris?
2: Sebentar. Saya kira tadi ada jeda, saya ingat. Oh iya ini.
0: Oh iya hari Minggu. Hari anak-anak. Iya, oh ya. Ben aja bapak-bapak wae ya sing.
2: Iya.
0: Iya.
2: Lagunya masih?
0: Yo masih to. Apa lagunya?
2: Keluar,
0: belum.
2: Yang agak jingga-jingga ya, Mbak.
0: Wah, apa kuwi ya? Medeni wong. Apa niki Astria yang apa?
2: Kota tua tapi yang original ya, Mbak.
0: Oh, kota tua yang original. Emangnya enggak? Emangnya pakai enggak pakai telur? Nek ora original.
2: Telur.
0: Lah iya telur kok iya, heeh. Suka itu. Telur diapain, Pak Kris? Jangan dipecah lho. Lho, apa kuwi? Oh, baru makan telur. Ya Allah, kok ya pas ya. Diapain suka? Diceplok terus dibumbui.
2: Aku tahu apa yang kau mau.
0: Oh, kenapa? Nek diceplok?
2: Maksud saya kan hari ini kan hari ceplok telur.
0: Oh, hari ceplok telur sedunia ini ya.
2: Pas
0: telur. Enggak, orang aku udah tadi kok setengah dua kok. Berarti Pak Kris yang ngepas-pas ke ya. Sebentar, apa tadi Niki Astria yang ya nanti tak carikan dulu ya. Aku semalam nyanyinya biar semua hilang sama mengapa.
2: Itu tahu.
0: Di panggung ini, di panggung apa? Panggung kampung gitu.
2: Waktu itu kan lagunya Pak Santoso itu. Pas ngiringi itu rasa itu. Mengapa?
0: Mengapa? Iya, ngono ya, kayak ini ya. Mau kirim buatan Pak Kris.
2: Buat yang Tanti.
0: Oh, yang Tanti baru berusaha belum bisa masuk nih.
2: Tadi habis ngomong tamu.
0: Oh, kok tahu?
2: Ya, saya ada dulu dan tetangga dekat.
0: Oh, gitu. Tak kira ngabari ya.
2: Buat Pak ini, tadi Pak Lili ya.
0: Tadi Pak Lili, iya.
2: Mat yang juga.
0: Bu
2: Menti, Bu Agustin, Bu Elisa, Bu Rim Sartini, Bu Modesta, dan Mbak Rere. Pak Pi Rudi mat bergabung Pak Pi, ini mumpung senior saya sudah naik ya sudah di depan mikrofon.
0: Kok senior? Saya cah cilik kok. Saya di depan.
2: Kecil.
0: Saya kan cah cilik. Dibanding Pak Kris kok ya senior Pak Kris toh.
2: Nah ini ya kalau saya yang saya pegang itu kok botol air itu kan besar.
0: Oh iya. Jadi, ora galon sisan Pak.
2: Apa?
0: Galon sisan.
2: Wah ini gak ada musuhnya. Nanti kan mobil yang kirim air dari pegunungan itu.
0: Iya.
2: Pak Uja. Mbak Ida Ida. Nembu Yuni. Mas Andi Batang. Mas Wahid dan semuanya aja, Mbak.
0: Dan semuanya nggih.
2: Saya tunggu lagunya ya.
0: Oke, nanti boleh. Ditunggu di perapatan toh?
2: Kayaknya di tali.
0: Terus
2: nanti Mbak Nana naik sedikit. Makasih.
0: Dikirane aku naik meja ya. Cinta pertama. Terus naik meja. Yo ambruk gedubruk ngono to Pak Kris. Yuk sambil duduk wae di kota tua itu tuh. Gak perlu naik meja Pak Kris. Ya Allah, Pak Kris lu duduk aku naik meja. Ya malah kentepan terembesi nanti. Ada siapa lagi? Satu lagi coba Umi Karim ya. Umi. Jam santai Om. Loh malah. Oh iya. Tak kira-kira umbah-umbah mau. Oh, sudah selesai toh mbah-mbahnya?
3: Iya, sudah ya.
0: Oh, lah menawa kloter ketiga ngono ya enggak toh. Ya wis, tak nyanyi sik ya, Umi. Wong wis piye ini wis seneng kok ndadak nyanyike ya. Umi, telur yang paling disukai apa,
3: Telur ceplok.
0: Alah, gur podo Pak Kris. Ora dikapak-kapakne gur asin.
3: Ya, apa?
0: Oh, ori. Ya. Walah. Oh, semua iki bahasa Indonesia ini telur mata sapi ngono ya.
3: Terserah.
0: Nah, aku suka telur mata blorok ya. Iya. Ini lagunya apa,
3: Lagunya Krisa ya, Mbak.
0: Iya, ngap. Hening. Ya, ora sida nyanyi engko nek hening. Piye no? Rasida tak puter nek hening tok ngene ya. Sebentar tak cari ya. Mau kirim boten,
3: Ya, kirim buat Bu Rere, Bu Endang, Bu Tanti, Pak Kris, Pak Mulati, Bu Putri. Dan semua monitor tanpa terkecuali ya.
0: Oke, boleh. Saya amin Umi, semangat banget. Amin. Alah-alah dicokot malahan ya. Matur nuwun ya, Umi Karim kok senengane nyokot ya tiba-tiba. Lagunya Tip X dulu ya untuk Pak Lili. WhatsApp-nya nanti saya baca lagi. Sekarang mana tadi? Nih, lagunya Tip X yang genit saya putarkan. Ini koyoknya menggambarkan saya ngono ya. Tetap bersama kami kita di Jam Santai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan

0: demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638-055 maupun WhatsApp di 081-3900-155-25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Ini juga lagu sejuta umat ya. Siapa sih yang gak tahu lagu ini? Kayaknya tahu semua ya. Gak usah saya announce juga tahu itu judulnya apa. Judulnya Surakarta. Bukannya Club Project, pendengar, banyak penyanyi musisi yang mencoba menciptakan lagu yang serupa begitu, tapi saya rasa tidak ada atau belum ada yang sebesar lagu Yogyakarta ya. Kita masih jalan bareng di Jam Santai.
1: Jam Santai.

0: WhatsApp.
1: Waktunya tinggal sedikit aja kayaknya. Saya baca langsung WhatsApp-nya dulu ya. Terima kasih yang sudah mau WhatsApp dan sabar, sabir, sabur ya, saking sabarnya. Pak Hari belum saya baca ya Pak Hari ya. Pak Hari di Kaliwingko. Halo, selamat siang Pak Hari. Mbak Nana, selamat siang, request lagu Renungan Didi Mirhat ya. Terima kasih, tetap semangat, sehat selalu. Matur nuwun Pak Hari. Sehat terus ya Pak Hari, selamat mendengarkan Jam Santai. Lalu Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat masuk. Mbak Nana apa kabar? Gih, saya Siti Aisyah, Mbak Nana. Lagunya Adisa nih kayaknya belum bisa saya putar ya lagu ini ya. Spesial buat Mas Joko aja yang ada di Kalimantan Barat. Salam buat Mas Yogi, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Jeki di Kalbar, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Ria, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Papi Rudi, Kak Citra, Muah-Muah, Bu Wigati, Bu Menti, Bu Lisa, Dede di Kalimantan Barat, Mas Ferry di Palembang ya. Yang baca makasih aja Mbak Nana Ngge. Mbak Siti Aisyah terima kasih sudah me-WhatsApp Jam Santai. Lalu Mas Yusuf. Mas Yusuf ini di mana sih? Di Solo bukan Mas Yusuf. Kalau saya Mbak Nana suka telur diceplok aja, tambah garam, udah. Original ya kata kata siapa tadi? Umi ya. Tapi pernah beberapa kali pas mecahin telur tuh kuning telurnya ada dua Mbak Nana. Oh wow, saya belum pernah tuh. Kok bisa ya Mbak? Iya mungkin dikasih bonus ya sama ayamnya itu ya. Lagunya Hening, Krisya. Pas tadi sudah terputar ya request dari Umi Karim tadi. Semoga sempat menyimak Mas Yusuf. Lalu ada Bu Endang Sri Handayani di Cemani. Mbak Nana, Bu Endang suka telur dadar dikasih daun lonceng. Loncang ya. Terus diirisi brambang cabe gitu loh Mbak Nana. Ya, terus nyambel bawang gitu. Minta lagu BCL. Salamnya buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Bu Rere, Bu Ragil, Mbak Citra, lalu Mbak Citra Muah ya. Sekarang Citranya tuh ada dua, Citra Muah sama Citra Afidka jadinya. Bu Lastri, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Kris, Mas Bima, Mas Andika Puja, Bu Dini, Mbok Nah, Lek Karim, dan semua saja. Bertugas ya Mbak Nana, selalu diberi kesehatan, amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun Bu Endang, lalu Bu Ika Nur di Colomadu. Telur bacem, telur dadar Mbak Nana. Wah, favoritnya Bu Ika nih ya. Salamnya buat semua pecinta Jam Santai Pro 1. Fotokopinya Pak Tri Boyolali ya Mbak Nana sudah komplit. Gih, lagunya ngikut semua sampai sore Mbak. Alhamdulillah ya. Karena malam masih ada tugas negara. Harus mendengarkan Pro 1 terus ya. Cuaca di Colomadu Barat cerah panas. Matur nuwun Bu Ika. Selamat mendengarkan Pro 1 terus ya sambil berapa aja. Bu Ati di Joglo juga udah masuk. Puanas Mbak Nana. Ngeyo Bu Ati, ojo neng dalan ngono kuwi. Malah pepanasan ya. Telur paling enak tuh telur coklat, ada rasanya gitu loh Mbak Nana. Loh ada rasanya semua loh Bu Ati. Telur coklat itu apa dicet gitu apa piye. Happy weekend ya Mbak Nana, semangat selalu nggih. Selamat berhari Minggu juga untuk Bu Ati nggih. Lalu ada Pak Noyo Wiyoto. Mbak Nana selamat siang ya. Bila waktunya cukup, lagunya apa ini, Wali. Buat semuanya saja. Matur nuwun sami-sami Pak Noyo. Aku paling seneng telur digoreng kasih lonceng lagi ya. Loncang ya. Yang banyak plus cabe dilumatkan. Ini satu selera sama Bu Endiang ya. Nggih, kapan-kapan ini ya apa pesta kebun ya menunya telur loncang ceplok cabe. Pak Santoso ya suka itu by the way. Lalu ada Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru. Mbak Nana, kata Pak Presiden toh, waduh, makan telur itu harus diceplok atau digodok loh Mbak. Minimal satu utuh, kalau didadar tidak boleh Mbak Nana. Apa sebabnya? Kalau didadar campurannya kan banyak, ada tepung, ada sayur. Akhirnya si telur ini dibagi banyak anak toh. Dikasih video juga ya. Nggih Bu Endang, iya harus satu ya. Mosok kur separuh ya Bu Endang. Matur nuwun Bu Endang sudah gabung di Jam Santai. Lalu ada sudah ya habis ya. Semoga tidak ada yang terlewat ya. Kalau ada yang terlewat Mohon maaf, sepertinya tidak ada. Seharusnya nggak ada ya. Oke, sekarang ada. Habis toh waktunya. Sudah habis waktunya. Ada Didi Mirhat yang mau saya putarkan dan sekaligus saya tutup jam santainya ya. Mohon maaf sekali kayak belum puas gitu, tapi udah habis waktunya. Esok kita suar lagi pendengar, tetap gabung dan semangat terus bersama Pro 1. Surakarta sore ini nanti akan segera hadir selepas Surakarta siang ini usai nanti jam 3 ya. Saya Nana Hardan Santoso pamit, pendengar Manggala Putra nanti akan menemani Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, assalamualaikum, selamat sore pendengar. Manggala Putra kembali menyapa Anda di Surakarta sore ini. Bagi Anda yang sore hari masih terus dengan kami, terima kasih ya. Dan semoga sampai dengan nanti saya tutup siaran di jam 8 malam ya, Anda masih terus bersama kami untuk membersamai kami dalam program siaran Surakarta sore ini. Anda yang mau kirim kabar di siang menjelang sore hari ini boleh ya, di nomor WhatsApp kami di 081390015525. Kami hadirkan musik juga informasi untuk Anda di pembuka Surakarta sore ini. Terus dengan kami pendengar di Pro Satu RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu dari Itgitaf dengan Satu-Satu menghantar informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda pendengar. Monolog krisis lingkungan hidup jadi magnet di panggung eksibisi FDRR. Dari Surakarta informasinya, pendengar, Omah Kreatif Arturah kembali meneguhkan posisinya sebagai poros gerakan seni dan kebudayaan melalui penyelenggaraan Festival Drama Realis Remaja atau FDRR 2026. Ajang apresiasi teater pelajar bergengsi ini digelar selama 4 hari mulai tanggal 2 hingga 5 Juni 2026 bertempat di Teater Arena Taman Budaya Jawa Tengah TBJT Surakarta. Mengusung tema muda berkarya, muda berkarakter, cermin budaya masa kini. Perhelatan tahun ini, pendengar, menyajikan penampilan dari 10 peserta kompetisi serta 4 penyaji eksibisi. Berbagai peserta eksibisi yang turut memeriahkan acara ini antara lain ada Istana Dongeng, SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar, kemudian ada Solo Meme Society dan Sanggar Jejaisi Surakarta. Titik pembeda yang paling fundamental, pendengar, dalam perhelatan tahun ini terletak pada hadirnya panggung eksibisi karya yang difungsikan sebagai laboratorium edukasi karakter. Ruang eksibisi ini secara khusus dikonsepkan untuk menjadi sarana refleksi yang tajam atas berbagai realitas sosial pada masa kini. Salah satu magnet utama dari sesi eksibisi edukatif tersebut adalah pementasan monolog berjudul Surat Untuk Cucu Yang Belum Lahir, pendengar. Dan karya penciptaan teater ini ditulis dan disutradarai secara langsung oleh pencetus FDRR sekaligus pimpinan Omah Kreatif Arturah, Coroko Trihananto atau yang kerap disapa Turah Hananto. Penampilan monolog yang memukau ini diperankan oleh Muhammad Irigi Pratama, seorang siswa berbakat dari SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. Dengan kualitas acting Irgi yang semakin diakui publik setelah ia berhasil meraih juara 1 pada ajang FLS 3N tingkat SMA SMK se-Kabupaten Karanganyar yang otomatis menjadi tiketnya untuk melaju ke kompetisi tingkat provinsi. Sementara itu Turah Hananto yang tengah menempuh studi program Magister Pasca Sarjana ISI Surakarta juga memberikan gambaran mengenai rencana karya terbarunya di bawah bimbingan Dr. Fawarti Kendranata Utami. Selengkapnya informasi ini bisa Anda akses di laman resmi kami, pendengar, di rri.co.id. Untuk menyimak informasi yang lain juga Anda bisa buka laman rri.co.id. Begitu pula dengan siaran kami bisa Anda tangkap juga melalui audio streaming di RRI Digital melalui aplikasi handphone dari handphone Anda masing-masing di Play Store ataupun App Store. Anda bisa download ataupun streaming melalui rri.co.id pun Anda juga bisa mengaksesnya.

Jelang sore hari yang cukup terik pendengar ya, dan dengan jemuran yang ada di rumah nampaknya garing semua ya. Kering semua ini, bahkan sampai sebadan badan ngentasi memean jadi ikut kemeripik katanya. Ya, salah satu hal yang akhirnya bisa menjadi bantuan alami ya langsung dari Tuhan Yang Maha Esa itu, dan menjadi sebuah kebanggaan untuk ibu-ibu di rumah ini kalau jemurannya kering ya. Kalau lagi sering-sering hujan kayak gitu nampaknya langsung susah gitu, langsung merengut banget. Nah, kalau jemurannya kering semua, termasuk bahkan kasurnya pun ikut kering. Nah, ini nanti jangan lupa diises dulu, diangin-angin dulu biar tidak terlalu panas begitu ya ketika digunakan oleh keluarga Anda saat tidur. Karena kalau langsung dijereng terus kemudian nanti untuk tidur kayaknya akan jadi sauna tempel ya. Kalau biasanya sauna itu di dalam ruangan, kalau ini saunanya sauna tempel. Apa sauna tempel itu? Ya kasur sing habis keluar dari jemuran gitu ya, langsung apa digunakan gitu. Karena ini sejujurnya saya agak sedikit ketawa karena pengalaman pribadi ya. Kadang dulu ketika, kalau keinget masih umur-umur SMP ya, SD gitu, kadang orang tua tuh kenapa sih tiap waktu selalu jemurin kasur gitu loh. Wong kasur enggak, udah gede enggak ngompol juga, kenapa dijemurin mulu gitu kan. Dan delalah kasurnya itu adalah kasur busa ya, bukan yang spring, maksudnya bukan yang ada pernya. Itu kalau dijemur kan panasnya tuh kayak awet banget gitu loh. Sampai akhirnya tidur itu pilih gak pakai kasur dulu lah sampai 2-3 hari. Karena tersugesti hari ini pasti kepanasan, besok masih agak anget, hari ketiga mungkin sudah mulai agak mendingan, tapi mau pakai kasurnya hari keempat lah gitu. Nah, mungkin ini adalah salah satu hal yang dirasakan oleh putra-putri Anda. Kalau seumpama jemur kasur, jangan sampai nganti kemeripik banget gitu ya. Kecuali sing jemur karak, nah itu malah harus kemeripik ya, sampai harus bening-bening banget gitu loh. Oke, baik, saya masih terus membersamai Anda di sore hari ini pendengar, dengan aktivitas sore antara lain adalah ngentasi jemuran ya, ataupun juga bisa dengan siram-siram tanaman. Saya tadi lewat pasar Nongko juga

Dan nomor WhatsApp kami masih kami buka. Kalau Anda pengen kirimkan kabar Anda yang terbaru sore hari ini dengan aktivitas apa, nah, boleh ya. Kalau tadi saya singgung tentang ngentasi kumbahan, ngentasi memean, ya, ataupun nah, siram-siram tanaman. Kalau Anda punya aktivitas apa sore hari ini di cuaca yang cukup terik, ya, saya akan suguhkan informasi juga lagu-lagu yang bisa Anda dengarkan, tentu pendengar. Dan kami harap Anda terus bergabung dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Yang satu mengatakan, ah kau beralasan saja. Yang satu mengatakan, iya saya repot ini itu ya. Kayaknya memang roman itu harus begitu ya. Yang satu sedang berjuang betul habis-habisan, tapi yang satu kayak gak percaya gitu. Kenapa sih soal asmara selalu kayak gitu, kayak sakit banget. Terus kemudian kalau ngomongin tentang roman itu juga kadang dan seringnya orang justru merawat kesakitannya itu. Saya nggak tahu kenapa ya. Termasuk beberapa teman saya dulu, tapi dulu ya kita bicara.

kayak kesakitan tuh pengennya dirawat gitu loh. Maksudnya bukan justru dihilangkan, healing gitu ya. Cari aktivitas biar bisa lebih rileks, tidak mikirkan hal-hal yang menyakiti perasaan sendiri gitu kan, nggak bikin tambah overthinking lah ibarat kata. Nah, kalau dulu kayaknya banyak banget yang merawat kesakitan ya. Semakin update status yang sedih-sedih itu kayak semakin puas gitu loh. Seolah-olah kita tuh memberi makan si rasa sakit ini gitu. Ada dari Anda yang begitu ya? Tapi kita tetap saling menghargai ya. Siapa tahu memang ini cara bertahan orang untuk dia tetap eksis ya. Bukan bertahan hidup sih, mempertahankan eksistensinya sih sebenarnya, supaya mungkin terlihat dan lain sebagainya gitu ya. Ada WA dari Umi Aziz Nadirah ya. Masih rutinitas dengan pengabdian manajer rumah tangga merangkap asisten. Ya, ini saya enggak mau baca ART, saya bacanya art ya. Artinya itu adalah seniman. Aduh, ngelegani. New peer katanya, new strip peer, new cipiring. Dan semua aktivitas yang lain. Kayaknya juga pergombalan enggak ada selesai ya. Ini kalau tadi sudah diangkati jemurannya, terus langsung duduk bersila dengan tumpukan yang segunung itu di sisi kanan, nanti yang sudah rapi di sisi kiri, atau sebaliknya. Anda senang yang mana? Senang yang tumpukannya di kiri kalau sudah beres di kanan, atau senang tumpukan yang di kanan terus yang sudah rapi di kiri? Hayo. Terima kasih untuk Umi Aziz yang sudah bergabung dengan kami. Selamat melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang seniman ya. ART ya, ART nah dibaca art aja, jangan ART. Kan seolah-olah ada konotasi yang kurang enak gitu loh kalau ART. Saya tetap baca seniman aja. Dan untuk semua ibu-ibu di manapun Anda berada, semangat ya Bu ya. Minggu-minggu itu justru waktunya untuk banyak-banyak bersabar kayaknya. Karena semua ada di rumah, masak harus banyak, ataupun mungkin juga jemuran pas lagi banyak-banyaknya, atau ada hal lain yang mungkin aktivitasnya justru semakin sering dilakukan gitu loh. Kayak nyapu, tadi pagi sudah disapu, ternyata jam baru 2 jam udah agak ngeres lagi, disapu lagi ya, agak sedikit kurang enak dipandang, geser lagi dan lain sebagainya. Apalagi yang punya toddler, nah, yang punya cucu-cucu kecil-kecil, nah ini harus ekstra gitu ya. Nah, ini Umi Karim juga menyapa dari Solo Baru. Gosok apa ini? Oh, tak kirai gosok sambil dengerin Mas Lala katanya. Saya pikir dengerin radio sambil gosok Mas Lala, tak pikir gitu. Melonyoh kabeh no. Terima kasih Umi Karim di Solo Baru, selamat melanjutkan aktivitas. Untuk Anda yang lain juga yang mau kirimkan kabar aktivitas Anda di sore hari ini boleh ya. Ini kayak jedet banget gitu loh panasnya itu. Semoga tidak menghalangi aktivitas ya. Apalagi Umi Karim itu loh, di luar panas terik begitu masih cari yang panas-panas dengan menggosok. Tapi gak apa-apa ya. Ini gak digosok. Bukan masalah kalau gak digosok. Kalau bukan Umi Karim, siapa lagi? Ya. Pertanyaannya dan jawabannya adalah seperti itu. Ya semoga sehat selalu untuk ibu-ibu. Nah ini the mother power. Semoga kuat semuanya, diberikan kesehatan semuanya. Yang kadang ngerasa agak sedikit pegel, sedikit linu, sudah mulai panik, tapi tetap harus kuat ya. Harus tetap kelihatan keep smile di depan anak-anak ya, pokoknya semangat terus ya. Saya temani Anda di sore hari ini masih dengan lagu-lagu juga informasi, satu persatu akan kami hadirkan untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Ada informasi untuk Anda pendengar yang akan kami hadirkan. Ini informasi yang datang dari Embarkasi Solo ya. PPIH di Embarkasi Solo catat 35 jemaah wafat. Kelelahan jadi pemicu utama. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH di Embarkasi Solo terus memantau fase kepulangan jemaah haji ke tanah air. Nabila Aska Amalia, selaku Kasih Humas PPIH di Embarkasi Solo, mengkonfirmasi ada 35 jemaah haji di Embarkasi Solo yang wafat selama rangkaian ibadah berlangsung. Angka ini mencakup jemaah yang meninggal dunia pada masa sebelum, saat dan pasca puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Menurut Nabila, mayoritas jemaah yang wafat memiliki riwayat penyakit penyerta serta kondisi fisik yang menurun drastis akibat kelelahan. Faktor cuaca ekstrim di Arab Saudi yang mencapai suhu 45 derajat Celcius menjadi tantangan berat bagi jemaah, khususnya lansia yang kurang terbiasa dengan iklim tersebut. Ia menjelaskan banyak jemaah awalnya dideteksi mengalami sesak napas terlebih dahulu sebelum akhirnya ditangani oleh tim medis. Meskipun beberapa jemaah sempat menunjukkan kondisi stabil dan juga mendapatkan perawatan, takdir berkata lain dan jemaah akhirnya menghembuskan napas terakhir. Pihak PPIH di Embarkasi Solo menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya para jemaah tersebut. Pihaknya terus mendoakan agar seluruh jemaah yang meninggal di Tanah Suci mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memberikan penguatan bagi keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Selain itu, pendengar, PPIH memastikan pihaknya terus memberikan pendampingan bagi jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga seluruh proses pemulangan tuntas. Penanganan bagi jemaah yang memiliki riwayat sakit menjadi prioritas utama. Ini dari pihak petugas medis ya, kloter, demi menjaga keselamatan jemaah hingga kembali ke keluarga masing-masing. Sementara itu, hingga Minggu pada hari ini ya, tadi pagi informasi ini kami terima, tercatat 3.206 jemaah dari 9 kloter telah tiba dengan selamat. Ya, informasi ini kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore. Nantinya kami akan ajak Anda mendengar bergabung dengan RRI Semarang untuk menyimak info lintas DIY Jateng. Terus dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, Provinsi Jawa Tengah mempercepat 970 ribu hektar lahan sawah dilindungi. Pemerintah terus mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sagi Selasa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat upaya perlindungan lahan pertanian dengan menargetkan sedikitnya 970 ribu hektar lahan sawah dilindungi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sehingga beralih fungsi lah. Hari ini kita tanpa untuk tidak coba-coba mengubah lahan yang fungsinya hijau untuk berubah.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat upaya perlindungan lahan pertanian dengan mentargetkan sedikitnya 970 ribu hektar lahan sawah dilindungi atau LSD. Langkah ini dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan sawah yang terus mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor pertanian. Untuk mewujudkan target tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah dalam rapat koordinasi pengalihan alih fungsi lahan sawah di Hotel Gumaya Semarang yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang guna mempercepat penetapan luas baku sawah di setiap daerah. Saat ini luas sawah Jawa Tengah yang telah dilindungi telah mencapai 85,11%. Luasan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang telah masuk dalam perencanaan tata ruang tercatat sekitar 825 ribu hektar. Menurutnya, penetapan lahan sawah dilindungi menjadi instrumen penting untuk menjaga sawah produktif agar tidak berubah fungsi menjadi kawasan industri, pemukiman maupun penggunaan lain yang mengurangi kapasitas produksi pangan. Data pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan, sebanyak 24 kabupaten kota telah memenuhi batas minimal 87% luas baku sawah. 5 daerah dengan capaian tertinggi adalah Kabupaten Magelang sebesar 97,18%, Kabupaten Purworejo 96,54%, Kabupaten Wonogiri 96,23%, Kabupaten Batang 93,75%, Kabupaten Demak 93,22%. Di sisi lain masih terdapat 11 kabupaten kota yang belum mencapai target tersebut, diantaranya Kabupaten Kudus, Temanggung, Rembang, Sragen, Karanganyar, Kota Semarang, dan Kota Surakarta.
1: Sehingga beralih fungsi lah. Hari ini kita tanpa untuk tidak coba-coba mengubah lahan yang fungsinya hijau untuk berubah. Kalau sudah LSD-nya nanti gubernur akan mengajukan secara utuh kepada kementerian. Di kementerian nanti akan RT/RW-nya akan kita rubah dan kita bakukan terkait luas baku tanah yang tidak berubah.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah De Francisco da Silva Tavares menyebutkan sanksi administrasi hingga pidana siap diterapkan demi mengamankan target swasembada pangan 2026. Ancaman itu juga turut disertai dengan kebijakan insentif bagi petani yang tetap mempertahankan sawahnya berupa pembebasan pajak bumi dan bangunan.
3: Pertama, kalau beralih fungsi lahan sawah beririgasi teknis, maka dia harus mencari penggantinya 3 kali dari luas yang beralih.
2: Frans lebih lanjut menyebutkan, banyaknya alih fungsi lahan menjadi ancaman paling serius bagi wilayah Jawa Tengah yang merupakan penopang pangan nasional. Tercatat selama periode 2019 hingga 2024, Jawa Tengah telah kehilangan sekitar 62 ribu hektar sawah dan bertambah 17 ribu hektar lagi pada tahun 2025. Tia Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda PT 2 Putra TPK di Jalan Raya Pati Juwana dan menghanguskan sekitar 70% area pabrik. Selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
4: Kebakaran hebat melanda PT 2 Putra di Desa Widoro Kandang, Kabupaten Pati, Sabtu 6 Juni 2026 sekitar pukul 6. Peristiwa tersebut menghanguskan sebagian besar area pabrik dan mengganggu aktivitas produksi perusahaan pengolahan hasil laut dan turunannya. Api pertama kali diketahui oleh Mustaqim, pengemudi truk asal Batang yang hendak melakukan bongkar muat daging ayam. Saat berada di lokasi, dirinya melihat percikan yang diduga berasal dari instalasi listrik bangunan tertutup.
5: Tadi aja laporan ke security, langsung mau bongkar ada percikan api dari konsleting listrik kayaknya. Langsung saya pertama lihat saya ada mobil panggil super saya bangunin pas mau keluar, langsung saya keluar ke sini, langsung membesar private ke belakang.
4: Tak lama setelah percikan muncul, kata Mustaqim, api membesar dan merambat ke bagian belakang bangunan pabrik tersebut. Beruntung, sebagian besar pekerja belum memasuki area produksi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Kapolsek Pati Ibtu Windartono mengatakan pihaknya langsung menuju lokasi telah menerima laporan masyarakat setempat. Petugas kepolisian bersama tim pemadam kebakaran segera melakukan penanganan untuk pencegahan api semakin meluas.
6: Penyebab kebakaran ini nanti menunggu hasil penyelidikan dari Lapor Semarang, dan kami sudah seizin dari Pak Kapolresta dan Pak Kasatreskrim untuk menghubungi dari tim Lapor tadi. Ya, kami nanti sama-sama kita tunggu.
7: Ada berapa titik?
6: Tadi kami sudah bertanya kepada pihak manajemen, sekitar 70% lah dari pabrik ini yang mengalami kebakaran.
4: Puluhan personil dan armada pemadam dari berbagai daerah diterjunkan untuk mempercepat proses pemadaman kebakaran. Hingga proses penanganan berlangsung, petugas memastikan tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan berbagai kemudahan akses layanan serta program apresiasi.
8: Yang pertama-tama kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah yang selama ini telah taat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan setiap pajak yang dibayarkan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Dan
2: mendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber utama pendapatan asli daerah atau PAD. Hingga Mei 2026, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah tercatat mencapai 64,31% atau meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kabid Pengelolaan Pajak Daerah Bapenda Jawa Tengah Agung Breliantoro mengatakan, peningkatan kepatuhan terus didorong melalui berbagai inovasi layanan. Selain memperluas akses pembayaran melalui Samsat Keliling dan Samsat Budiman yang bekerja sama dengan BUMDes, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan digital melalui aplikasi Nyusapole.
8: Ada Nyusapole dan Signal, sehingga pembayaran pajak tidak dapat dilakukan lebih sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan lebih mudah dan tepat gitu. Dan sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyelenggarakan program Gebyar Hadiah Samsat 2026.
2: Ia menilai kemudahan layanan harus dibarengi dengan edukasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Karena itu Bapenda menggandeng pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, tokoh masyarakat hingga media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, ekonom Universitas Negeri Semarang Bayu Bagas Hapsoro mengingatkan bahwa tunggakan pajak tidak selalu mencerminkan rendahnya kepatuhan masyarakat. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini membuat sebagian warga harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pengeluaran. Ia menjelaskan masyarakat kelas menengah menghadapi berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, mulai dari kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga cicilan. Akibatnya pembayaran pajak kendaraan terkadang harus menyesuaikan kemampuan keuangan yang dimiliki.
9: Jadi misalnya masyarakat UMKM itu motornya didaftarkan, itu boleh kok ini dapat relaksasi pajak yang lebih ringan sebetulnya. Karena itu mesin produksi sebetulnya yang membantu untuk meningkatkan pajak. Kalau itu kemudian dipaksa sama dengan pajak kendaraan mewah seharga miliaran, itu agak saya kira kontraproduktif ya.
2: Karena itu selain menghadirkan kemudahan layanan, pemerintah juga perlu memperkuat edukasi dan transparansi pemanfaatan pajak agar masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari pajak yang dibayarkan. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, kepatuhan pajak kendaraan bermotor diharapkan terus meningkat, sekaligus mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menambah kemeriahan hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali dan HUT Bayangkara ke-80, Kepolisian Resor Polres Boyolali menggelar turnamen tenis Kapolres Cup volume 2 di lapangan Ponco Budoyo. Berikut laporannya.
7: menciptakan atlet-atlet muda berbakat.
10: Memeriahkan hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali dan HUT Bayangkara ke-80, Polres Boyolali menggelar turnamen tenis Kapolres Cup Volume 2 di lapangan Ponco Budoyo. Turnamen dibuka langsung Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra yang juga dihadiri Bupati Agus Irawan. Piala Kapolres Cup ini nantinya akan diperebutkan 32 atlet asal Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ditemui setelah pembukaan turnamen, Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra berharap dengan adanya acara ini bisa menciptakan atlet-atlet muda berbakat yang nantinya berprestasi lebih tinggi lagi di ajang nasional maupun internasional.
7: Menciptakan atlet-atlet muda berbakat di lingkungan Kabupaten Boyolali tentunya, yang nantinya atlet-atlet ini bisa berprestasi lebih tinggi lagi, baik di tingkat nasional ataupun internasional. Karena ini menjadikan ajang bagi para klub-klub tenis di wilayah Boyolali tentunya untuk berkontribusi memberikan benih-benih atlet yang berbakat. Jadi ini tahun ini kita inisiasi terkait dengan turnamen ini. Ini merupakan turnamen tenis prestasi di mana insya Allah dengan dukungan semua kita akan melaksanakan turnamen ini secara berkelanjutan tentunya. Makanya ada piala bergilir yang kita persiapkan untuk para pemenang nantinya.
10: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Bupati Boyolali Agus Irawan mengucapkan terima kasih kepada Kapolres yang sudah menyelenggarakan turnamen tenis sebagai rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Boyolali yang ke-179. Agus Irawan turut berharap dengan kehadiran turnamen Kapolres Cup ini bisa menjaring atlet-atlet muda dari Kabupaten Boyolali.
11: Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Pak Kapolres Kabupaten Boyolali yang sudah menyelenggarakan pertandingan ini, salah satunya untuk menyambut hari jadi juga Kabupaten Boyolali yang ke-179. Dan juga tentunya untuk lebih memperkenalkan Kabupaten Boyolali dan juga tentunya untuk menjaring atlet-atlet terutama di tenis lapangan di Kabupaten Boyolali. Semoga dari turnamen ini nanti akan timbul atlet-atlet terbaik Kabupaten Boyolali.
10: Dengan kehadiran para atlet dari luar kota yang turut meramaikan gelaran turnamen Kapolres Cup juga, diharapkan bisa merasakan kesan yang baik selama berada di Boyolali. Sebagai informasi, gelaran turnamen akan berlangsung 2 hari dengan memperebutkan hadiah total Rp11 juta. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo secara meyakinkan sukses meraih satu tiket ke babak 32 besar dalam sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut laporan selengkapnya.
12: Saudara, tim Persibi Boyolali secara meyakinkan sukses meraih satu tiket ke babak 32 besar dalam sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Kepastian itu diraih usai mengalahkan Persindra Indramayu dengan skor 2-0 di laga terakhir babak penyisihan grup I yang berlangsung di Stadion Kebugiro Boyolali kemarin. Sejak kick off babak pertama, Joko Purnomo dan kawan-kawan tampil agresif dan menguasai ball position atas tim berjuluk Laskar Wiralodra tersebut. Permainan menyerang yang diperagakan membuahkan hasil cepat. Striker Persibi Rizky Kurniawan berhasil mencetak gol pada menit kedua melalui skema lemparan ke dalam dan membawa unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, permainan anak asuh pelatih Indrianto Nugroho semakin menjadi dan hasilnya Rizky Kurniawan membuat brace atau mencetak gol kedua pada menit ke-84 yang menjadikan Persibi unggul 2-0 hingga laga berakhir sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Indrianto Nugroho mengucap syukur dan menurutnya kunci kemenangan timnya terjadi saat Persibi mampu mencetak gol cepat dan hal itu membangkitkan mental semangat bertanding para pemainnya. Kendati mampu meraih kemenangan, namun Nunung, panggilan akrabnya, tetap belum merasa puas dan masih banyak yang harus diperbaiki agar di babak 32 besar Persibi dapat tampil lebih baik lagi.
13: Saya bersyukur tadi gol di menit awal itu yang membuat kita, mentality kita dan pemain kita juga mulai tumbuh dan semoga di nextnya 32 besar kita bisa lebih maksimal lagi. Terima kasih juga nih, mengucapkan terima kasih buat pemain karena mereka selama ini sudah kita berikan yang terbaik dan hari ini mendapatkan hasil yang terbaik juga. Tapi ya masih banyak yang harus diperbaiki.
12: Sementara itu pencetak 2 gol Rizky Kurniawan menyatakan jika permainan yang ditunjukkan pemain Persibi semakin membaik. Para pemain juga bersemangat untuk tampil terbaik dan hal itu ditunjukkan serta mampu mencetak 2 gol. Menurutnya perjuangan yang dilakukan Persibi masih cukup panjang dan babak 32 besar sudah menanti.
14: Alhamdulillah untuk pertandingan sore ini saling sangat luar biasa. Kerja keras teman-teman akhirnya pada pertandingan sore ini kita berhasil
15: meraih kemenangan dan kita alhamdulillah bisa lolos ke babak 30 besar. Masih ada rintangan yang lebih berat lagi, kita akan fokus lagi untuk pertandingan berikutnya.
12: Selain Persibi Boyolali, satu tiket lain dari grup E diraih Persipani Paniani Papua yang di laga terakhirnya menang 1-0 atas Persika 91 Karawang. Sementara itu satu wakil lain dari wilayah Solo Raya, Persiarjo Sukoharjo yang bertanding di grup M di Stadion Gelora Berantas Batu Malang juga sukses mengamankan satu tiket ke babak 32 besar usai menahan imbang tuan rumah Persikoba Batu Malang 1-1. Gol balasan Persiarjo Sukoharjo tercipta pada menit-menit akhir melalui Ali Sotik. Baik Persiarjo dan Persikoba yang sama-sama meraih poin 5 berhak melangkah ke babak 32 besar yang akan bergulir per 9 Juni 2026. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
0: Jajaran Satreskrim Polres Sragen di backup Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Jawa Tengah kemarin menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan dugaan pembunuhan bocah 11 tahun di kediaman korban RT23 Duku Bromo Asri Desa Kedawung Kecamatan Jenar Sragen. Berikut laporan Mulato.
16: Polres Sragen kebetulan juga dengan dari Direktorat Reskrim Umum Polda Jawa Tengah saat ini masih terus melakukan pendalaman.
17: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sragen bergerak cepat mengusut kasus dugaan perampokan disertai pembunuhan tragis yang menimpa PR 11 tahun seorang siswi kelas 5 SDN 2 Kedawung Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen pada Jumat 5 Juni. Pada Sabtu pagi, 6 Juni, tim gabungan dari Polres Sragen bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Jawa Tengah menggelar olah tempat kejadian perkara TKP lanjutan di kediaman korban yang terletak di RT23 Dukuh Bromo Asri, Desa Kedawung. Langkah itu dilakukan guna memperkuat bukti-bukti serta mengungkap motif dan pelaku di balik aksi keji tersebut. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsuindiasari menegaskan bahwa pihak kepolisian tengah memberikan perhatian penuh pada kasus ini dan terus melakukan pendalaman secara intensif di lapangan. Kapolres juga mengatakan hingga kini penyidik telah memeriksa dan menginterogasi 3 orang saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian saat peristiwa berlangsung. Kapolres menambahkan jumlah saksi yang diminta keterangan dipastikan akan terus bertambah seiring berjalannya penyelidikan.
16: Saat ini masih terus melakukan pendalaman dan saat ini juga masih dilakukan olah TKP kembali dan mudah-mudahan kami mohon doanya dari masyarakat semua, mudah-mudahan kasus ini segera dapat diungkap. Sementara untuk tadi malam kami masih melakukan interogasi ya, saksi-saksi yang ada di TKP sekitar masih 3 orang dan ini akan terus bertambah.
17: Sementara itu, polisi menemukan jejak dugaan pembunuhan terhadap seorang bocah perempuan di Desa Kedawung, Kecamatan Jenar. Bocah kelas 5 SD itu diduga dibunuh dengan senjata tajam berupa parang. Barang bukti sebelah parang itu ditemukan di dalam rumah tempat kejadian perkara, RT23, Dukuh Bromo Asri, Desa Kedawung, disertai dengan bercak-bercak darah. Sebilah parang itu kemudian diamankan pihak kepolisian. Hanya saja, Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Catur Agus Yudo Prasino belum bersedia membeberkan barang bukti yang berhasil diamankan saat olah TKP.
18: Jadi nanti dari beberapa alat bukti yang sudah kita dapatkan, kita nanti akan lakukan langkah-langkah evaluasi dalam rangka ungkap kasus.
19: Barang-barang
18: yang kita amankan tentunya barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan kejadian. Intinya barang bukti, namun demikian belum dapat kita ekspos. Tolong rekan-rekan media memaklumi, kami masih dalam timing krusial dalam rangka penyelidikan ini.
17: Diberitakan sebelumnya, warga Dukuh Bromo Asri, Desa Kedawung digegerkan oleh penemuan jasad korban pada Jumat 5 Juni sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Korban pertama kali ditemukan oleh ibunya Dewi yang baru saja pulang bekerja dari sebuah pabrik rokok. Saat memasuki rumah, sang ibu mendapati putri tercintanya sudah dalam kondisi meninggal dunia secara mengenaskan di atas kasur lantai. Korban bersimbah darah dengan sejumlah luka yang diduga kuat akibat hantaman senjata tajam. Kepala Desa Kedawung Aris Sudaryanto membenarkan adanya peristiwa kelam yang menimpa warganya. Begitu menerima laporan dari Ketua RT setempat, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polsek Jenar. RRI Surakarta Melati Sahan melaporkan.
0: Kabupaten Banyumas kini memiliki sebanyak 100 wilayah proklim. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu yang berada di angka 91. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
20: Kabupaten Banyumas kini memiliki 100 lokasi program Kampung Iklim atau Proklim yang menjadi salah satu kekuatan daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim melalui aksi nyata berbasis masyarakat. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit mengatakan, keberadaan 100 lokasi proklim menunjukkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Menurutnya, berbagai kegiatan yang dijalankan melalui proklim mencakup upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, seperti penghijauan, konservasi lingkungan, pengelolaan sampah, hingga penguatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Sigit menjelaskan, proklim menjadi wadah bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengendalian perubahan iklim, sekaligus membangun budaya peduli lingkungan di tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan program tersebut juga dinilai mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan secara berkelanjutan.
1: Untuk bisa menggerakkan masyarakat mendaftar proklim itu ya sudah melakukan satu, adanya sosialisasi ke beberapa calon wilayah proklim. Kemudian sudah ada edaran sebenarnya, edaran Bupati Banyumas tanggal 21 April 2021 supaya camat-camat itu setiap tahun itu bisa mengusulkan satu lokasi proklim yang ada di Kabupaten Banyumas.
20: DLH Kabupaten Banyumas terus mendorong pengembangan dan pendampingan proklim agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat serta mampu menjadi contoh praktik baik pengelolaan lingkungan. Dengan tercapainya 100 lokasi proklim di Banyumas, diharapkan semakin siap menghadapi dampak perubahan iklim sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Dinkominfo Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan pelaksanaan SPMB Daring tahun 2026 agar berjalan lancar dan mudah diakses masyarakat. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
21: Dinkominfo Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun 2026 agar berjalan lancar dan mudah diakses masyarakat. Kepala Dinkominfo Banyumas, Budi Nugroho, mengatakan pengembangan aplikasi SPMB tahun ini dilakukan dengan mengacu pada petunjuk teknis dan proses bisnis yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Menurutnya, berbagai evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya menjadi bahan perbaikan dalam penyempurnaan sistem yang digunakan pada tahun ini.
22: Kita belajar dari tahun kemarin, kemudian semua yang kita bangun untuk sistem atau kita biasa sebut aplikasi, kita tentunya merujuk pada petunjuk teknis termasuk proses bisnis yang disediakan dari Dinas Pendidikan. Kita sudah upayakan sudah rupa agar aplikasi yang kita bangun dengan fitur dan modulnya tetap kita komunikasikan dengan teman-teman Dinas Pendidikan dan teman-teman di sekolah agar supaya paling tidak apa yang diharapkan itu terwakili dan aplikasi.
21: Ia menjelaskan Dinkominfo telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan kendala teknis yang pernah terjadi pada pelaksanaan sebelumnya. Koordinasi dilakukan dengan sejumlah pihak, mulai dari penyedia jaringan hingga PLN untuk memastikan pasokan listrik tetap terjaga selama proses SPMB berlangsung. Selain itu, kapasitas server juga telah ditingkatkan dan dilakukan serangkaian uji beban guna memastikan sistem mampu melayani akses pengguna dalam jumlah besar secara bersamaan. Damara Sakti melaporkan.
0: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan kasus dugaan korupsi pemanfaatan tanah kas desa yang menjerat Lurah Condong Catur harus diselesaikan melalui proses hukum hingga pengadilan. Berita selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
23: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi tanah kas desa atau TKD yang kembali menjerat Lurah Condong Catur RCS. Sri Sultan menegaskan perkara tersebut harus diselesaikan melalui proses hukum hingga pengadilan. Sri Sultan menyebutkan kasus yang menjerat Lurah Condong Catur bukan persoalan yang baru muncul.
24: Ya, Condong Catur kan sudah, itu prosesnya kan sudah agak lama. Karena kan tidak hanya dia, jadi kan berproses. Dari pengakuan yang ada, ya sudah berproses hukum aja. Karena dia tidak tunduk pada hukum, ya sudah selesaikan di pengadilan aja.
23: Sri Sultan mengatakan sejumlah perkara serupa yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah kas desa sebelumnya juga telah melalui proses hukum hingga memperoleh putusan pengadilan. Karena itu ia menilai penyelesaian melalui jalur hukum merupakan langkah yang harus ditempuh dalam kasus-kasus tersebut.
24: Yang lainnya kan sudah ada keputusan pengadilan semua, kan gitu. Kalau saya tegakkan hukum aja, menegakkan hukum aja wani apa neh orang. Didiamkan aja wah, habis tanahnya.
23: Sri Sultan Hamengkubuwono X juga mengingatkan pentingnya menjaga dan merawat aset desa agar tidak disalahgunakan. Menurutnya pembiaran terhadap pelanggaran justru berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sebelumnya Polda DIY mengumumkan penetapan Lurah Condong Catur RCS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemanfaatan TKD pada Selasa lalu. Perkara tersebut berkaitan dengan pemanfaatan TKD di Padukuhan Gandok, Kelurahan Condong Catur Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Lahan tersebut diduga disewakan kepada 17 pihak tanpa mengantongi izin gubernur sebagaimana disyaratkan dalam pemanfaatan tanah kas desa. Berdasarkan hasil audit yang diterima penyidik, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara lebih dari 1 miliar rupiah.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sleman menunggu hasil kajian dari sejumlah pihak untuk menentukan langkah penanganan lanjutan dalam peristiwa kemunculan api misterius di Sayagan Sleman. Beritanya selengkapnya pendengar disampaikan reporter Vika Azalea.
3: Yang mungkin nanti siang kita dapatkan dari Pak Menti nantinya akan di dasar bagi kita akan mengatur Bupati untuk
4: BPBD Kabupaten Sleman masih menunggu hasil kajian tim ahli untuk menentukan langkah penanganan lanjutan termasuk kemungkinan penetapan status tanggap darurat khusus terkait kemunculan api misterius di rumah Mutfiana, warga Kapanewon Sayegan. Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Bambang Kuntoro, menegaskan pemerintah Kabupaten Sleman tidak ingin sembarangan dalam menentukan keputusan sebelum menerima hasil penelitian yang dilakukan tim ahli dari UGM, PN Veteran, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.
3: Jika apakah nanti perlu lokasi belum juga, apakah nanti ada pemotongan atau pengungsian lebih jauh lagi, kita sudah tahu. Hasil dari paling ini yang paling penting yang kita dapatkan.
4: Sementara itu pemilik rumah Mutfiana menyatakan mendukung penuh terhadap proses penelitian yang dilakukan para ahli. Menurutnya hasil penelitian tersebut sangat penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat.
5: Sangat boleh karena itu sangat membantu, terutama membantu pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekitar rumah warga masyarakat yang ada di daerah Seyegan misalnya, karena kan itu takutnya kalau menyebar lepas gitu ya.
4: Meski demikian, ia berharap ada perhatian terhadap keberlangsungan usaha keluarganya selama proses penelitian berlangsung.
0: Dari informasi olahraga pendengar, Grup B Piala Dunia 2026 diisi oleh Qatar, Kanada, Bosnia, Herzegovina, serta Swiss. Grup ini diprediksi akan menjadi salah satu grup yang menarik untuk disimak. Selengkapnya, kita ikuti trivia Piala Dunia.
6: Tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
8: Pendengar, grup B Piala Dunia 2026 akan menjadi salah satu grup yang menarik untuk disimak. Qatar sebagai wakil Asia akan menghadapi tantangan berat saat harus bersaing dengan Kanada, Bosnia dan Herzegovina, serta Swiss untuk memperebutkan tiket menuju babak berikutnya. Qatar datang dengan semangat besar membawa nama Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Qatar cukup pesat. Mereka pernah mencuri perhatian dunia saat menjuarai Piala Asia 2019 dengan permainan cepat dan kolektivitas tim yang solid. Meski belum memiliki banyak pemain bintang yang bermain di Liga Eropa, Qatar dikenal disiplin dan mengandalkan kerjasama antar lini. Namun jalan Qatar di grup B dipastikan tidak akan mudah. Swiss menjadi lawan yang paling berpengalaman di level internasional. Tim asal Eropa tersebut rutin tampil di Piala Dunia maupun Piala Eropa. Banyak pemain Swiss berlaga di liga-liga top Eropa sehingga memiliki kualitas permainan yang matang, disiplin dan efektif dalam menyerang maupun bertahan. Selain Swiss, Kanada juga layak diwaspadai. Tim asal Amerika Utara ini disebut sebagai salah satu kuda hitam di turnamen ini. Dalam beberapa tahun terakhir, performa Kanada meningkat tajam dengan hadirnya pemain-pemain muda berbakat yang bermain di klub besar Eropa. Kecepatan dan permainan menyerang mereka kini bisa menjadi ancaman serius bagi lawan-lawannya di grup B. Sementara Bosnia dan Herzegovina juga memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Tim ini dikenal memiliki karakter permainan keras dan penuh semangat juang. Bosnia juga pernah diperkuat sejumlah pemain top seperti Edin Dzeko yang menjadi ikon sepak bola mereka. Pengalaman pemain-pemain Bosnia di kompetisi Eropa membuat tim ini tetap berbahaya. Persaingan di grup B pun diperkirakan berlangsung ketat. Qatar harus mampu tampil konsisten dan memanfaatkan setiap peluang untuk mencuri poin. Jika mampu bermain disiplin dan solid sebagai tim, wakil Asia tersebut masih memiliki kesempatan untuk bersaing lolos ke babak berikutnya di Piala Dunia

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Mendengar dengan disampaikannya informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salasa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Pendengar, Anda kembali dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta setelah Anda menyimak warta berita info lintas di Jateng dari RRI Semarang tentunya. Dan kembali informasi satu persatu akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kalau tadi saya sampaikan informasi tentang haji, ini masih seputaran info terkait dengan haji pendengar ya, kepulangan jemaah haji begitu. 3.000 jemaah tiba di Solo, PPIH perketat aturan bawaan air zam-zam. Dari Surakarta, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Solo ini terus memantau proses kepulangan tamu Allah ke tanah air. Dan hingga pagi hari ini tadi pendengar tercatat sebanyak 9 kloter dengan total 3.206 jemaah haji telah tiba dengan selamat di kota Solo. Menyoroti pentingnya kepatuhan jemaah terhadap aturan barang bawaan di dalam koper selama fase pemulangan, ini disampaikan oleh Nabila Aska Amalia selaku Kasih Humas PPIH di Debarkasi Solo. Ini terus memberikan himbauan kepada seluruh jemaah yang akan pulang ke tanah air dalam waktu dekat ini, ikuti arahan dan aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh petugas. Pihaknya masih menemukan banyak jamaah yang bersikeras menyelundupkan air zam-zam ke dalam koper meskipun telah dilarang dengan tegas demi keselamatan penerbangan. Akhirnya, proses X-ray atau pengecekan koper bagasi ini akan terhambat. Pelanggaran terkait penyisipan cairan ke dalam koper ini diakui sangat merugikan karena secara otomatis akan memperpanjang waktu bongkar muat dalam pemeriksaan. Oleh karena itu, PPIH meminta seluruh jemaah untuk kooperatif agar proses pemulangan tidak mengalami penundaan yang merugikan semua pihak. Di tengah rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan ini, pihak penyelenggara juga mengkonfirmasi adanya jemaah yang meninggal dunia. Yang informasinya tadi sudah kami sampaikan, ada 35 jemaah haji dari Debarkasi Solo dilaporkan wafat sebelum, saat maupun pasca puncak ibadah haji di Tanah Suci. Ya mungkin karena cuaca ekstrim ya, nah ini penyebab utamanya, dipicu oleh kelelahan fisik dan juga cuaca ekstrim yang mencapai 45 derajat Celcius. Informasi ini bisa Anda buka di laman resmi kami di rri.co.id, juga audio streaming kami bisa Anda buka juga di laman tersebut. Bagi Anda yang ingin dengarkan siaran-siaran kami bisa dibuka di laman tersebut. Kemudian atau juga bisa Anda cari di Play Store atau App Store. Kemudian Anda cari RRI Digital. Anda bisa dengarkan siaran kami tidak hanya di Surakarta tapi di seluruh Indonesia.

Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu. Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Surabaya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal, dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan rakyat sendiri. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media, namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI dengan esensi buku. Buku Self Disruption karya Rinald Kasali membahas bagaimana individu dan organisasi harus berani mengganggu atau mendisrupsi diri sendiri sebelum terganggu oleh faktor eksternal. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat akibat perkembangan teknologi, digitalisasi dan perubahan pola pikir masyarakat, mereka yang tidak mampu beradaptasi akan tertinggal. Disrupsi bukan lagi sesuatu yang bisa dihindari. Inovasi yang terus berkembang akan mengubah cara kerja, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Mereka yang tidak siap menghadapi perubahan akan kehilangan relevansi. Rinald Kasali menekankan bahwa disrupsi bukan sekedar ancaman, melainkan peluang bagi mereka yang mampu menyesuaikan diri. Oleh karena itu, individu dan organisasi perlu memiliki mentalitas proaktif dalam menghadapi perubahan. Salah satu hambatan terbesar dalam menghadapi perubahan adalah keberhasilan di masa lalu. Banyak individu dan perusahaan yang merasa nyaman dengan cara lama dan enggan berubah. Padahal, era disrupsi menuntut setiap orang untuk memiliki growth mindset, pola pikir yang selalu siap belajar dan berkembang. Kesuksesan hanya bisa dipertahankan jika seseorang terus melakukan inovasi dan pembaruan diri. Pemimpin era modern harus memiliki keberanian untuk berubah. Mereka harus mampu mengambil keputusan yang mungkin bertentangan dengan kebiasaan lama demi kelanjutan bisnis. Seorang pemimpin yang sukses di era disrupsi bukan hanya yang mempertahankan status quo, tetapi yang mampu menciptakan terobosan baru. Rinald Kasali memberikan contoh pemimpin yang berhasil menghadapi disrupsi dengan cara berpikir yang visioner, inovatif, dan berani mengambil risiko. Buku ini memberikan banyak contoh nyata dari perusahaan dan individu yang sukses atau gagal dalam menghadapi disrupsi. Kasali membahas bagaimana bisnis konvensional yang tidak mau berubah akhirnya kalah dari pesaing yang lebih inovatif. Sebaliknya, perusahaan yang berani mengadopsi teknologi dan mendisrupsi diri sendiri justru mampu bertahan dan berkembang lebih pesat. Jadi, self-disruption mengajarkan bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi harus dihadapi dengan kesiapan dan keberanian. Individu dan organisasi yang mampu beradaptasi akan menemukan peluang baru di tengah ketidakpastian. Oleh karena itu, setiap orang harus siap untuk keluar dari zona nyaman, terus belajar, dan menciptakan inovasi agar tetap relevan di era yang terus berkembang. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, untuk wilayah Surakarta dan Maghrib nantinya akan berkumandang pada pukul 17.30. Untuk Anda sahabat muslim yang akan bersiap melaksanakan ibadah sholat Maghrib, masih ada beberapa menit ke depan untuk bersiap dan juga tentunya dengan perlengkapan yang bersih ya, yang suci, sehingga lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat Maghrib nanti.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.

Siapapun yang memulai aktivitas pada pagi hari, sesungguhnya ia telah menggunakan waktu yang paling berkah pada hari itu. Hadis riwayat Tirmizi.

Jauhi segala yang haram. Pastilah kamu menjadi orang yang paling beribadah. Relalah dengan pembagian rezeki Allah kepadamu. Pastilah kamu menjadi orang paling kaya. Berperilakulah yang baik kepada tetanggamu. Pastilah kamu termasuk orang mukmin. Cintailah orang lain pada hal-hal yang kamu cintai bagi dirimu sendiri. Pastilah kamu tergolong muslim. Dan janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya, terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

Pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah petang hari, pendengar. Bagaimana aktivitas Anda di petang hari ini? Apakah masih juga sibuk dengan pekerjaan yang sejak sore belum kelar-kelar? Ataukah mungkin ada sudah berganti dengan kegiatan yang lain? Boleh ya, Anda kirimkan kabar terbaru Anda di petang menjelang malam hari ini. Apa begitu? Di nomor WhatsApp kami di 081390155525. Mungkin lagi bingung juga mikir mau makan malam apa karena cuaca lagi lumayan panas ya. Dan mulai nyari ini apa nih kira-kira yang seger ya. Terus juga minuman yang enak apa nih kira-kira buat jadi temen nongkrong peteng ya. Nongkrong di petang hari begini sambil di teras nyantai dulu setelah seharian beraktivitas, tentu butuh waktu untuk refresh ya dari keramaian, mungkin menepi. Begitupun saya senang dengan tempat-tempat yang ada di pinggir-pinggir ya. Jadi tidak harus tempat yang mewah, tapi saya senang dengan kedai-kedai kopi kecil, kedai teh, ataupun mungkin sekedar warung soto, warung apalah, atengan ya, lauk-lauk gitu, yang dia ada di pinggir kota, jauh dari keramaian, sehingga ketika makan itu benar-benar menikmati. Karena gak tahu kenapa ya, mungkin karena energi sosialnya menipis begitu ya, sehingga kayak pengen ngecas dulu, menepi dulu, nyantai, ngopi, ataupun mungkin ngeteh. Walaupun kadang di tempat-tempat begini harganya mungkin juga tidak bisa tertebak ya, tapi gak apa-apa. Saya rasa dengan apa yang disajikan ataupun dengan sesuatu yang sedang kita cari, kalau kita memang cari hening, kita memang nyari tempat yang rekomendasi menyepi, menyendiri gitu kan, mau berapapun harganya kayaknya gak ada masalah ya. Semoga, dan semoga mental kita semuanya sehat ya, tidak ada yang overthinking, tidak ada yang membawa sampai istirahat malam nanti, semuanya bisa terlepas sehingga besok ketika kita dihadapkan dengan pekerjaan semua sudah bersiap begitu ya, untuk menyongsong hari yang baru. Kami masih terus dengan Anda di Surakarta sore ini, pendengar, sampai dengan nanti pukul 19.30 ya waktu Indonesia Barat. Saya akan temani Anda dengan lagu-lagu, juga informasi yang tentu akan kami hadirkan satu persatu untuk Anda.

Kami masih dengan Anda pendengar di Surakarta sore ini ya. Ada WA dari Bu Embun di Mojolaban. Semangat petang Mas Manggala, matur sembah nuwun, lagunya bikin nyaman di hati. Oh iya, syukurlah Bu kalau ada lagu-lagu juga informasi kami yang mungkin menginspirasi, lagu-lagu yang enak untuk didengar sambil nyeruput teh yang sepet gitu, kayaknya enak banget ya. Kemudian untuk WA yang lain, mohon maaf nyun pangapunten untuk request lagunya nanti nggih Bapak di pukul 21:30 maksud saya, jam 9:30 malam nanti ada teman saya Hanan yang akan temani Anda tentunya. Saat ini kami hadirkan lagu-lagu secara acak saja untuk Anda dengarkan jadi teman di petang malam hari ini. Terus dengan kami pendengar ada Bu Agustin di Mangkubumen juga. Selamat petang menjelang malam Mas Manggala, selamat tugas di hari Minggu. Semoga tetap semangat, bahagia selalu. Masih tak temani, lagu-lagunya bagus bikin happy katanya ya. Amin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan nyanyian suci bersama dengan rekan Endah Budianti dengan tema Jangan Kamu Khawatir, Allah Besertamu.

Shalom, selamat petang pendengar terkasih program 1 RRI yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi di nyanyian suci. Saudaraku, kita bersama akan memuji kebesaran nama Tuhan Yesus dengan ucap syukur. Karena kita disertai saat suka maupun saat duka. Sungguh bersyukur Tuhan izinkan untuk petang ini mempelajari tentang jangan khawatir. Namun sebelumnya, mari datang padanya berdoa. Saya hantarkan. Segala puji hormat syukur bagimu Tuhan Yesus, kami datang sujud di hadapanmu bersyukur atas penyertaanmu. Kasihmu sempurna, hingga hari ini kami rasakan sangat ajaib. Petang ini Tuhan, izinkan kami belajar firmanmu dan juga memuji memuliakanmu bersama pendengar program 1 RRI Surakarta. Bimbing kami sehingga apa yang akan kita renungkan menjadi iman bagi bertumbuhnya kita semua dan bermanfaat bagi kemuliaan namamu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan hambamu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

pendengar terkasih, di dalam hidup tentu tidak hanya yang enak saja, tapi kita harus melewati suka, duka, silih berganti. Tantangan hidup tidaklah mudah. Dalam menghadapi situasi yang sulit, mungkin persoalan ekonomi, mungkin juga problem keluarga. Ada kalanya kita pun menghadapi fitnah dan juga persoalan-persoalan yang lain. Itu membuat kita mungkin emosi, merasa galau, trauma, cemas. Itu yang membuat situasi tidak semakin membaik. Lalu, apa yang Tuhan ajarkan menghadapi situasi tidak nyaman seperti itu? Tuhan mengajar kita untuk tidak khawatir, yang difirmankan dalam Filipi 4 ayat 6 yang demikian. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah.

pendengar program Satu yang diberkati Tuhan, Tuhan mengajarkan pada kita dalam Filipi 4 ayat 6 untuk kita bila ada rasa khawatir, datanglah pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Tuhanlah sumber pertolongan. Kita diajarkan untuk berdoa, ambil waktu dialog seperti anak datang kepada bapaknya. Dalam doa, kita nyatakan segala keinginan kepada Tuhan. Mohon dimampukan melewati perjalanan hidup yang tidak mudah. Dalam Tuhan, kita diizinkan melewati badai tofan dunia. Tentu ada rencana Tuhan yang baik. Rencana Tuhan untuk membentuk umatnya menjadi pribadi lebih baik. Selalu bergantung pada Tuhan, tidak bergantung kepada kekuatan lain. Karena di luar Tuhan hanya kesukaan semu. Khawatir berlebih tidak menyelesaikan persoalan, namun hanya menghancurkan hati serta pikiran kita. Saudaraku, untuk menghadapi kekhawatiran, mari pandang Tuhan Yesus yang menjadi sumber hidup. Dia selalu melindungi kita. Maka dari itu, jangan khawatir. Tuhan serta kita.

Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, bila kita ingin bertumbuh iman, maka jangan tinggalkan berkumpul bersekutu dengan saudara seiman. Tumbuh bersama belajar merenungkan firman Tuhan. Tidak hanya merenungkan, tapi tentunya melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan siang dan malam. Kita pun juga bersama memuji menyembah Tuhan. Karena dengan lewat lantunan lagu, lagu pujian, maka mengundang hadirat-Nya sehingga Roh Kudus memenuhi hati kita. Rasa khawatir akan hilang diganti dengan damai sejahtera dari surga. Bersama dengan saudara seiman berdoa, bertemu muka dengan muka Tuhan, belajar saat teduh, doa pribadi, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk teman, berdoa untuk kerabat, sahabat, berdoa untuk negeri Indonesia di mana kita jadi bagian di dalamnya. Bahkan, mari kita pun berdoa untuk orang yang menyakiti kita, supaya orang yang menyakiti kita dilembutkan hatinya. Di situ pasti Tuhan beri kita damai sejahtera, karena ada pengampunan. Dalam doa, rasa khawatir diganti dengan sukacita. Saudaraku, jangan lelah dan berharap pada Tuhan.

Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa khawatir bila kita datang pada Tuhan akan diganti dengan damai sejahtera, seperti firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, jelas dikatakan dalam Filipi 4 ayat 7. Dalam khawatir ingatlah Tuhan, maka akan dipelihara Tuhan baik hati dan pikiran kita. Hal-hal negatif diganti dengan pikiran positif. Berprasangka baik bahwa Tuhan pasti memberi pelangi sehabis hujan. Kasih Tuhan melampaui segala akal. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan janjinya ya dan amin.

Saudaraku, hidup kita ditentukan oleh kuasa Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Dalam rasa khawatir, bila datang pada Tuhan berdoa, mendengar sabdanya, taat setia menjadi pribadi seteru dengan kehendaknya, setia melayani sesama, terlebih melayani Tuhan. Disitulah Tuhan akan hadir memberi damai, sukacita. Mari, mohon dimampukan Tuhan menjadi pribadi berkenan kepadanya. Saya Endah dan juga Intan pamit undur diri. Jumpa lagi dalam nyanyian suci berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.

Indonesia adalah negeri dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Namun, di balik keindahan alam, ada resiko bencana yang mengintai. Saat musim kering, kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi dalam sekejap. Krisis air bersih mengancam banyak daerah. Udara menjadi kering memicu gangguan kesehatan. Saat musim hujan, banjir dan tanah longsor mengancam keselamatan. Angin kencang dan petir dapat merusak rumah dan fasilitas umum. Penyakit akibat genangan air mudah menyebar. Mari tingkatkan kewaspadaan, bersihkan saluran air secara rutin. Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Simpan air bersih selama musim kemarau. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Siapkan tas siaga bencana untuk keadaan darurat. Bersama kita kurangi risiko bencana, karena kesiapsiagaan hari ini menentukan keselamatan esok hari.

Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda kembali menyimak informasi dalam Warta Berita Nasional, dan kami akan gabungkan Anda dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misa kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi berlapis ya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Perintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499, jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya, dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 7 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh KBIH kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari Asrama Haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually we celebrate every year the first week of
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu karena saya sudah travel di Turki banyak itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin, sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar Anda kembali dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Menutup siaran Surakarta sore ini, mendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak siraman rohani agama Kristen disampaikan oleh Bapak Sularto dengan judul Hidup Tabah dan Berbuah bagi Allah dari GKJ Manahan. Dan ini menjadi akhir dari tugas saya temani Anda di Surakarta sore ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan nanti di Surakarta malam, teman saya Hanan akan temani Anda di Surakarta malam ini. Dan nanti juga berjumpa di Ruang Rindu tentu ya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan Manggala Putra pamit, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan siraman rohani agama Kristen.

Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, para pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Kristen yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Surakarta. Saat ini bersama dengan saya Sularto dari Gereja Kristen Jawa Manahan, Surakarta. Sebelum kita bersama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami haturkan kepada-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama menerima dan merenungkan sabda firman-Mu. Bukalah mata hati kami, dan terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan memohon kepada-Mu. Amin.

seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan ke tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudara, para pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta yang dikasihi Tuhan. Ketabahan adalah bagian penting dalam perjalanan hidup orang percaya. Sebagai sebuah laku hidup, ketabahan patut diperjuangkan oleh orang percaya. Hidup tabah bukanlah sikap pasif yang hanya menunggu masalah berlalu dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, ini merupakan sikap aktif yang siap maju dan berjuang untuk kebenaran serta keyakinan dengan harapan. Hidup tabah kerap muncul dalam kaitannya dengan iman. Ketabahan adalah hasil dari ujian atas iman. Dalam hal ini, iman sebagai sikap menyerahkan dan mempercayakan diri kepada Allah, sehingga kita memperoleh kekuatan untuk tabah dan tekun. Kristus yang telah tabah dan tekun menjalani penderitaan dan kemudian dan kematian itu menjadi pengharapan Kristiani. Kita dapat hidup dalam ketabahan dan ketekunan itu karena ketabahan Kristus yang menjadi model dan modal perjuangan kita. Sebagai model ketabahan Kristus dapat kita teladani. Kristus yang tabah akan memberi kekuatan kepada kita. Ketabahan sungguh bermakna bagi orang percaya. Ia berubah bertumbuh subur di dalam penderitaan dan tekanan hidup. Justru di dalam penderitaanlah ketabahan iman berkembang dan berbuah. Ketabahan membuat hidup sesehari dijalani dengan penuh makna, kesetiaan, dan pengharapan, baik secara pribadi atau bersama dalam komunitas. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta yang dikasihi Tuhan. Di dalam kitab 1 Samuel 15 ayat 34 hingga pasal 16 ayat 13, pada awalnya Tuhan mendukung pemilihan Saul sebagai raja atas Israel. Namun akhirnya Tuhan menyesal dan menolaknya sebagai raja. Karena apa? Karena Saul tidak taat, gagal dalam melaksanakan perintah Tuhan. Penyesalan Tuhan itu menggambarkan kesetiaan Tuhan terhadap umat dan perhatian Tuhan terhadap tindakan para pemimpinnya. Tuhan telah menetapkan seorang yang lebih baik untuk menggantikan Saul, yaitu Daud. Samuel harus berani menaati perintah Tuhan, meskipun itu

arti melepaskan Raja Saul yang sangat dicintainya. Pemilihan dan pengurapan Daud oleh Samuel menggambarkan permulaan yang sederhana dan tersembunyi dari sebuah kerajaan. Cara ini kontras dengan proklamasi kerajaan yang megah. Pemilihan Daud dilakukan secara pribadi untuk menghindari kecurigaan Saul. Pemilihan ini didasarkan pada kriteria tersembunyi, seperti niat dan kecerdasan seorang yang dilihat dari hati mereka, bukan penampilan fisik seperti Saul yang akhirnya mengecewakan. Daud sebagai seorang gembala yang sederhana, ia dipilih oleh Tuhan sebagai pemimpin masa depan. Pengurapan Daud dengan roh Tuhan menunjukkan kehadiran Tuhan dalam kepimpinannya. Kisah mengenai Nabi Samuel yang harus menaati tuntutan Tuhan untuk mengurapi Daud sebagai raja adalah contoh nyata tentang hidup tabah dalam menghadapi keputusan yang sulit. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pendengar yang berbahagia. Di dalam Mazmur pasal 20 adalah doa bagi raja yang menghadapi kesusahan dan ancaman dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam perang atau pertahanan negara. Raja dan bangsanya berdoa untuk mendapatkan pertolongan Tuhan dalam perjuangan mereka melalui kurban-kurban yang telah dipersembahkan. Mereka memohon agar Allah menjawab doa mereka dan melindungi mereka dari bahaya yang mengancam. Nama Allah, Yakub atau Israel, digunakan sebagai sinonim yang menunjukkan Allah sebagai pelindung bangsa Israel. Dalam konteks ini, nama ini mencerminkan identitas Tuhan sebagai penguasa dan pemelihara umatnya. Mazmur ini menyatakan bahwa Allah yang telah menjadi pelindung dan penjaga bagi bangsa Israel sejak zaman Yakub juga akan berlaku untuk raja mereka saat itu. Ini menunjukkan kepada kita akan pentingnya memohon perlindungan dan bantuan ilahi dalam setiap usaha kita, dan percaya bahwa Allah Sang Pelindung akan mendengarkan doa-doa kita dan memberikan kekuatan ketika kita menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta yang berbahagia. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 6 hingga ayat 10, demikian juga ayat 14 hingga 17. Dalam 2 Korintus 5, Paulus menulis tentang pengalaman pribadinya dengan kasih yang tak terbandingkan dari Kristus yang mengubahnya dari penganiaya gereja menjadi pelayan Injil. Ketika Paulus dengan keyakinan menyatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia berbagi pengalaman kepada orang-orang percaya di Korintus. Kelahiran baru ini adalah hal yang tidak mungkin terjadi secara manusiawi. Hal itu hanya mungkin terjadi karena Kristus yang dikendalikan oleh kasih Allah telah mati untuk semua orang supaya mereka hidup yang sejati. Mereka yang berada dalam Kristus berbagi dalam kematian dan kebangkitannya. Bukan hanya pada saat mereka pertama kali beriman, tapi sebagai proses yang terus-menerus mengubah mereka menjadi cita Kristus yang adalah kasih sejati. Kasih Kristus adalah yang tertinggi. Ia membawa manusia ke dalam hubungan saling percaya dengan Tuhan dan sesama, memberdayakan mereka untuk hidup dalam kasih yang mencari kebaikan dan pertumbuhan orang lain. Kasih ini mendorong Paulus dan rekan-rekannya tabah, kuat untuk melanjutkan pelayanan perdamaian mereka di tengah penganiayaan, penderitaan, dan ancaman bagi kehidupan mereka.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pendengar yang berbahagia, di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 26 hingga 34 yang bersama-sama kita baca dan renungkan pada saat ini, bacaan ini berisi dua perumpamaan yang sangat berarti. Perumpamaan-perumpamaan ini menciptakan konteks untuk mengalami pelayanan Kristus yang sulit dipahami namun tak terelakkan. Mereka menawarkan cara baru untuk memahami kerajaan Allah. Perumpamaan benih yang tumbuh dengan sendirinya menunjukkan bahwa kerajaan Allah akan berkembang dengan sendirinya dan menghasilkan buah yang diinginkan karena kuasa dan kebebasannya. Kerajaan Allah tidak tergantung dan tidak bergantung kepada kecerdikan manusia, rekayasa sosial, intensitas kesalehan, kebajikan moral atau kepintaran spiritual. Perumpamaan biji sawi yang kuat menggambarkan bahwa pemerintahan Tuhan akan berkembang menjadi sesuatu yang besar dan memberikan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan. Perumpamaan-perumpamaan ini menekankan bahwa kerajaan Allah akan mengubah tatanan dunia dengan menghadirkan kehidupan yang baru. Perumpamaan-perumpamaan Markus tidak menjanjikan Injil dengan kemajuan tanpa hambatan. Meskipun ada tantangan dan ketidakpastian, kerajaan Allah akan terwujud dan mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Demikian pula, kerajaan Allah tidak mengukir ruang suci yang terpisah. Ia mencakup semua aspek keberadaan manusia dan ciptaan lain. Kerajaan Allah tidak akan mendukung sikap pasif di pihak kita, meskipun ada sesuatu yang tak terelakkan tentang kebebasan Allah. Kerajaan Allah membutuhkan keterlibatan kita dalam menyediakan perlindungan, keramah tamahan, makanan, dan pembaharuan bagi mereka yang membutuhkannya. Peran serta kita dipanggil atas kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Dengan demikian, Injil tidak bisa diam dan netral, melainkan harus terlibat secara aktif dalam kehidupan dunia untuk membawa transformasi perubahan yang sejati. Ketika kita menyebut tabah dan berbuah, itu tampaknya merujuk pada istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap atau mentalitas yang kuat dan teguh dalam menghadapi cobaan, penderitaan, dan tantangan dalam hidup orang percaya. Firman Tuhan saat ini menekankan pentingnya hidup tabah atau tekun dalam iman dalam menghadapi berbagai situasi. Dalam rangka mencapai hidup yang berbuah, ketabahan menjadi kualitas penting. Kita perlu tetap berdiri teguh dalam keyakinan dan nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah. Meskipun menghadapi kesulitan, tantangan, atau godaan untuk menyerah, ketabahan adalah hal yang mulia dan membuat hubungan kita dengan Tuhan serta memampukan kita untuk mencapai potensi penuh dalam hidup Kristiani yang bermakna bagi dunia, bagi sesama, dan lingkungan kita. Saudara-saudara, para pendengar yang dikasihi Tuhan, hidup tabah adalah bagian penting dari perjalanan kehidupan kita, terlebih kita orang-orang percaya. Ketabahan bukanlah sikap pasif yang harus menunggu masalah berlalu dengan sendirinya, tetapi kita dipanggil untuk berperan, untuk ambil bagian, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Ia adalah iman yang memberikan kekuatan bagi kita untuk terus berjuang, berjuang dan berjuang menjalani kehidupan ini.
Dalam bacaan 1 Samuel tadi, kita melihat bagaimana awalnya Tuhan mendukung pemilihan Saul sebagai raja atas Israel. Namun karena ketidaktaatannya dan kegagalannya dalam melaksanakan perintah Tuhan, Saul akhirnya ditolak sebagai raja oleh Tuhan. Tuhan telah menetapkan seorang yang lebih baik untuk menggantikan Saul, yaitu Daud. Pemilihan ini didasarkan pada kriteria yang dikehendaki Allah. Bahwa Allah memilih bukan hanya berdasarkan fisiknya yang kuat, tetapi Allah membuka mata hati untuk melihat dengan kedalaman hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perumpamaan Injil Markus pasal 4 ayat 26 hingga 34 sesungguhnya mengajarkan kita tentang misteri kerajaan Allah. Kerajaan Allah nyata di dalam kehidupan manusia. Dan Allah memanggil kita untuk ambil bagian di dalam menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Allah memanggil kita untuk menjadi pribadi yang setia, pribadi yang taat di dalam jalan terang kasih Tuhan. Janganlah kita mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, tetapi marilah kita memandang Dia dan memohon kekuatan, pertolongan dari Roh Allah, Roh Kudus yang tercurah di dalam kehidupan kita, yang akan memampukan kita untuk terus berjuang, untuk tetap setia menjadi milik Allah dan menjadi berkat bagi dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta yang dikasihi Tuhan. Semoga firman Tuhan saat ini hidup tabah dan berbuah bagi Allah, menyemangati kita untuk semakin setia kepada Tuhan dan terlibat secara aktif menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Hidup tabah tidak selalu mudah, tetapi dengan kuasa dan kasih Kristus yang mengubah, kita dapat mengatasi setiap tantangan dan membawa buah yang baik bagi kerajaan Allah, menjadi berkat bagi dunia ini. Kita dapat hidup tabah dan berbuah karena ketabahan Kristus menjadi model dan modal perjuangan kita. Ketabahan membuat kita sesehari menjalani kehidupan ini dengan penuh makna, kesetiaan, dan pengharapan, baik secara pribadi atau bersama dalam komunitas dimanapun kita berada. Sebagai umat yang hidup dalam kasih dan perubahan di dalam Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat bagi semua ciptaan, sehingga dunia ini menjadi tempat yang penuh dengan kasih karunia yang dapat dinikmati oleh semua ciptaan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.

Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, para pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta yang dikasih Tuhan. Biarlah sabda firman Tuhan yang kita terima di dalam acara Siraman Rohani Agama Kristen ini sungguh meneguhkan dan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh ketabahan dan berbuah bagi kemuliaan dan keagungan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan kita. Sampai bertemu di dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan kali ini ya, di minggu malam ini ya, saya Hanan menemani aktivitas malam Anda sampai nanti pukul 12 malam kurang dikit ya. Dan di awal kali ini kita akan buka dengan lagu untuk menemani aktivitas Anda. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Pembangunan bukan hanya tentang angka dan laporan. Ia tentang manusia, tentang perempuan dan laki-laki yang sama-sama berhak didengar, dilibatkan, dan diberdayakan. Melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000, pengarus utamaan gender hadir memastikan setiap kebijakan dirancang dengan perspektif keadilan. Dimulai dari perencanaan berbasis data terpilah, penganggaran responsif gender, pelaksanaan program yang inklusif, hingga evaluasi yang memastikan tak ada yang tertinggal. Karena pembangunan yang adil bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang bagaimana semua mendapat kesempatan yang setara. Pengarus utamaan gender, langkah strategis menuju Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
0: yang diciptakan oleh Profesor Kamil Erdata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur, dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.
2: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
2: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
3: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
2: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
3: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
2: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
3: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
2: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
3: Siap.
4: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

101.1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Badan Promosi Pariwisata Daerah atau BPPD Kabupaten Karanganyar meluncurkan program Suara Lau. Panggung musik mingguan yang digelar setiap Sabtu malam di depan kantor Disparpora Karanganyar. Kegiatan ini dapat dinikmati masyarakat secara gratis dan menjadi ruang apresiasi bagi musisi lokal sekaligus daya tarik wisata malam baru di Karanganyar. BPBD menggandeng komunitas musik dan musisi Karanganyar atau Komik Reborn untuk menghadiri penampilan berbagai genre musik secara bergantian setiap pekan. Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian warga, khususnya pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lokasi acara ya. Dan memasuki pekan kedua penyelenggaraan, antusiasme masyarakat terus meningkat dan BPPD Karanganyar optimis Suara Lau dapat menjadi agenda rutin yang dinantikan warga serta mendukung perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Berita ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.

0: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, ribuan warga memadati alun-alun Sragen untuk mengikuti kegiatan fun bike dan senam sehat yang digelar Kodim 0725 Sragen pada minggu tadi pagi ya. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-280 Kabupaten Sragen dan dihadiri oleh Bupati Sragen, jajaran Forkopimda, serta unsur TNI dan Polri. Komandan Kodim 0725 Sragen, Letkol Infantri Dindin Troidin, menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme masyarakat. Dan menurutnya, kegiatan olahraga bersama ini menjadi sarana memperkuat kebersamaan, sinergi, dan komunikasi antar pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat. Selain fun bike dan senam sehat, panitia juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis dan berbagai door prize menarik. Puncak acara ditandai dengan pengundian hadiah utama satu unit sepeda motor yang berhasil dimenangkan oleh warga Kecamatan Mondoan. Berita ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Zaman dahulu, saat seorang mengalami keracunan makanan, seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.

0: aku yakin pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sudah mendengarkan lagu dan berbagai informasi ya, sebentar lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan mini drama dari Angkasawan RRI yang berjudul Modal Nekat.
1: Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mempersembahkan drama radio Justisi, mengangkat kehidupan masyarakat dengan problematikanya yang tak terlepas dengan kesadaran hukum masyarakat sebagai warga negara.
2: Modal Nekat.

0: Beruntung banget ya Pak, ada kartu sehat, bisa untuk berobat ke dokter.
1: Sebenarnya waktu di rumah tadi Bapak sempat lupa loh.
0: Lupa masalah apa Pak?
1: Ya lupa, kalau kita itu punya kartu sehat Bu. Tapi jujur, ini sangat menolong saat kita baru minum seperti ini Bu.
0: Ya, Alhamdulillah ya Pak.
1: Loh, ada apa ini Bu? Kok Bapak merasa ada yang tidak seimbang sama ban mobil belakang ya?
0: Masa? Ibu kok tidak merasa ya Pak? Perasaan Bapak aja kali.
1: Mungkin Bu, tapi sudah. Sekarang sudah tidak lagi kok. Nah Bu, sudah sampai. Sana antri.
2: Hei, Pak, ayo ikut saya sekarang juga.
1: Loh, ada apa ya?
2: Ah, banyak omong. Ayo ikut.
1: Iya, sebentar. Saya pamit istri dulu ya.
2: Ah, tidak penting. Ayo ikut saya.
3: Kurang ajar benar orang itu. Masa nabrak ayam jantan orang kok tidak bertanggung jawab? Orang macam apa itu?
2: Ini Pak, ini orangnya.
4: Ini Pak orangnya. Enak saja lari dari tanggung jawab.
3: Oh, ini toh orangnya. Cakep juga tidak, gagah juga tidak, mau enaknya sendiri.
1: Sabar. Maaf ya Pak, sama Mas siapa namanya?
4: Haris.
1: Saya benar-benar tidak tahu. Sebenarnya ini ada apa kok sampai saya dipaksa ikut ke sini? Ini ada apa Pak?
4: Ah, Bapak lama amat nih rasakan nih.
1: Aduh. Aduh.
4: Nih, rasakan nih.
1: Aduh. Hei, kenapa kamu menghantam? Sabar dulu kenapa?
3: Sudah. Apa-apaan kamu ini? Kenalkan, saya Sarji. Ini anak saya Aris. Bapak siapa?
1: Saya Denny, Pak.
3: Gini, Pak. Tadi sewaktu Bapak lewat, Bapak menabrak ayam jantan saya hingga mati. Nah, saya ini mau minta ganti rugi, Pak.
1: Sebentar. Sabar, Pak, sabar. Ayam jantan. Kok bisa saya yang nabrak? Memang ada buktinya, Pak?
4: Kok bisa? Ya jelas bisa. Ini loh buktinya.
1: Loh, ini ayamnya?
4: Ya ini ayam kami. Asal Pak Denny tahu ya, bila ayam ini dijual, harganya Rp250.000. Rugi saya kalau gini, Pak.
3: Mana, saya minta ganti rugi.
1: Ya, sebentar Pak. Berapapun harganya, kalau memang saya salah, saya akan bertanggung jawab. Tapi Pak, terus terang saya tidak merasa menabrak ayam jantan Bapak. Masa saya harus ganti rugi? Ya tidak bisa. Jangan-jangan itu mobil yang lain. Soalnya rumah Bapak ini di pinggir jalan, jadi tidak hanya mobil saya yang lewat.
4: Ah, Pak Denny itu gimana toh? Tadi itu yang lewat cuma mobil Pak Denny. Ngerti?
3: Sebentar, Riz. Kamu minggir dulu ya. Jadi begini, Pak. Ceritanya tadi ayam jago saya digertak sama Anis yang kebetulan beli es di sini. Lah, itu tuh anaknya. Nah, sewaktu ayam jago lari keluar, Pak Denny lewat. Ya sudah, ayam jago saya tertabrak mengenai ban belakang Bapak. Gitu loh, Pak. Otomatis saya yang rugi. Terus bagaimana ini urusannya?
1: Loh, kalau begitu saya tidak salah dong Pak. Soalnya saya tidak sengaja dan tidak merasa menabrak ayam Bapak.

0: Denny, kok nggak kelihatan? Mana nggak pamit lagi? Jeng, kok ngalamun? Ini bener Jeng Dewi kan? Iya betul. Si lu, Mbak Ririn, bener kan, Mbak Ririn?
1: Iya bener. Ini Ririn.
0: Aduh Jeng, apa kabar? Lama lo tidak ketemu. Bagaimana kabarmu Jeng?
1: Kabarku baik.
0: Ya ampun Mbak, dari dulu tetap cantik. Apa tau rahasianya?
1: Ah, bisa saja Jeng Dewi ini. Alhamdulillah ya, kita diberi kesehatan sampai kita ketemu di sini.
0: Mana suamimu kok tidak kelihatan?
1: Ya itu Mbak. Sebenarnya tadi aku diantar sama Mas Denny, tapi tidak tahu tuh dari tadi kok nggak kelihatan.
0: Masa?
1: Iya benar, tidak ada.
0: Apa jangan-jangan pulang dulu tanpa pamit sama kamu?
1: Atau ditelepon saja?
0: Sebenarnya sudah di WA, ditelepon, tapi sibuk terus.
1: Atau kalau nggak di luar jangkauan Mbak? Mana ini sudah selesai lagi.
0: Aduh, pusing aku Mbak.
1: Begitu ya. Apa sekarang begini aja, bareng sama aku gimana? Kebetulan rumahmu kan searah denganku.
0: Oke kalau begitu.
1: Ayo.

0: Bagaimana nih, Pak?
1: Bagaimana ya? Begini, Pak. Mas, terus terang, saya tidak bawa uang. Saya ambil dulu ya.
2: Apa? Ambil? Enak saja. Pasti mau lari dari tanggung jawab. Tidak bisa.
1: Lah terus bagaimana? Saya mau bayar pakai apa?
2: Nah, itu bukan urusan saya.
0: Aduh, sampai pusing aku. Aris, tolong panggil warga ke sini.
1: Loh kok mau melibatkan warga segala, Pak? Baik, baik, saya tidak takut. Karena saya tidak sengaja. Asal kalian tahu ya, orang tua istri saya itu berasal dari desa seberang itu. Nah, anaknya jadi guru SMP di depan warung kalian itu. Atau begini saja, berhubung kalian tidak percaya, salah satu di antara kalian silahkan ikut saya. Bagaimana?
2: Ah, buang-buang waktu saja. Tidak mau. Enak saja main perintah. Saya tidak percaya sama Pak Deni. Paling mau menipu kami.
1: Duh, kalian itu maunya apa?
2: Mau kami bayar 250 ribu sekarang.
1: Iya, saya tahu. Saya ambil uang dulu.
0: Tidak boleh.
1: Aduh, bagaimana ini? Saya bingung kalau begini. Mau pulang ambil uang tidak boleh, tapi kalian selalu menuntut harus bayar terus. Kalian bisanya cuma main keroyok saja.
0: Oh, jadi Pak Deni mau satu lawan satu.
3: Oke, ayo. Siapa takut? Ayo.
1: Loh, saya nggak nantang kalian loh.
2: Malah melotot segala. Ngajak berantem. Nih, rasakan. Iya. Ayo, jangan menghindar kamu.
0: Kamu ini apa-apaan? Aduh, sakit tahu. Ini Bapak Res, Bapak. Aduh, perempuan ini. Aduh,
2: maaf, Pak. Bapak tidak mau mikir. Karena Bapak itu gimana?
0: Maaf, sakit.
4: Untung ketemu Mbak Ririn. Kalau tidak, pasti aku jalan sampai rumah.
5: Iya, sama-sama.
4: Loh, Mbak, lihat itu.
5: Ada apa, Jeng?
4: Itu mobil saya, Mbak. Kok Mas Deninya tidak ada? Tapi
5: itu kok kayak ada bapak-bapak yang bertengkar ya?
4: Oh iya, betul. Sebentar, Mbak. Itu kok seperti Mas Deni dikeroyok. Ayo kita ke sana, Mbak.
5: Ayo.
0: Waduh, sudah. Jangan diantem, malu tuh dilihat orang lewat. Res, berhenti. Dan kamu, Pak Deni, juga berhenti.
2: Bapak minggir. Awas kamu ya.
1: Iat.
4: Stop, Mas. Berhenti. Ada apa ini kok bertengkar?
2: Jangan dipisah. Saya masih berani.
0: Sudah, berhenti dulu. Jadi, begini, Bu. Bapak ini menabrak ayam jantan saya sampai mati. Nah, saya minta ganti rugi sebesar Rp250.000. Tapi katanya tidak bawa uang dan mau ngambil dulu. Ya jelas saya tidak boleh. Saya yakin kok cuma ini akal-akalan dia saja. Saya tahu itu.
4: Oh, begitu ya, Pak. Aduh, Mbak, saya tidak pegang uang lagi. Terus bagaimana ini? Saya bingung, Mbak.
2: Alah, pura-pura.
5: Sudah, pakai uangku saja. Kamu bisa kembalikan kapan-kapan. Begini, sebenarnya dalam hal ini, bapak-bapak ini yang salah. Soalnya, pertama, bapak ini rumahnya di pinggir jalan. Kedua, memelihara hewan hanya dilepas saja alias tidak dikurung. Kemudian ayam jantan yang tertabrak mati oleh Pak Deni itu juga sama sekali tidak salah. Soalnya secara bodoh saja, bapak ini sembrono karena telah melepas hewan secara bebas. Dan ini Berarti Bapak telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup PPLH. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-undang disahkan di Jakarta 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Andi Matalata. Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada bab 15 tentang ketentuan pidana pasal 97 sampai 123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Nah, bagaimana Bapak-bapak? Apa masih dilanjutkan perkara ini?
0: Iya, tidak Mbak. Tapi bagaimana dengan uang serta bangkai ayam jantan ini?
6: Didukung oleh Rizky sebagai Bu Dewi, Sutekno sebagai Pak Deni, Joko Aris sebagai Aris, Senot sebagai Pak Sardi, dan Yohana sebagai Bu Riri. Naskah karya Pipin, teknik dan montase Harry B, sutradara Ruseno Bagus Wijoyo. Sampai jumpa.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Yo, Pak De, iki kopine diminum. Mbuh, enak apa enggak iku?
2: Yo, Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
1: Lah, santai to. Opo, Na?
3: Gelasnya pecah, Pak.
1: Kok iso lho?
2: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Di?
1: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iki pemalu, minderan. Prestasi juga kalah karo anake tonggo.
2: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
1: Ya nyatane kok can bocah gagal.
2: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai biar tambah percaya diri.
1: Ngono toh, Di?
2: Iya, Di.
4: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua, bahan bakar semangat mereka.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu ya, bertemu kembali ya bersama saya Anan, yang akan menemani Anda di Ruang Rindu malam ini sampai pukul 23 nanti ya. Dan di minggu malam ini kita ada lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an ya. Ini kembali ke nostalgia ya. Pendengar Anda bisa bergabung dengan kami ya di line telepon 638055 atau di WhatsApp 081390015525. Dan untuk tema hari ini, lebih suka belanja dengan daftar ya, dicatat dulu ya, atau langsung belanja aja spontan gitu ya, langsung ke pasar dulu lah. Pokoknya nanti di pasar kita bisa milih di situnya aja gitu, tanpa perencanaan ya. Baik pendengar, Anda bisa bergabung ya bersama kami ya di line telepon sama line WhatsApp. Oke, sudah ada penelpon. Kita terima penelpon pertama kita. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
9: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
8: nomor
9: lewat lagu.
8: Waduh, oh, semangatnya ini Kak Puja ini.
9: Semangat, karena di luar juga tuh semangat dengan bola sampai suara dari Bintu nih lari kayak ini. Benar-benar atau sesuatu
8: itu. Iya. Betul, Kak Puja.
9: Bisa dengerin kok. Tadi dia
8: nih, Kak Suni
9: tertawa sampai
8: hancur-hancuran. Oke, makin rame ya Kak Buja ya.
9: Iya,
8: rame.
9: Depu penggemar-penggemar
8: lainnya. Wah, saya suasananya jadi rame loh Kak Buja.
9: Lama itu, rame sekali. Tadi konvoy, sampai sore, sampai gimana semua.
8: Oke, konvoy. Oh, ada konvoy juga ya Kak Buja ya di bentuknya.
9: Konvoy iya Kak, mereka punya negara.
8: Wah.
9: Kalau saya cukup sudah dengan apa Nederland saja.
8: Wah, Belanda.
9: Tetap Nederland di hati. Mama Serani. Kalau kita ketemu Mama Serani itu orang Nederland.
8: Oh, orang Belanda asli ya?
9: Iya,
8: Belanda asli. Iya, iya. Yes.
9: Biarawati.
8: Iya, iya, iya. Oke.
9: Namanya Suster Merit Jordan. Oke, okay, baik. Topiknya apa begitu?
8: Topiknya
9: kan saya dengar katanya tunggu. Kan saya dengar kalau suka belanja tuh pakai daftar atau belanja begitu.
8: Iya, betul. Kalau Kak Puja kan salam-salamnya udah pakai daftar itu ya.
9: Kalau salam pakai daftar tidak begitu. Ini semacam hafal di luar otak begitu.
8: Oh,
9: kalau tidak sempat lihat daftar langsung saja to the point.
8: Oke. Oke. Kalau belanja ini Kak Puja gimana ini?
9: Banyak berarti harus kesidakan. Catat-catatkan di kertas begitu.
8: Di list ya.
9: Supaya belanja itu tidak kelupaan. Tapi kalau cuma pergi beli ikan, beli bawang merah putih, tidak usah pakai lama-lama lagi. Gas pasar.
8: Oh, langsung gas pasar. Tapi
9: langsung pasar pulang di rumah ya sudah.
8: Oh, tapi nanti di pasar nambah ya Kak Puja ya.
9: Di pasar juga pokoknya
8: Oh.
9: Sudah yang bisa buat tidak tambah-tambah, tidak kurang-kurang.
8: Oke, baik-baik. Harus presisi ya, harus itu gitu ya.
9: Benar.
8: Baik, lagunya apa ini Kak Puja?
9: Lagu saya bisa kacuriga dalam pita loka 1980 tak?
8: Judulnya?
9: Curiga.
8: Curiga. Ya, pita loka curiga ya. Oke, salam-salamnya buat.
9: Kembali ke laptop Desi Ratnasari, lukisan cinta antara dua ya.
8: Ada Lola Pitaloka ya.
9: Iya.
8: Oke, ada Kak Puja. Salam.
9: Oh ya.
8: Salam-salamnya buat siapa?
9: Lagu ini sama salam buat semua saja. Tadi karena dari awal sudah cerita panjang kali lebar kali ini. Tapi karena balik sudah bosan dengan saya, minta maaf.
8: Wah, tidak ada bosan-bosannya ini Kak Puja. Iya. Iya.
9: Salam manis, salam kompak, buat Kak Ana beserta all crew,
8: okay.
9: Buat Kak Manggala Putra, Kak Yogi, dan aduh yang penyiar-penyiar yang lain dah.
8: Dah.
9: Hormat for semuanya tanpa terkecuali.
8: Oke. Okay.
9: Terima kasih. Selamat malam. Selamat bertugas. See you. Bye-bye.
8: See you. Bye-bye. Kak Puja jadi penelpon pertama kita di Bintuni langsung ya. Langsung dari Bintuni nih. Menyalip yang ada di Surakarta semua malah ya. Baik, kita terima penelpon kedua. Halo, selamat malam.
10: Selamat malam, Mas Hanan.
8: Selamat malam, Ibu. Gimana kabarnya Ibu?
10: Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah. Sehat, Ge. Baik. Ibu, temanya ini lebih suka belanja dengan list, dengan daftar gitu ya, di ini dulu dipersiapkan dulu di rumah, atau langsung spontan aja Bu di pasar Ibu?
10: Langsung spontan aja, Mas.
8: Oh, oke. Okay.
10: Kalau saya nggak belanja, nggak pernah banyak ya, ayo. Cuman apa perlunya itu, terus yang mau dibelanja apa, melihat dulu kan, nanti bisa anu, tinggal bilang beli ini gitu.
8: Iya, tapi pernah nggak Bu? Pernah nggak sampai kelupaan ya Bu?
10: Oh pernah. Tapi ya kelupaan itu malah pokoknya yang ringan-ringan itu malahan Mas.
8: Oh iya kayak bawang mungkin ya. Iya.
10: Garam itu.
8: Oh garam.
10: Lupa. Iya itu kan. Mudah toh, tapi lupa malah.
8: Tapi kan nggak harus di pasar itu ya, di mungkin di sebelah rumah juga ada ya Ibu ya.
10: Iya. Anu, ini ada Mas. Kalau tempat saya itu jualan keliling banyak. Terus sembako

0: lengkap ya.
1: Iya, iya. Matang ada.
0: Oh, sayur matang.
1: Iya, lele bakar, kakak bakar.
0: Waduh.
1: Itu ada.
0: Langsung itu Bu ya.
1: Iya, itu matang.
0: Iya, iya.
1: Keliling itu ada. Tiap harinya pagi itu ada, Mas. Tapi kalau pagi yo. Nah, sore enggak ada.
0: Oh, pagi aja ya.
1: Pagi.
0: Jadi
1: tapi
0: yang
1: anak sembako itu tuh sembako dekat rumah ada sampai malam ada. Apa mending itu ya sabun ada ya apa ada komplit itu.
0: Iya iya lengkap ya Bu ya sebenarnya ya. Oke.
1: Tapi
0: lagunya apa ini Bu?
1: Lagunya Mas. Lagunya apa itu?
0: Indonesia 80-an Ibu.
1: Indonesia.
0: Apa yuk?
1: Pola kembang, gak, tapi anu ya Mas, yang Teti Kadi bisa enggak?
0: Yang versi?
1: Teti Kadi.
0: Teti Kadi.
1: Pola kembang,
0: ya. Coba saya carikan dulu ya, salam-salamnya buat siapa ini Ibu?
1: Ya, salamnya untuk Mas Hanan dulu, selamat malam.
0: Ya, selamat malam terus, Ibu.
1: Ya, terus Bu, itu tadi Kak Puja ya,
0: Kak
1: selamat
0: Puja.
1: Malam ya. Terus Bu Tanti, selamat malam Bu Rere, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Modesta, Mas Kere, Mas Andi, Mas Bima, terus apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Lupa ya Bu Wigati.
0: Bu Wigati di Wonosobo.
1: Wonosobo ya. Terus Kak Murati yang di Bantul. Kak siapa ya itu? Kak Pak Mas Is kok enggak keluar lagi ya. Kak kemarin sudah keluar kok sekarang enggak keluar.
0: Pak siapa Bu?
1: Faisal, Mas
0: Mas Faisal di Wonogiri ya. Iya.
1: Terus Bu Riri. Terus apa lagi? Bu Raji. Untuk semuanya saja ya.
0: Buat semuanya
1: nanti
0: saja.
1: Lama-lama.
0: Oke, lagunya ada Ibu. Nanti
1: ada,
0: saya putarkan nggih.
1: Yang versi kasih ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, kita ke WhatsApp dulu ya. Sudah ada yang bergabung ini dari Ibu Umi Karim ya di Solo Baru. Selamat malam Mas Hanan, selamat malam Ruang Rindu. Requestnya lagunya Rita Amelia dengan judul Kau dan Liku. Untuk Mas Hanan selamat bertugas, semoga semua dimudahkan. Terima kasih, amin amin. Kita terima penelpon. Oh mati ternyata. Oh iya ada lagi. Halo selamat malam.
2: Halo selamat malam Mas Hanan.
0: Selamat malam Ibu. Apa kabar ini? Kenapa Ibu?
2: Kabarnya gimana?
0: Wah sehat, selalu sehat Ibu. Ibu. Ibu Rere gimana ini? Sehat gak?
2: Sehat, Mas.
0: Oh, selalu sehat.
2: Alhamdulillah bisa masuk. Lagu tahun berapa, Mas?
0: Lagunya Indonesia 80-an ini, Ibu.
2: Lagu 80-an, Indonesia. Siapa ya, Mas? Nia Daniati, Dedi Dores bisa enggak?
0: Boleh, Nia Daniati yang apa ini?
2: Nia Daniati, ya sahabat karibku, Mas.
0: Sahabat karibku, boleh.
2: Ada enggak?
0: Ada dong.
2: Selamat malam, Mas Hana.
0: Iya.
2: Salamnya buat Mas Hanan dulu, semoga sehat selalu, bahagia, rezeki selalu melimpah ruah barokah ya Mas.
0: Amin Ibu, terima kasih.
2: Tadi yang baru turun Bu Ginem ya.
0: Iya Ibu Ginem.
2: Selamat malam Bu Ginem, makasih senggelannya. Bunda Maharani, Pak Beni, Pak Rudi, Pak Muladi, Si Lingling, Pak Kris, Mas Andi Batang, terus Bu Siti Sukoharjo, Pak Bambang Murjo, Pak Gatot Kalimantan, Mas Bima, Pak Adrian, Pak Timboy Lali, Eyang Noyo, Bu Lasri, Bu Yuni, Mbak Dewi, ayo Mbak Dewi masuk, Mbak Dewi tadi teleponan Mas.
0: Oh sama Mbak Dewi.
2: Mbak Dewi.
0: Iya.
2: Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, Pak Beni, Bu Maria Agata, Mbak Citra. Mbak Citra muah-muah.
0: Mbak Citra muah-muah.
2: Yang dulu lagi.

0: Lain, ketemu Bu Nini Sabdini, Bu Akhir, terus Bu Yatmi, Bu Jasri, Kak Buda, Bu Wisnu, Bu Endang, tiga-tiganya, Mas Rahman, Bu Odessa, Bu Tanti, Bu Angel, terus Bu Mbah Tarmi, Bu Sisi, Bunda Tifa, Pak Sultan, Pak Mukimin, Bu Andriani. Salamnya buat semuanya sih,
1: buat Mas. Semuanya saja baik.
0: Iya, buat Mas Anan tuh.
1: Iya.
0: Kok tugas terus 2 hari?
1: Iya, tumben-tumbenan ya. Gantian Ibu.
0: Enggak capek.
1: Ya, ya mungkin besok gantian ya Ibu.
0: Yang penting sehat terus sakit ya Mas.
1: Amin, terima kasih.
0: Semoga hati-hati Mas.
1: Iya.
0: Semoga
1: Ibu Rere juga sehat nggih. Amin.
0: Alhamdulillah ya, amin. Terima kasih Mas.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca WhatsApp lagi. Malam Ruang Rindu malam Mas Hanan. Dari Ibu Elisa ya di Pajang. Selamat tugas, sehat, tetap semangat. Aku requestnya lagu Telepon Rindu, salam-salamnya buat semuanya saja, selamat malam. Baik, oke, kita ke lagu dulu ya. Pendengar, nanti kita sambung lagi salam-salamnya ya. Ada lagu-lagu yang akan menemani Anda di malam istirahat ini ya. Ada dari Lola Pitaloka ya, yang Curiga. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang gak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.

Gunung mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang pulang dengan selamat.

0: Zaman dahulu, saat seorang mengalami keracunan makanan, seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: masih bersama kami di Ruang Rindu di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Kita terima langsung penelponnya ya. Tidak berlama-lama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Pak Kris.
1: Mas Hanan ya?
0: Iya Pak Kris. Halo.
1: Kepalnya Mas Mangga.
0: Apa ya? Iya, Pak Kris gimana ini kabarnya Pak Kris?
1: Cek lokasi, Mas sudah lihat bola sebentar tadi.
0: Oh, lihat bola sebentar. Wah, saya
1: kira Larry dari Jakarta.
0: Larry dari Jakarta.
1: Maksud saya pertandingan langsung itu.
0: Oh, live dari Jakarta. Iya.
1: Mulai pada bolanya. Skor 2-1.
0: Oh, skor 2-1. Terima kasih infonya ya, Pak Kris. Oke. Iya, betul Pak Kris. Temanya dulu Pak Kris.
1: Apa?
0: Temanya ini kalau belanja ini Pak Kris. Misalnya mungkin kita kalau cowok-cowok belanja ini ya. Mungkin belanja ini Pak Kris, belanja bulanan mungkin. Ini suka di list dulu atau langsung spontan langsung beli Pak Kris?
1: Kalau belanja rumah tangga itu ibu-ibu.
0: Iya, ibu-ibu ya.
1: Ibu sama saya.
0: Kalau kalau laki-laki mungkin belanja ini Pak Kris, belanja ke toko bangunan. Dicatat dulu apa langsung?
1: Oh,
0: dicatat dulu ya. Iya betul, ukuran-ukurannya ya.
1: Tulis, nanti lupa. Termasuk ukuran.
0: Iya.
1: Misalkan buat terpas, buat ada yang cukupan Pak, 30, 50, 1 meter.
0: Iya. Paralon gitu kan ada ukurannya ya Pak Kris ya.
1: Iya. Gak kayak tahu saja.
0: Tahu loh Pak Kris.
1: Paralon.
0: Iya paralon. Paralon untuk air itu berapa gitu ya? Ya, oke Pak Kris. Pak Kris, lagunya apa ini Pak Kris?
1: Lagu laki-laki yang sudah keluar apa Mas?
0: Apa?
1: Lagunya cowok yang sudah keluar.
0: Belum sepertinya Pak Kris. Dari tadi perempuan semua ini penyanyinya. Aka. Judulnya apa ini Pak Kris?
1: Desember.
0: Saya carikan dulu ya Pak Kris. Salam-salamnya buat siapa ini Pak Kris?
1: Yang sudah naik banyak.
0: Apa? Yang sudah naik tadi ada Kak Puja di Pintuni, ada Bu Ginam, ada Bu siapa tadi ya? Satunya Ibu siapa tadi ya? Saya sampai selupa.
1: Oke, malam Kak Puja di Pintuni, Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat, Mas Ari di Batam. Bang Harani di Sydney.
0: Oh tadi Bu Rere, Pak Kris.
1: Oh Mbak Rere sudah ngurang Rere.
0: Sudah. Langsung tadi penelpon ketiga.
1: Mbak Rere, Mas Pahi.
0: Iya.
1: Undang tiga-tiganya ya. Suwarjo. Dan Cemani.
0: Cemani.
1: Pak Bang Murdo, Pak Melati. Inem Bu Yuni. Pak Beni. Mas Bima, ada yang Tanti, Penting, Mikarin, Bunin Sardini, Bu Jasri di Semanggi, terus kalau yang Tanti agak malam nanti naiknya.
0: Iya, semoga bergabung ya.
1: Iya, Bu Elisa, Bu Desta, Pak Faktor Ijaten, ada Bu Lasri. Yesi di Kadang Turi, Bu Siti kalau belum tidur, dan semuanya saja Mas.
0: Dan semuanya saja, oke.
1: Dihilang.
0: Lagunya dari AK Band, Badai Bulan Desember nggih Pak Kris nggih.
1: Itu sudah tahu AK belum Mas kamu?
0: AK Band.
1: Sudah tahu.
0: Oh belum.
1: Itu kelas apotek. Kali asin
0: teman. Oh singkatannya Apotek Kaliasin.
1: Oh. Dari Surabaya.
0: Oh, dari Surabaya. Iya, iya, iya.
1: Iya. Orangnya rambutnya keribu-keribu.
0: Keluarga gitu ya, Pak Kris.
1: Gila-gila Pak, keluarga top. Sekarang malah dibarui lagi, ya, Pak.
0: Oh, di recover. Di cover ya. Oke.
1: Nanti diresapi sairnya ya, Mas.
0: Siap, Pak Kris. Terima kasih lagunya. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Kris di Tasik Maju ya. Oke, kita terima penelpon. Tapi WhatsApp-nya lagi error lagi. Baik, kita ke WhatsApp dulu ya. Ada Pak Hari di Kalibengko. Selamat malam Mas Anan. Request-nya lagu Anita Sarawak, Tragedi Buah Apel. Terima kasih, tetap semangat, sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Hari ya di Kalibengko. Kita sebentar. Ada penelpon? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Sugeng dalu, Bapak.
2: Boyo lali.
0: Nggih, monggo Pak Tri.
2: Temane nawon iki.
0: Temanya kalau belanja niki Pak Tri, suka di daftar dulu, dicatat dulu atau spontan langsung beli nih Pak? Pak Tri.
2: Nah, bisa menika spontan beli, Pak. Paling benekat dempen wis nate teng pelaksana proyek nggih dicatat, terus belanja teng pekan nggih nate kalau catet tak niki mboten. Langsung beli mau nek sak niki.
0: Oh, sak niki langsung
2: nggih. Belanja sehari-hari buke nek kula mung tumbasin bangsa sesasi pisan.
0: Oh. Belanja bulanan nggih.
2: Nggih.
0: Oke, Pak Tri, lagunya request lagu apa ini?
2: Anu. Edis Lutonga.
0: Edis Lutonga.
2: Rindu setengah mati.
0: Rindu setengah hati.
2: Setengah mati.
0: Oh, setengah mati ya. Oke, salam-salamnya kagem sinten niki?
2: Dalu kagem Bapak Gatot, Kakak Didi, Kakak Siti Aisyah, kagem Jos Dewan dan Kalimantan, Bundari Pon. Kagem Mas Andi Batam, Bundari Semarang, Kendali kagem Bopo Yanto, Mas Andria, Bunda Kakak Abdi, Tomang Belari, Kendali kagem Bundari Kandor, Salamatu, Kendali kagem Mas Bima Kartosuro, Bopo Kris, Bopo Beni, Bopo Mulati, Bopo Paiti, Bopo Papirudi, Bopo Bambang Murdo, Bopo Kerja, Mas Ujo Jambi, Kendali kagem Bopo Prapto, Bopo Sarti, Bopo Alkari, Bopo Joko Indato, Mas Oman Muhammad, Mas Kendalu kagem Bopo Walio Sultan, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Santi, Bunda Yasmi, Bunda Yasmi Pedan, begitu matang Mbak Cindy, Mbak Martin Stoberi, Mbak Uma, Mbak Dewi, Mbak Yitra Restari, begitu matang Mbak Dewi, Mbak Sri Maharani Australia, Sekundalu kagem Bunda Agustin, Bunda Menteri, Bunda Rakhir, Bunda Elisa, Bunda Mutista, Sekundalu kagem Bunda Endang Sri Wita Stuti, Bunda Endang Sri Dayani, Bunda Endang, yang kawatan juga jauh gitu matang Bunda Haji Asri, Bunda itu kakang Bunda Kinam, Bunda Temuatin, Mbah Tarni, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Tri Nusuan, Bunda Nur Nusa, Bunda Tri Keprabuan, gitu matang Bunda Rana Ardani, Bunda Stuti, gitu matang Bunda Wigati, Bunda Fitri Sukarjo, gitu matang Bunda Sarfini, gitu matang Bunda Umi Karim, gitu matang Kakak Puja Papua, selamat malam, gitu matang Bapak ke atas kete, kendalu, tematang setelah kami tangkap. Rindu, Polres Tunggal, Eri Bakar Tomino, Sekum Dalu, Sekum Dalam Batan, Salam Sehat, Salam Budaya, Salam Sejahtera, Kabupaten Jendroyo, Agung Mas Danang Putra, Mungkin, Tata Penarangan, Kabupaten, Kesarasan, Kesehatan, Kelancaran, Agandanya pun, Ngayani, Sekudaya, Kewajaban pun,
0: Penarangan,
2: Sekum Kata, Berkah, Melimpah, Soalikan, Barokah.
0: Amin.
2: Terima kasih, Mas
0: Danang. Oke, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri nggih. Semoga juga diberikan kesehatan nggih. Kalian rezeki yang melimpah nggih. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam ganteng.
0: Selamat malam Bu Menti. Wah ini tumben ini. Oh, biasanya ikut ngantri Bu Menteri.
3: Itu ngantri aku dengerin enggak Mas?
0: Oh, iya.
3: Dengerin Mas Anang, enggak masuk dengerin.
0: Oh.
3: minta lagu pasti bisa nggak?
0: Boleh, boleh, tapi harus jawab tema dulu ini, Munti.
3: Tema apa?
0: Temanya ini kalau belanja ini lebih suka didaftar dulu, dicatat dulu, atau langsung spontan aja langsung beli ini, Munti?
3: Jadi daftar nih kadang.
0: Menggo. Oh, menggo. Wow, Munti ini suka menggo-menggo ini ternyata ini. Ini
3: ya mamanya tadi mamanya 10 item lebih.
0: Oh, meskipun ada listnya tetap menggo-menggo nge.
3: Namanya perempuan.
0: Nge.
3: Jadi beli ini ya udah.
0: Iya iya.
3: Kebutuhan bulanan itu aja.
0: Oh iya ya, kok ini kok diskon? Wah, beli. Wah, kok promo? Wah, beli. Wah, dapat piring cantik, wah beli.
3: Enggak diinginkan, wah kok beli ini
0: tuh. Oke. Oke, oke, oke.
3: Pak Kris, terima kasih. Pak Tri, Bu Riri. Siapa lagi ya yang udah masuk? Aku baru fix aku.
0: Ada Kak Puja di Bintuni Papua. Ada Bu Ginem tadi.
3: Aisyah. Bahkan tadi yang masuk semuanya yang ngirim saya, iya. Terima kasih. Yang enggak apa-apa. Saya denger.
0: Yang enggak ya tetap disalamin.
3: Disalami saya banyak, terima kasih. Mbak Ati, Mbak Edisa, Mbak
0: Gesta. Iya.
3: Untuk semua monitor tanpa terkecuali. Okay. Tanpa terkecuali loh.
0: Tanpa
3: terprotes.
0: Iya.
3: Sehat selalu, tetap semangat.
0: Amin, terima kasih.
3: Mas Han, anu Mas Manggana.
0: Oh.
3: Mirip-mirip.
0: Agak beda ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Mentik. Kita ke lagu dulu ya untuk menemani istirahat Anda di Surakarta malam hari ini di Ruang Rindu. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Bahan pangan lokal telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sawah, ladang, hingga pekarangan, tumbuh beragam sumber pangan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal. Umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, hingga beras lokal, selama ini menjadi penopang kebutuhan pangan sekaligus identitas kuliner daerah. Di tengah perubahan zaman dan pola konsumsi modern, keberadaan pangan lokal tetap menunjukkan perannya dalam menjaga keberagaman pangan masyarakat. Selain sebagai sumber energi, bahan pangan lokal juga merekam jejak tradisi, cara bertani turun-temurun, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Pangan lokal, bagian dari cerita panjang kehidupan masyarakat Indonesia.

0: mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna, limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli enggak. Sepatunya juga keren banget, keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bertemu di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: 101.1 kanal informasi dan inspirasi, masih di ruang rindu ya pendengar. Masih bersama lagu-lagu Indonesia tahun 80-an ya. Dan sekarang sudah ada penelpon, kita terima dulu. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Hana.
2: Selamat malam Ibu.
3: Sudah 2 hari ya Mas ya. Berturut-turut.
2: Iya.
3: Ya sakroe Mas Yogi gak ada tuh, terus-terusan Mas Hana.
2: Iya. Nanti pasti ada ininya Ibu. Pasti ada hikmahnya.
3: Iya, tapi ya enggak apa-apa ya Mas, ya senom kok.
2: Iya, enggak apa-apa Ibu. Senang-senang ya, aja kok. Soalnya kan ditemenin nih Ibu ya.
3: Iya. Yang nemenin mbah-mbah tua-tua ya Mas. Ya. Seperti saya dulu Mas Hanan, kalau Mas siapa Mas Manggala, Mas Hanan itu kalau panggil saya itu sebetulnya Uti gitu.
2: Oh, harusnya Uti ya.
3: Uti dan Mas siapa Manggala enggak Eskulino Fuyuni nanti enggak tanggung katanya gitu.
2: Iya. Malah, tapi malah kelihatan awet muda loh Bu.
3: Nah, enggak tau Mas, awet tua, awet muda gimana. Anu saya sudah titit loh Mas, sudah titit. Tapi kalau saya Mas Levi, Mas Adi, Mbak Nuri apa itu tak suruh Uti,
2: Uti. Oh, Uti, Uti Yuni.
3: Iya, masa Mas Dedi panggil Bu, Mas Mangga, siapa Mas dulu Mas Ali Marsudi, Mas Joko, anu kok panggil Ibu kok anak-anaknya panggil Ibu ya Uti aja, saya kan bilang gitu.
2: Oke, baik. Enggak apa-apa, Bu. Awet muda.
3: Iya, malahane ya Mas ya. Wong ora ketok e kok.
2: Iya.
3: Nek ketokne wis bungkuk, wis tap Mas pokoknya.
2: Wah, tapi suaranya ini kayak masih fresh gitu, Bu.
3: Berapa, Mas? Kira-kira 25 ya.
2: Oh, 17 kayaknya, Bu.
3: Ya iyalah, tapi punjulane njur nak 17 punjulane 60. Itu Mas.
2: Oke, Ibu, ada tema ini Ibu.
3: Gimana Mas?
2: Temanya ini kalau lagi belanja ini sukanya nyatet dulu, ngelis dulu barang yang mau dibeli atau langsung spontan aja Ibu, langsung di lokasi aja.
3: Kalau dulu sama waktu muda itu tak catet pernah ya Mas ya.
2: Iya.
3: Karena waktu muda, malah yang dibutuhkan lupa.
2: Menggok-menggok lagi ya Ibu ya.
3: Iya, tapi sekarang enggak tua enggak Mas, malah konsentrasi cek gitu.
2: Oh, gitu. Nah, iya iya.
3: Dulu muka kan mata keranjang Mas.
2: Oh, keranjang.
3: Apa-apa wajah keranjang ya Tomo.
2: Iya iya, apa-apa masukin keranjang.
3: Iya, dulu enggak sekarang enggak Mas, apa perlunya aja gitu.
2: Oh, iya iya iya.
3: Gitu, Mas.
2: Lapar mata ya Ibu ya.
3: Iya, kalau dulu. Tapi enggak sekarang enggak Mas, apa fokusnya aja gitu.
2: Iya, seperlunya aja ya Ibu ya.
3: Iya, seperlunya.
2: Oke. Lagunya apa ini Ibu Yuni?
3: Kalau masih ada anu Mas Ebit GAD boleh Mas?
2: Ebit GAD boleh. Yang apa ini Ibu?
3: Yang Jasin.
2: Hah? Apa Ibu?
3: Jasin.
2: Jasin.
3: D-Z-A-S-S-I-N.
2: D-A-D-Z-I-N.
3: D-Z.
2: Oh, D-Z.
3: A
2: Zafin.
3: Zafin.
2: Oh, Zafin. Iya, iya. Ya. Oke, salam-salamnya kanggem sinten niki, Bu?
3: Anu ya, Mas, saya tak nunut Pak Tri, tak terima kasih Pak Tri wis masuk nganu apa menyebut semua.
2: Sudah lengkap.
3: Iya, sudah lengkap semua loh, Mas. Enggak ada yang tertinggal itu para Pak Tri. Semua.
2: Itu dicatat itu sama Pak Tri itu, Bu.
3: Oh, makanya pokoknya semuanya.
2: Iya, ada. Langsung diabsen nanti. Semua.
3: Iya, untuk Mas Hanan saja,
2: iya.
3: Pokoknya kabar meskipun tiap-tiap malam. Semoga selalu sehat.
2: Amin, amin. Semoga Ibu Yuni juga, nggih.
3: Ya, Tuhan memberkati, Mas.
2: Oke, Ibu.
3: Nggih, bareng, Mas.
2: Iya, selamat malam. Terima kasih, Ibu Yuni di Kabupaten Semarang ya. Oke, kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam, selamat. Ibu Wigati.
4: Terakhir yang saya ya.
2: Iya, jadi penutup, jadi koret-koret ini, Bu.
4: Enggak apa-apa. Koret-koret malah dapat banyak. Wah.

0: Gimana kalau belanja dicatat dulu?
1: Atau langsung datang di lokasi, langsung spontan, langsung beli gitu, tanpa dicatat, Ibu.
0: Oh, kalau dicatat enggak, cuma diinget-inget aja yang habis apa di rumah gitu.
1: Oh, gitu. Jadi langsung spontan aja ya, Ibu ya, di lokasi ya.
0: Iya.
1: Hmm.
0: Ya itu yang kadang suka jadi gatel menular.
1: Oh, gatel menular.
0: Yang di luar rencana kepingin ini,
1: Wah.
0: kepingin itu.
1: Wah, gratis payung ini, wah.
0: Suka-suka seperti itu, ini gitu.
1: Iya.
0: Ya, itulah wanita yo.
1: Iya, makanya pasarnya itu lebih baik ke wanita ya.
0: Iya.
1: Oh.
0: Makanya saya seringnya kalau kalau belanja gitu seringnya yang ini aja. Yang tukang, kalau tukang sayur ya yang lewat gitu.
1: Oh.
0: Terus di yang deket aja. Kalau ke pasarnya kota jarang, paling sebulan sekali kebutuhan yang untuk sebulan itu
1: Oh,
0: stok paling.
1: iya, buat
0: Untuk
1: bulanan.
0: sebulan sekalian gitu.
1: Iya. Jadi lebih meminimalisir ya sebenarnya ya Bu ya kalau di dekat rumah ya.
0: Iya. Mengurangi anggaran.
1: Mengurangi anggaran.
0: Ya, kalau ngajak cucu ya
1: Oh.
0: tambah anggaran sama
1: Wah.
0: saja.
1: Iya, cuma seneng tapi kan Bu ya.
0: Iya,
1: Betul, betul, betul.
0: Betul.
1: Oke.
0: Ya,
1: Okay.
0: gimana kalau namanya butuh ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau yang enggak penting banget saya sih enggak gitu. Kalau
1: Oh.
0: penting sekali.
1: Oke, baik. Requestnya lagu apa ini Ibu? Ibu
0: Lagu
1: Wigati.
0: apa? Indo?
1: Indonesia 80-an Ibu.
0: Indonesia 80-an. Dari siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Dari Nira.
1: Nih.
0: Ika Mawarni Boe. Siapa? Rafika Duri boleh.
1: Oh, Rafika Duri. Yang apa Ibu?
0: Yang Tire boleh.
1: Yang Tire. Oke, salam-salamnya.
0: Salamnya buat semua saja tadi Bu Yuni ya.
1: Iya.
0: Semuanya saja apa gandul yang sudah dulu-dulu.
1: Oke.
0: Saya sambil lihat-lihat ini nanti.
1: Oh iya, sepertinya.
0: Nanti kan sambil nunggu sambil itu mesti kok untuk musik jazz itu malam mesti buat pengantar tidur
1: Wah,
0: malam.
1: iya, saya putarkan yang low-low ya, slow-slow ya.
0: Mesti tahu-tahu ngelilir itu, ah kok sudah tidak bunyi.
1: Jadi radionya yang dengerin ya, Bu ya.
0: Iya, musiknya sudah sepi
1: Oke.
0: Oke, terima
1: Okay,
0: kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Hati-hati.
1: Siap, Ibu.
0: Sehat, semangat terus.
1: Amin.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Semoga Ibu Wigati juga selalu sehat, Ge. Oke, kita baca-baca WhatsApp yang sudah masuk ya. Tadi ada, oh dari Pak Kris tadi. Maaf Pak Tri, lupa untuk senggol Pak Tri katanya Pak Kris ini tadi ya. Terus ada lagi dari Ibu Menti. Saya tadi udah minta lagu belum ya? Lupa. Oh iya, belum ya Ibu ya. Ikang Fauzi, salam terakhir. Boleh, nanti saya antarkan ya. Ada lagi dari siapa ini ya? Bu Tanti ya. Maaf. Nggak bisa masuk teleponnya ya. Maaf ya Ibu. Mungkin lain kali bisa bergabung sekali lagi ya. Oke. Okay. Sudah pukul 10.43 ya, 22.43. Saya pamit undur diri dulu ya di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami melalui line telepon atau WhatsApp. Maaf jika ada salah-salah kata ya, baik disengaja maupun tidak. Terima kasih. Sudah mendengarkan Ruang Rindu malam ini. Saya Hanan pamit undur diri dulu dari Ruang Rindu malam ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang nggak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusak parah, mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-15525 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?

0: Bahan pangan lokal telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sawah, ladang, hingga pekarangan, tumbuh beragam sumber pangan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal. Umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, hingga beras lokal, selama ini menjadi penopang kebutuhan pangan sekaligus identitas kuliner daerah. Di tengah perubahan zaman dan pola konsumsi modern, keberadaan pangan lokal tetap menunjukkan perannya dalam menjaga keberagaman pangan masyarakat. Selain sebagai sumber energi, bahan pangan lokal juga merekam jejak tradisi, cara bertani turun-temurun, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Pangan lokal bagian dari cerita panjang kehidupan masyarakat Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 7 Juni 2026, kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Prosatu Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz dan 96,8 MHz di audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara-acara sepanjang hari ini Senin 8 Juni 2026. Dari Jalan Bermasalah 51 Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya? Bersama saya Aditya Wardana kembali hadir untuk menemani Anda dalam program Surakarta Pagi Ini edisi 8 Juni 2026. Hingga nanti 10 waktu Indonesia Barat, kami hadir menemani aktivitas Anda dengan beragam informasi dan topik bahasan menarik yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Anda juga bisa bergabung bersama siaran kami pendengar melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081390015525. Apa kabarnya dulu untuk Anda pendengar? Semoga hari ini Senin selalu memberikan semangat yang luar biasa untuk Anda, khususnya pendengar Pro 1 di 101 FM dan juga di 96,8 FM. Serta Anda juga bisa mengikuti siaran streaming kami di www.rri.co.id. Jadi beragam informasi dapat Anda dapatkan. Dan seperti pagi ini, pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, surat Al-Baqarah ayat 130 hingga 141. Dilanjutkan siraman rohani agama Islam disampaikan oleh Ustadz Dwijat Miko MPD. Pagi ini menghadirkan judul Hikmah di Balik Masalah. Beliau adalah pengajar dari SD Muhammadiyah 1 Surakarta. Mendengar, kita ikuti dan dengarkan bersama terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Selamat mengikuti dan mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ

Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya, di akhirat, dia termasuk orang-orang saleh.

Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.

Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.

Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya."

itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.

Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan.

0: Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau, Muhammad, terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْرَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ.
0: Sibgoh Allah. Siapa yang lebih baik sibgohnya daripada Allah? Dan kepadanya kami menyembah.

Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada-Nya kami dengan tulus mengabdikan diri.

Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.

daun salam, daun pepaya. Yang jawab salam semoga tambah kaya, bisa haji, bisa umroh, berkah berkah dunia akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'madihi tatimus salihat, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya wal mursalin, amma ba'du.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan hadirnya siraman rohani Islam ini semuanya sehat tanpa obat, seger waras. Dan berjihadlah dan berjuanglah di jalan Allah agar pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta beruntung. Quran Surah Al-Ma'idah Surah kelima ayat 35. Sebelum kita lanjutkan siraman rohani Islam, mari kita ikhlaskan, kita berdoa. Mudah-mudahan segenap para alim ulama, para guru, para senior, para bini sepuh, aji sepuh, kata orang Jawa, orang tua disebut sepuh, asapnya lebih ampuh. Para orang tua-tua, para senior yang selalu istiqomah mendengarkan siraman rohani Islam, mudah-mudahan tambah sehat, kuat, bagas, waras. Yang sakit-sakit kita doakan, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa, isfi anta syafi la sifa'a illa anta, sifa'an la yugadiru sakoma. Pokoknya yang mendengarkan siraman rohani Islam, tambah sehat, tambah kuat, tambah barokah. Pokoknya barokahnya yang sudah nikah lama sekali, belum punya momongan, belum punya keturunan, mudah-mudahan hamil di tengah jalan. Yang masih punya hutang piutang, semoga segera terlunaskan dengan izin Allah. Biznillah. Yang masih jomblo-jomblo di tahun 2026 ini, semoga segera didekatkan jodohnya. Terutama yang duda-duda, yang janda-janda, segera didekatkan jodohnya. Yang meninggalkan kita semua, semoga dimasukkan di surganya Allah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Dan yang anak-anaknya saat ini kurang baik, semoga menjadi anak yang baik. Baiti jannati, rumahku surgaku. Mohon izin pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Tema siraman rohani Islam hari ini adalah hikmah di balik masalah. Semua orang pasti punya masalah. Tapi yakin kita harus berhusnudzon. Inilah cara Allah agar kita naik derajat. Di tengah dunia yang semakin bising, manusia modern pendengar Radio Pro 1 sesungguhnya sedang memikul banyak luka yang tidak selalu tampak oleh mata. Ada tubuh yang sakit karena kelelahan. Ada pikiran yang penuh kecemasan. Ada hati yang remuk oleh kehilangan. Kehilangan pekerjaan. Ya, dipecat di tengah jalan walaupun sudah bekerja 17 tahun. Kehilangan jabatan, kehilangan kesempatan. Dan ada jiwa yang perlahan mengering. Karena apa? Karena kehilangan makna hidup. Tidak sedikit pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Orang yang tampak sehat secara fisik. Tetapi diam-diam hidup dalam kesepian. Hidup dalam tekanan. Hidup dalam keputusasaan. Pada titik inilah manusia mulai menyadari bahwa tidak semua penyakit bisa dijangkau hanya dengan obat-obatan. Mudah-mudahan hadirnya program Sri, apa itu Sri? Siraman Rohani Islam RRI Surakarta yang diinisiasi RRI Pro 1 Surakarta ini mudah-mudahan menjadi wasilah, mudah-mudahan menjadi jalan, menjadi obat. Sebagaimana tidak semua luka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta
bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata. Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, setiap manusia pasti mempunyai masalah hidup, baik masalah kecil, masalah sedang, maupun masalah besar, dan rumit untuk diselesaikan. Setiap orang punya masalah yang berbeda. Setiap orang punya cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda-beda. Betul? Betul. Pertanyaannya, apakah dengan orang mempunyai dosa ada masalah? Apakah dengan orang yang tidak berdosa ada masalah? Bukan. Wallahi demi Allah, mestinya para nabi dan rasul tidak ada masalahnya. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu manusia yang dimuliakan langsung oleh Allah. Sebagaimana kata Allah dalam hadis kudsinya, andaikan karena bukan engkau wahai Muhammad, saya tidak akan ciptakan dunia ini. Apakah Nabi pendengar Radio Pro 1, Nabi Muhammad yang saya maksud, tidak punya masalah? Beliau juga punya masalah. Kita lihat dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih berusia bulanan, ayahnya sudah meninggal dunia. Usia 6 tahun ibunya meninggal. Apakah itu bukan bagian dari masalah yang dihadapi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi yatim piatu? Begitu pula dengan masalah yang kita hadapi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta setiap harinya. Orang yang buat kegiatan atau pesta pasti punya masalah. Orang yang ingin mendapatkan pekerjaan karena belum bekerja, pasti di sana ada masalah. Banyak sekali masalah yang kita hadapi setiap harinya. Namun dengan masalah tersebut, apa kita harus lari dari kenyataan? Tentu jawabnya tidak. Masalah ingin jadi pegawai negeri, masalah ingin jadi pegawai P3K, masalah ingin jadi pegawai tetap yayasan, masalah ingin jadi polisi, masalah ingin punya uang banyak, ingin punya kedudukan martabat tinggi, apakah masalah itu ingin kita lari darinya? Jawabannya tentu tidak. Di balik dari masalah, tentu kita berpikir bagaimana salah satu cara yang bisa menyelesaikan polemik hidup. Karena kita beragama Islam, maka kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mendekatkan dengan apa? Ya dengan berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji. Yang berjanji bukan kepala sekolah, yang berjanji bukan wakil kepala sekolah, bukan gubernur, bukan presiden, bukan wali kota, tapi yang berjanji adalah Allah. Minta kepadaku, akan aku penuhi permintaanmu. Pasti saya kasih, itu janji Allah. Bukan, mohon maaf kalau musim pemilu, pilkada, pilkades itu, janji para caleg dan semacamnya. Tidak, yang berjanji adalah Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, aku Allah maksudnya, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada aku. Nanti bisa dilihat
pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Mari pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita harus tetap dengan keyakinan bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Ya, ada jargon itu, mengatasi masalah tanpa masalah. Ayo kita tetap beribadah. Ayo kita tetap sholat. Jadi tetap ibadah. Karena apa? Orang kaya mati, orang miskin mati. Terus apa lagi? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati.

Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, apapun masalah kita, kita harus tetap yakin ada solusi. Bahwa setiap ada masalah hidup, ada jalan keluarnya, ada hikmah di balik dari masalah. Dan yang terpenting, jangan sampai kita frustasi atau mohon maaf bunuh diri hanya karena tidak bisa menyelesaikan masalah. Jika ada masalah, datangi kepada yang memberi masalah, bukan mendatangi kepada keluarga, bukan mendatangi kepada atasan kita kerja, tetapi datangi Allah. Karena Allah adalah yang menetapkan masalah dan yang memberi solusi atas masalah kita. Islam sejak awal telah mengajarkan bahwa manusia bukan sekedar makhluk biologis, melainkan juga makhluk spiritual. Karena itu penyembuhan manusia tidak cukup hanya menyentuh tubuhnya, tetapi juga harus menjangkau relung-relung batin dan rohnya. Dalam konteks inilah doa punya makna yang sangat mendalam. Doa bukan sekedar rangkaian kalimat permohonan pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, melainkan doa sebagai energi spiritual yang menghubungkan manusia dengan sumber kekuatan tertinggi. Al-Quran yang kita pedomi pendengar Radio Pro 1 menggambarkan bahwa di dalam wahyu terdapat unsur penyembuhan bagi manusia. Allah berfirman,

Wanunazzilu, dan kami turunkan apa itu minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Ma apa yang ma sesuatu huwa syifaun, yang menjadi penawar. Warahmatun, dan rahmat lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta memberi pesan apa? Memberi pesan bahwa dimensi penyembuhan dalam Islam tidak hanya bersifat fisik, tetapi menyentuh aspek psikologis dan spiritual. Banyak manusia hari ini sebenarnya tidak hanya sakit tubuhnya, tetapi sakit jiwanya. Mereka kehilangan ketenangan, mereka kehilangan keamanan, kehilangan harapan, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Maka doa dan kedekatan kepada Allah menjadi ruang pemulihan batin yang sangat penting. Doa insya Allah menghadirkan ketenangan ketika pikiran dipenuhi ketakutan. Ketakutan tidak punya pekerjaan. Doa menjadi cahaya pendengar Radio Pro 1 ketika hidup terasa gelap. Ketika seorang mengangkat kedua tangannya dan berdoa dengan penuh keyakinan, sesungguhnya ia sedang mengakui bahwa dirinya lemah dan Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa. Pengakuan spiritual ini pendengar Radio Pro 1 seperti justru melahirkan kekuatan psikologis yang insya Allah luar biasa. Sebab manusia yang merasa mempunyai tempat bersandar akan lebih kuat menghadapi penderitaan dibanding mereka yang merasa sendirian. Allah sendiri menjanjikan kedekatannya kepada hambanya yang selalu berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Kedekatan spiritual inilah yang seringkali menjadi sumber ketahanan jiwa manusia pendengar Radio Pro 1. Dalam banyak pengalaman hidup, seseorang mungkin belum langsung sembuh dari penyakitnya. Tetapi melalui terapis doa, ia memperoleh ketenangan, memperoleh kekuatan, menerima keadaan, dan harapan untuk terus bertahan. Walaupun belum punya pekerjaan tetap. Tidak jarang justru ketenangan batin itulah awal dari kesembuhan yang sesungguhnya. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa disebut sebagai inti ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah inti ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini pendengar Radio Pro 1 menunjukkan bahwa doa bukan aktivitas sampingan dalam kehidupan seorang muslim. Doa adalah pusat hubungan eksistensial antara manusia dan Allah. Ketika doa dilakukan dengan penuh kekhusyuan, hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih terarah, dan emosi lebih stabil. Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, mudah-mudahan yang mencari pekerjaan semoga segera dapat pekerjaan tetap. Siapapun yang mencoba menzalimi, kita maafkan. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah, memberikan yang terbaik. Dan kita kalau sakit, hikmahnya kalau punya masalah, masalahnya misalnya tentang sakit, kita dianjurkan tetap berdoa. Berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit
kecuali dia juga menurunkan penyakitnya. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, mari kita ingat tiga pemuda yang luar biasa. Ya, yang luar biasa dalam hadis itu. Berdoa ya sebagai semacam wasilah itu. Berdoa. Terus tiba-tiba gunungnya itu bisa digeser itu. Gunungnya itu bisa, tiga pemuda yang luar biasa di gua itu bisa keluar. Ya, tiga orang yang terjebak. Nah, kita lihat itu bagaimana cerita Rasulullah ya. Cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga pria terjebak dalam gua. Sebagaimana tercatat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Rasulullah itu pernah berkisah tentang tiga orang pria pada masa pra-Islam yang terjebak dalam sebuah gua. Cerita dimulai ketika hujan turun dan mereka berteduh dalam gua di suatu gunung. Makblek, tiba-tiba saja sebongkah batu besar jatuh menutup mulut gua dan mengurung ketiga laki-laki tersebut. Mereka tak cukup tenaga pendengar Radio Pro 1 untuk menggeser batu raksasa itu. Yang paling bisa mereka lakukan hanyalah berdoa. Coba ingat-ingat amal baik kalian yang betul-betul tulus karena Allah. Lalu berdoalah lewat perantara amal tersebut. Semoga Allah memberi jalan keluar, kata salah seorang dari mereka. Sesaat kemudian temannya mengadu kepada Allah dan mulai menyebutkan amal perbuatan baiknya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mempunyai dua orang tua yang sudah lanjut usia, juga seorang istri dan beberapa orang anak yang masih kecil. Aku menghidupi mereka dengan menggembalakan ternak. Apabila pulang dari menggembala, aku pun segera memerah susu dan aku dahulukan untuk kedua orang tuaku. Lalu aku berikan air susu tersebut kepada kedua orang tuaku sebelum aku berikan kepada anak-anakku. Pada suatu ketika, tempat penggembalaanku jauh hingga aku pun baru pulang pada sore hari. Kemudian aku dapati kedua orang tuaku sedang tertidur pulas. Lalu seperti biasa aku segera memerah susu dan setelah itu aku membawanya ke kamar kedua orang tuaku. Aku berdiri di dekat keduanya serta tidak membangunkan mereka dari tidur. Akan tetapi aku juga tidak ingin memberikan air susu tersebut kepada anak-anakku sebelum diminum oleh kedua orang tuaku. Meskipun mereka, anak-anakku telah berkerumun di telapak kakiku untuk meminta minum karena lapar yang sangat. Keadaan tersebut aku dan anak-anakku jalankan dengan sepenuh hati hingga terbit fajar. Ya Allah, jika engkau tahu bahwasannya aku melakukan perbuatan tersebut hanya untuk mengharap ridhamu, maka bukakanlah suatu celah untuk kami hingga kami dapat melihat langit. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuka celah lubang gua terus maknek gitu. Nah, ini suara saya. Namun satu pun dari mereka bertiga belum ada yang bisa keluar dari celah tersebut. Salah seorang dari mereka berdiri sambil berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, kepada putri pamanku, aku pernah jatuh cinta layaknya seorang pria yang begitu mengebu-ngebu menyukai wanita. Suatu ketika aku pernah mengajaknya untuk berbuat mesum, tetapi ia menolak hingga aku dapat memberinya uang 100 dinar. Setelah bersusah payah mengumpulkan uang 100 dinar, akhirnya aku pun mampu memberikan uang tersebut kepadanya. Ketika aku berada di antara kedua pahanya, telah siap untuk menggaulinya, tiba-tiba ia berkata, 'Hai hamba Allah,
takutlah kepada Allah, dan janganlah kamu membuka cincin menggauliku kecuali setelah menjadi hakmu. Lalu aku bangkit dan meninggalkannya. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya engkau pun tahu bahwa aku melakukan hal itu hanya untuk mengharapkan ridha-Mu. Oleh karena itu, bukakanlah suatu celah lubang untuk kami. Lalu pendengar Radio Pro 1, Allah pun membukakan gua tersebut dan keluarnya. Apa hikmahnya pendengar Radio Pro 1? Hikmahnya adalah kalau kita itu semuanya innamal a'malu binniyat. Kalau kita niatnya hanya kepada Allah, insyaallah masalahnya akan segera diselesaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi siapapun pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, ayo kita tingkatkan iman dan takwa. Insyaallah masalah apapun akan bisa diselesaikan. Allah akan membantu kita. Jadi doa mengajarkan bahwa selalu ada harapan, bahkan di tengah penderitaan paling gelap sekalipun. Doa membuat manusia percaya bahwa tidak ada luka yang terlalu besar untuk dipulihkan Allah. Kita lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam misalnya menjadi teladan tentang bagaimana doa melahirkan keteguhan yang luar biasa di tengah penderitaan. Dalam kondisi sakit berat pendengar Radio Pro 1 dan kehilangan banyak hal, Nabi Ayub tetap berserah diri kepada Allah. Nanti bisa dilihat Quran Surah Al-Anbiya ayat 83 itu. Nanti bisa dilihat tuh pendengar Radio Pro 1. Ya. Tuh Quran Surah Al-Anbiya ayat 83 itu. Wa ayyuba isnada rabbahu anni massan yadurru wa anta arhamur rahimin.

penyayang dari semua penyayang. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, apapun masalahnya, kita tetap harus berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita diuji kehilangan harta, diuji kehilangan benda, jabatan, pekerjaan, pasrahkan semuanya kepada Allah mendengar Radio Pro 1. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Doa Nabi Ayub ini pendengar Radio Pro 1 bukan hanya menunjukkan permohonan kesembuhan, tetapi juga keteguhan iman dan kedalaman spiritual. Dari kisah ini kita belajar bahwa kekuatan doa bukan terletak pada panjangnya kalimat, melainkan pada kedalaman keyakinan ketulusan hati. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Barangkali tidak semua doa langsung mengubah keadaan, tetapi seringkali doa terlebih dahulu mengubah hati manusia agar lebih kuat menghadapi keadaan. Dan disitulah letak dahsyatnya kekuatan doa. Ia bukan hanya menyembuhkan penyakit, melainkan juga memulihkan manusia dari kehilangan harapan. Masih ada harapan, pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Maka jangan pernah lelah mengetuk pintu langit dan doa-doamu. Sebab ada banyak hal dalam hidup yang tidak mampu diselesaikan hanya dengan kekuatan logika, dengan kekuatan kekuasaan ataupun kemampuan manusia. Ada luka yang sembuh karena kesabaran. Ada hati yang pulih karena keikhlasan. Dan ada kehidupan yang berubah karena doa yang terus dipanjatkan siang malam dengan penuh keyakinan. Jangan berhenti berdoa pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta hanya karena jawaban yang belum segera datang. Sebab bisa jadi Allah sedang menyiapkan waktu terbaik untuk mengabulkannya. Iringilah doa dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Karena doa tanpa usaha adalah harapan yang hampa. Sementara usaha tanpa doa sering melahirkan kesombongan manusia. Ingatlah sebesar apapun penyakit. Ingatlah sebesar apapun kesulitan. Ingatlah sebesar apapun beban hidup yang kita hadapi pendengar Radio Pro 1. Kekuatan Allah selalu jauh lebih besar. Maka teruslah berdoa, teruslah berusaha, dan teruslah percaya masih ada asa bahwa tidak ada air mata yang jatuh dalam doa yang benar-benar sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, ayo kita selalu percaya masih ada harapan untuk bergerak. Mari kita percaya kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila kita sudah bertekad, maka pasrahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. Karena Allah yang mengabulkan doa. Mudah-mudahan. Mari kita selalu ikhlas kepada Allah, iringi dengan berbuat baik, berdoa di waktu yang mustajab, di waktu iqomah antara azan dan iqomah, saat sujud dalam sholat, hari Jumat doa sepertiga malam, doa dengan bersungguh-sungguh dilakukan dengan khusyuk, pasti Allah mendengar, bersikap serius dan meminta. Berdoa dalam keadaan suci, baik pakaian kita dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Muteraman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi, era di Surakarta.
1: Sebenarnya nggak ada kesulitan ya, tapi ini untuk percepatan penuntasan penanggulangan penyakit TBC.
2: Walaupun sedikit ada perubahan, yang tujuannya adalah agar pelaksanaan STMB ini lebih transparan, lebih adil.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Aditya Wardana. Penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah mulai memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha di Kabupaten Karanganyar. Asosiasi Pengusaha Indonesia Pindo Karanganyar menilai pelemahan rupiah yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja PHK, sekaligus menambah tekanan terhadap sektor industri. Ketua Pindo Karanganyar, Edi Darmawan, mengatakan dampak paling langsung dari menguatnya dolar adalah meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku, bahan pembantu, dan juga suku cadang impor. Kondisi tersebut membuat dunia usaha menghadapi beban yang semakin berat di tengah tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Menurutnya, sebagian besar sektor industri di Karanganyar masih bergantung pada bahan baku dari luar negeri. Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan produksi otomatis ikut meningkat. Edi menjelaskan dampak penguatan dolar tidak dirasakan sama oleh seluruh perusahaan. Perusahaan yang berorientasi ekspor masih memiliki keuntungan karena memperoleh pemasukan dalam mata uang dolar sehingga dapat membantu menutupi kenaikan biaya produksi. Namun kondisi berbeda dialami perusahaan yang hanya mengandalkan pasar domestik. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen menggandeng Babinkamtibmas Polres Sragen untuk menggencarkan screening TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Sragen Dr. Sri Subakti menjelaskan bahwa keterlibatan kepolisian merupakan langkah strategis untuk mempercepat mata rantai penemuan kasus baru.
1: Sebenarnya nggak kesulitan ya, tapi ini untuk percepatan penuntasan penanggulangan penyakit TBC.
3: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen terus menggenjot upaya penemuan dan penanggulangan kasus tuberkulosis TBC di wilayah Bumi Sukowati. Langkah percepatan ini kini mendapatkan dukungan penuh dari jajaran kepolisian Polres Sragen melalui program inovatif Satgas Tracer Polda Jateng Peduli TB Paru. Dalam gerakan ini sedikitnya 208 personil Babinkamtibmas Polres Sragen dikerahkan langsung ke lapangan. Mereka akan bergerak dari rumah ke rumah untuk melakukan pelacakan atau tracing kontak erat pasien TBC bekerja sama dengan tenaga medis dari tiap puskesmas. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Sragen Dr. Sri Subakti menjelaskan bahwa keterlibatan kepolisian ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat mata rantai penemuan kasus baru. Subakti mengklaim sebenarnya dari pihak kesehatan tidak mengalami kesulitan untuk menembus keluarga, namun ini adalah langkah percepatan penuntasan penanggulangan penyakit TBC melalui program Polda Jawa Tengah. Ia menambahkan skema pelacakan ini mengadopsi pola yang serupa dengan penanganan pandemi beberapa waktu lalu. Langkah agresif ini diambil guna mengejar target eliminasi TBC di Kabupaten Sragen. Berdasarkan data dari Dinkes Sragen masih terdapat jarak yang cukup lebar antara estimasi real di lapangan dengan angka kasus yang saat ini berhasil ditemukan.
1: Jadi nanti untuk mempercepat penemuan tracing kontak eratnya sehingga ditemukan kasus sehingga cepat diobati gitu. Otomatis ada target tahun 2026 itu targetnya 2.383 temuan kasus barunya gitu. Ada targetnya, terus pengobatannya harus sembuh, enrollmentnya harus berapa persen, itu ada targetnya.
3: Diberitakan sebelumnya, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari mengukuhkan 208 Satgas Tracer Polda Jateng Peduli TB. Sebelum diterjunkan ke masyarakat, seluruh personel Babinkamtibmas yang bertugas juga dipastikan menjalani screening kesehatan terlebih dahulu, termasuk pemeriksaan TBC guna menjamin keamanan selama bertugas di lapangan. Melalui kolaborasi erat bersama Satgas Tracer Polres Sragen, diharapkan angka penemuan suspek atau terduga maupun penderita aktif dapat segera menyentuh target 90%.
4: Dimaksudkan untuk bisa mendeteksi secara dini dan juga melakukan pencegahan supaya TBC ini tidak menular lebih banyak lagi. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk TBC di Jawa Tengah ini cukup tinggi, di mana saat ini peringkat ketiga ya dok, se-Indonesia setelah Jabar dan Jatim.
3: Adapun dengan penemuan sedini mungkin melalui gerakan TOS, temukan obati sampai tuntas, pasien dapat langsung mendapatkan penanganan medis secara cepat, tepat, dan gratis di paskes terdekat hingga dinyatakan sembuh total. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Warta Berita Pagi Radio Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan media RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan penguatan edukasi pergaulan sehat dan kesehatan reproduksi di sekolah sebagai langkah pencegahan HIV/AIDS. Upaya ini dilakukan seiring tingginya jumlah kasus HIV/AIDS yang tercatat di Kota Solo dan pentingnya pendekatan preventif bagi generasi muda.
5: Di penanggulangan AIDS harus preventif masuk di sekolah-sekolah.
6: Pemerintah Kota Surakarta berencana memperkuat edukasi mengenai pergaulan dan kesehatan reproduksi di lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya pencegahan HIV/AIDS. Langkah tersebut disiapkan menyusul tingginya jumlah kasus HIV/AIDS yang tercatat di Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, sekitar 80% pengidap HIV/AIDS yang tercatat di Kota Solo merupakan warga luar daerah yang memanfaatkan fasilitas kesehatan di Kota Solo. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan Kota Solo menjadi salah satu pusat layanan kesehatan rujukan di wilayah Solo Raya.
7: Ya, Kota Solo ini alhamdulillah memiliki fasilitas kesehatan yang luar biasa, jadi sehingga warga Solo Raya sekitar berobatnya memeriksakannya di Solo.
6: Meski demikian, pemerintah Kota Surakarta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran HIV/AIDS. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat pelacakan atau tracing terhadap para pengidap guna mencegah penularan yang lebih luas. Selain itu, edukasi mengenai pergaulan sehat dan hubungan sosial yang bertanggung jawab akan diperkuat melalui lingkungan pendidikan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap risiko penularan HIV/AIDS sejak dini.
7: Tapi kami tidak lengah, kami sudah menyiapkan tracing bagi para pengidap. Nanti akan kita tracing dan kita tambahkan kurikulum ini terkait pergaulan, terkait hubungan antar komunitas dan anak muda di sekolah-sekolah. Jadi penanggulangan AIDS harus preventif masuk di sekolah-sekolah.
6: Respati menegaskan, pendekatan preventif menjadi salah satu kunci penting dalam pengendalian HIV/AIDS. Karena itu, sekolah dinilai menjadi tempat yang strategis untuk memberikan edukasi sekaligus membangun kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan menghindari perilaku beresiko. Pemerintah Kota Surakarta berharap penguatan edukasi dan upaya tracing dapat membantu menekan angka penularan HIV/AIDS sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Bengawan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Komisi 4 DPRD Kota Surakarta mendukung penguatan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta. Menurut Komisi 4, program tersebut sebenarnya sudah berjalan dan kini tengah disiapkan penyempurnaan mekanisme penyalurannya agar lebih tepat sasaran.
8: Sudah ada namanya hibah untuk GAKIN ya, siswa-siswa GAKIN yang di swasta, sekolah swasta.
9: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto, mengatakan bantuan pendidikan bagi siswa keluarga miskin yang bersekolah di sekolah swasta bukanlah program baru. Selama ini, pemerintah Kota Surakarta telah menyalurkan bantuan melalui mekanisme hibah kepada sekolah berdasarkan jumlah siswa keluarga miskin yang terdata. Sugeng menjelaskan, keberpihakan anggaran pendidikan tidak hanya diberikan kepada siswa sekolah negeri, tetapi juga kepada siswa kurang mampu yang menempuh pendidikan di sekolah swasta.
8: Di program yang kemarin-kemarin itu sudah jalan, ini bukan program baru, sudah jalan. Jadi kemarin-kemarin itu sudah ada namanya hibah untuk GAKIN ya, siswa-siswa GAKIN yang di swasta, sekolah swasta. Ya, meskipun kemudian hibahnya itu adalah kepada sekolahnya. Misalnya sebuah sekolah swasta mengajukan data kepada Pemkot bahwa di sekolahnya ini ada 100 misalnya anak GAKIN. Nanti Pemkot menghibahkan anggaran pendidikan ke sekolah tersebut untuk 100 anak GAKIN gitu.
9: Menurut Sugeng, saat ini pemerintah bersama DPRD tengah membahas penyempurnaan pola penyaluran bantuan. Jika sebelumnya bantuan diberikan melalui sekolah, ke depan bantuan direncanakan terhubung langsung kepada siswa penerima agar penggunaannya lebih terkontrol dan tepat sasaran. Ia menambahkan, skema baru tersebut tidak akan memberikan uang tunai secara langsung kepada orang tua, bantuan akan disalurkan melalui sistem khusus yang hanya dapat digunakan untuk kebutuhan pendidikan.
8: Berdasarkan pengalaman-pengalaman di model bansos yang serupa itu, yang mestinya untuk tujuan X menjadi Y. Jadi, makanya ini nanti polanya adalah itu semacam ke virtual account milik anak itu yang hanya bisa dialokasikan untuk SPP, nggak bisa untuk yang lain, ke sekolahnya. Ya, jadi pasaran dan tepat penggunaan, Mas.
9: Sugeng berharap penyempurnaan mekanisme bantuan pendidikan tersebut dapat memperluas akses pendidikan bagi siswa kurang mampu, sekaligus memastikan anggaran yang disiapkan pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
10: Fokus hari ini.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Solo pada tahun ini dipastikan terbebas dari praktik kecurangan. Pemerintah kota dan cabang dinas pendidikan provinsi bersepakat melibatkan aparat penegak hukum dan ombudsman guna mengamankan transparansi data seleksi. Selengkapnya dalam laporan utama yang disampaikan oleh Dani Rama.
2: Walaupun sedikit ada perubahan, yang tujuannya adalah agar pelaksanaan SPMB ini lebih transparan, lebih adil, lebih tanpa diskriminasi, dan untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat, tetapi tidak melanggar regulasi atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
11: Komitmen penuh untuk menghadirkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang adil di Kota Solo ditunjukkan melalui penandatanganan Fakta Integritas Lintas Instansi. Dalam paparannya, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Abisa Toto menyampaikan, kesepakatan tersebut melibatkan wali kota, aparat keamanan, hingga ombudsman. Hal tersebut direalisasikan untuk memastikan pendaftaran jenjang SMP berjalan murni tanpa praktik curang.
2: Di hari Senin kemarin telah dilakukan penandatanganan fakta integritas untuk pelaksanaan SPMB ini yang melibatkan Bapak Wali Kota, Kapolres, Komandan Kodim, Ombudsman, BPPMP, Kepala Inspektorat, Dinas Sosial, Kejaksaan, DP3KB, 2KB, dan Kodim. Ya, ini untuk menjaga bahwa komitmen kita bahwa SPMB ini ya kita lakukan dengan sebaik mungkin. Tidak lagi ada model diskriminasi atau ketidakadilan yang ada di sana.
11: Komitmen yang sejalan juga diaplikasikan di jenjang SMA dan SMK oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah, Agung Wijayanto, memastikan sistem pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara daring guna memblokir praktik titip-menitip nama dari oknum tidak bertanggung jawab. Langkah ini direalisasikan guna menjalankan instruksi gubernur yang menolak keras adanya kecurangan dalam manipulasi data maupun pengisian kursi kosong.
12: Ini kan Pak Gubernur juga menyampaikan kan ada no just tip, no titip. Jadi saya rasa tagline jargon itu sudah sejak sebelumnya, ya sejak kemarin juga sudah kita lakukan. Bahkan pengisian kursi kosong saja kan tetap dibiarkan ya, ketika dari cadangan diumumkan tidak dapat juga tetap. Dan semuanya kan ini sebagai sistem, semuanya bisa mengakses, semuanya bisa melihat melalui jurnal. Jadi transparansinya seperti itu.
11: Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan posko pengaduan yang telah disiagakan masing-masing sekolah jika menemui kendala teknis selama masa pendaftaran. Sinergi pengawasan ini diyakini mampu menciptakan ekosistem pendidikan di Kota Solo yang jauh lebih objektif dan inklusif bagi semua pihak. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Penerimaan murid baru atau SPMB kini telah dimulai. Para orang tua kini dipusingkan dengan problem drama panggung sekolah dalam sistem berbasis zonasi online. Berikut komentar mengurai benang kusut SPMB antara titipan pejabat dan asa transparansi disampaikan oleh Mulatoi Saan.
13: Pendengar, penerimaan murid baru atau SPMB selalu menjadi panggung drama tahunan yang menguras emosi para orang tua. Di satu sisi ada kecemasan berbasis zonasi online di mana data anak yang semula aman di peringkat atas tiba-tiba lenyap dan terlempar ke sekolah lain. Di sisi lain ada rahasia umum yang terus berulang, intervensi pejabat tinggi, titipan anggota dewan, hingga praktik bahu-membahu demi mengamankan kursi di sekolah yang dianggap favorit. Jika praktik ini terus diakomodir, dunia pendidikan kita sedang mempertontonkan ketidakadilan yang nyata. Anak-anak yang pandai dan berpotensi namun miskin jaringan kekuasaan dipaksa mengalah pada sistem yang korup. Kita pun bertanya, sampai kapan lagu lama siswa titipan ini akan terus dinyanyikan? Kapan dunia pendidikan kita akan benar-benar berbenah?
3: Kunci utamanya ada pada komitmen regulasi dan penghapusan kasta sekolah favorit. Harapan itu setidaknya berembus dari kota Surakarta. Menghadapi dinamika polemik SPMB di SMP Negeri 25, Wali Kota Solo Respati Ardi beberapa waktu lalu mengambil langkah berani dengan menjamin transparansi penuh. Pemerintah Kota Solo berkomitmen membuka data seleksi seluas-luasnya untuk memverifikasi aduan masyarakat terkait ketimpangan nilai. Langkah ini krusial, terutama pada model sekolah anomali yang menerapkan sistem kurikulum moving class. Melalui ketegasan berbasis peraturan wali kota, sistem seleksi justru berhasil menjaring anak-anak dari keluarga kurang mampu berada pada desil ekonomi 1 hingga 3 yang memiliki kemampuan intelektual luar biasa. Dengan nilai tes kemampuan akademik tertinggi mencapai 190, pembuktian ini mematahkan mitos bahwa kualitas hanya milik kelompok elit. Mengurai benang kusut SPMB memang membutuhkan ketegasan kepala daerah untuk menolak segala bentuk intervensi. Transparansi data yang inklusif di Surakarta harus menjadi standar baru. Sebab pendidikan adalah hak segala bangsa, bukan komoditas milik mereka yang punya kuasa. Sekian komentar.
0: Momentum musim kepulangan haji di asrama haji Donohudan tidak hanya menjadi kebahagiaan buat para jamaah dan para keluarga besar, namun juga bagi para pedagang hingga jasa penukaran uang yang selalu ada di area belakang gedung Muzdalifah yang menjadi lokasi penerimaan kepulangan jemaah haji asal Debarkasi, Solo.
14: Penurunannya banyak sekali karena pengaruh penjualan online.
15: Momentum kepulangan haji tidak hanya menjadi kebahagiaan para jemaah maupun keluarga yang sudah menunggu hingga lebih dari 30 hari lamanya, tetapi juga menjadi kebahagiaan untuk para pedagang hingga penukaran uang yang berada di area belakang gedung Muzdalifah, tempat penerimaan kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo. Setiap hari mereka selalu bersiap sejak pagi untuk menunggu para jemaah haji pulang dari Tanah Suci. Seperti salah satunya Ahmad, warga asli kota Solo yang sudah puluhan tahun selalu hadir di asrama haji Donohudan untuk menjual dagangannya kepada para jemaah yang baru pulang dari Tanah Suci. Warga asli Singosaren ini menyediakan oleh-oleh khas Arab Saudi yang bisa dibeli para jemaah, yakni baju muslim, kurma, hingga hiasan-hiasan bernuansa islami. Meskipun begitu, dirinya mengaku pada haji tahun 2026 ini penjualan dagangannya masih belum sesuai ekspektasi yang diinginkan.
16: Ini sudah keberapa kali Pak berdagang?
14: Ke-25 kalinya. Nek kalau ke pemberangkatan kemarin itu penurunannya banyak sekali karena pengaruh penjualan online.
16: Sekitar berapa itu Pak penurunannya, sampai berapa persen?
14: Wah, sampai mungkin di angka 70-80% penurunannya untuk karena pengaruh pasar online itu. Ya ada penjualan, cuman belum bisa kita harapkan sesuai yang kita harapkan. Harapannya itu membaik aja lah istilahnya untuk daya belinya, atau mungkin harga bisa turun lagi untuk barang-barang yang dari impor-impor.
16: Untuk penjualan sendiri mungkin harapannya seperti apa Pak?
14: Ya karena laris manis ya. Perputaran cepat istilahnya bisa mengobati waktu pemberangkatan kemarin kan.
15: Berbeda dengan Ahmad, Astuti yang biasa menyediakan penukaran mata uang Arab Saudi dengan rupiah, mengaku pada tahun ini banyak jemaah yang melakukan penukaran jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dirinya mengaku meski baru beberapa hari jadwal kepulangan haji, namun kenaikan terasa mencapai 20% jika dibandingkan pada musim kepulangan haji tahun 2025.
16: Banyak tadi para jemaah yang menukarkan uang itu?
14: Banyak, lumayan sih.
16: Kalau dibanding tahun sebelumnya?
14: Oh, lebih banyak sekarang.
16: Lebih banyak sekarang?
14: Iya.
16: Biasanya sekali nukar itu berapa?
14: Tergantung sisa sangunya ya. Ada yang 200, ada yang 100, ada yang 20, ada yang 10, tergantung sisa sangunya itu.
16: Kenaikan hampir berapa persen jika dibanding tahun sebelumnya?
14: Ada kali ya, 20%-an ada. Lumayan sih. Yang penting pada selamat semua, lancar, itu aja. Kalau masalah pengembalian real itu kan tergantung sisa. Kalau di sana udah belanjanya gitu, yang penting lancar semua gitu aja.
15: Selain makanan dan penukaran uang, rata-rata para jemaah haji yang pulang dari Tanah Suci juga banyak membeli air zam-zam ataupun boneka berbentuk unta. Pembelian air zam-zam banyak dilakukan karena memang para jemaah dilarang membawa air zam-zam sendiri langsung dari Arab Saudi dan hanya diperbolehkan membeli menggunakan jasa pengiriman jika langsung dari Arab Saudi.
0: Demikian rekan Warta Pagi Surakarta pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Dinas Kesehatan Dinas Kabupaten Sragen menggandeng Babinkam Tipmas Polres Sragen untuk mengencarkan screening TBC. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Solo pada tahun ini dipastikan terbebas dari praktik kecurangan. Saya Aditya Wardana bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Salah single dari Noah featuring Amigo, suara dalam kepala untuk kalian mendengar. Masih bersama saya Ditya Wardana, Mbak Sugono sebagai pengarah acara pagi ini untuk menemani Anda sampai nanti 10 waktu Indonesia Barat di edisi hari Senin 8 Juni 2026. Suara di kepala menjadikan single kedua setelah berita kita hadir untuk Anda menemani aktivitas Anda di pagi ini. Apa kabarnya dulu yang baru saja bergabung di Pro 1 pagi ini? Semoga dalam kondisi baik, sehat. Dan terima kasih yang sudah berkomentar di WhatsApp juga. Terima kasih Bu Agustin. Apa kabarnya Bu Agustin? Sehat selalu Bu Agustin. Salam untuk keluarga juga di rumah. Dan juga untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang mobile perjalanan menuju tempat aktivitas Anda ya. Dan semoga hari ini lancar segala sesuatu hal yang menjadi prioritas Anda, dan berharap kondisi hari ini baik dan kita bisa melewatinya dengan luar biasa. On power pasti karena ini awal pekan di minggu kedua, dan saya pikir masih full charge energi ya. Dan karena minggu depan lagi sudah ada libur lagi nih ya. Ya yang pasti hal-hal yang berkaitan dengan baik itu kantor ya, pekerjaan rumah, kemudian anak kos, anak kampus nih ya, pasti harus segera diberes-beresin biar nggak kelewat ya. Yang pasti juga saya masih menunggu Anda juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami pagi ini, sekedar ingin mendengarkan lagu-lagu favorit Anda, boleh silakan 081-3900-15525. Dan juga kami akan update informasi pagi ini di info pasar juga ya, seperti apa pergerakan harga kebutuhan pokok pagi ini, apakah ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan atau seperti apa. Tetap bersama kami pendengar, saya punya Word Genius featuring Sarah Fajira, Ladi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Prosatu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar, dan kami masih hadir untuk menemani Anda dalam program Surakarta pagi ini. Kami update terlebih dahulu BMKG Jateng ya untuk hari ini, sebelum nanti kita mencoba menghubungi dari Warta Pasar pagi ini, dari Pak Parimin di Pasar Nusuan Solo, dan juga ada Pak Ali Purnomo dari Pasar Boyolali. Kita update informasi perkiraan cuaca terlebih dahulu pagi ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Kami update dari BMKG Jawa Tengah yang terbit hari ini. Kita mulai dari wilayah Boyolali. Boyolali diperkirakan hari ini cerah, kemudian Klaten cerah, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, dan juga Surakarta diperkirakan cerah. Kemudian untuk suhu berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar BMKG dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jawa Tengah hari ini yang terbit Senin tanggal 8 Juni 2026.

0: Pagi ini kami telah tersambung dengan Pak Parimin dari Pasar Nusuan Solo. Kami akan update informasi harga kebutuhan pokok pagi ini seperti apa dari Pasar Nusuan di hari Senin ini. Selamat pagi, Pak Parimin. Pagi, Pak. Kabar sehat, Pak? Alhamdulillah. Baik, Pak Parimin, kita mau update informasi harga kebutuhan pokok pagi ini dari Pasar Nusuan. Seperti apa, Pak? Ada pergerakan-pergerakan yang cukup signifikan, Pak, pergerakan hari ini? Stabil ya setelah kemarin liburan ya. Baik, kita update, Pak. Silakan kita mulai dari harga cabai seperti apa nih, Pak Parimin?
1: Ini ya, langsung ya, Kak.
0: J, silakan, Pak Parimin.
1: Cabai merah harganya Rp50.000. Terus rawit merah namanya cabai seret Rp70.000. Terus rawit yang putih Rp30.000. Terus cabai tampar buat sambal ayam geprek itu Rp40.000. Terus hijau besar buat asem-asem Rp30.000. Terakhir buat lalapan itu cabai hijau botol itu Rp40.000. Jadi tentang cabai murah, kan?
0: Oke, baik, Pak Parimin. Lanjut, Pak.
1: Langsung ke...
0: Iya, silakan. Iya, silakan. Iya. Oke.
1: Masuk kacang.
0: Baik. Ada kenaikan gitu. Delanggu, baik. Baik. Iya. Ya, harga ayam ya, Pak ya. Silakan, Pak Parimin. Baik. Terima kasih Pak Parimin informasinya pagi ini dari Pasar Nusuan.

0: Sehat selalu, selamat pagi Pak Parimin. Ya, demikian informasi dari Pak Parimin. Pasar Nusuan sudah memberikan informasi beberapa komoditas masih dikatakan stabil ya untuk hari ini. Dan pagi ini kami hanya bisa mengupdate untuk Anda dari pasar, dari Pasar Nusuan kita beralih ke Pasar Boyolali Kota. Seperti apa? Kalau tadi stabil beberapa komoditasnya. Nah, sekarang kita mencoba menghubungi Pak Ali, kita update bersama Pak Ali Purnomo. Selamat pagi, Pak Ali. Baik. Pak Ali, bagaimana harga kebutuhan pokok pagi ini, Pak? Kami persilakan, Pak Ali.
1: Untuk harga bahan pokok per hari ini di Pasar Boyolali, untuk harga cabai rawitnya masih agak tinggi, Rp75.000. Terus untuk cabai teropongnya Rp45.000, cabai keritingnya Rp48.000, cabai lalapnya Rp35.000. Terus untuk bawang putihnya Rp38.000, bawang merahnya Rp50.000, bawang bombaynya Rp35.000. Terus untuk harga daging sapi Rp120.000-Rp130.000, untuk harga daging ayamnya Rp34.000, untuk harga gula pasirnya Rp18.000-Rp19.000. Terus minyak goreng Rp18.000-Rp20.000, untuk yang curah masih di Rp21.000. Terus untuk harga berasnya masih stabil 14-17 ribu. Kacang kedelai yang impor
0: Baik, stok aman Pak Ali pagi ini? Baik, baik Pak Ali, terima kasih informasinya dari Pasar Boyolali. Selamat pagi, sehat selalu Pak Ali. Demikian informasi dari Pak Ali Purnomo. Pasar Boyolali Kota sudah mengabarkan informasi pagi ini di Info Pasar. Dan pendengar, kita menantikan jam 7 pagi untuk bergabung dengan KBRN Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Kita dengarkan dulu single dari Shalom 7 featuring Aisyah Milew, Memori Baik.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola. Pandai menjaga.
4: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
5: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
6: Ayahmu kerjanya apa, Nak?
5: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
4: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 dan kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses